Oksigeners, pasti sebel kan kalau lagi streaming tiba-tiba melek, mau download dan upload file, tapi jaringan kamu lemot. Saatnya kamu beralih ke oksigen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kalian bisa menikmati bandwidth up to 150 Mbps. Bebas FUP dan free instalasi. Untuk info lengkapnya bisa cek di Instagram oksigen_id_official atau cek di websitenya www.oksigen.id.

kita kalau ngomongin sampah tuh, wah, masalah sih asli ya. Karena ya beban TPA-nya kita Jati Barat kan lumayan ya. Dan tentunya juga kalau misalnya semuanya ke TPA, KB-KB sampah yang TPA, yo kebak jadinya ya. Jadi nggak ada lain lagi, ya udah nanti makin lama makin nggak ketampung tuh sampah-sampahnya. Makanya emang jadi salah satu concern juga ya semua orang sebenarnya, supaya sampah ini tuh bisa apa namanya berkurang bebannya di TPA, tapi juga masih bisa dimanfaatin lagi. Nah, salah satunya ini Kota Semarang dipercaya buat jadi daerah percontohan nasional penerapan teknologi pirolisis untuk mengubah sampah atau mengolah sampah menjadi bahan bakar. Nah, ini kemarin hari Jumat, tanggal 7 kemarin, ini ada penandatanganan MOU antara Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng Pramistuti, dan juga Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal Maruli Simanjuntak, di Mabesat, Jakarta. Nah, ini sebenarnya jadi langkah awal untuk bisa ngedorong permasalahan sampah ini bisa diatasi dengan pemanfaatan teknologi. Dan juga kira-kira solusi yang bisa bermanfaat buat masyarakat ini seperti apa. Nah, ini bukan cuma di Semarang aja, Tom Pro 2, tapi juga ada di beberapa daerah lainnya seperti di Bekasi, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, dan emang ini ada keterlibatan dari TNI AD sendiri, juga tindak lanjut dari Presiden Prabowo Subianto yang mengarahkan supaya ini bisa cari solusi bareng-bareng terhadap permasalahan sampah. Karena emang ini udah jadi salah satu tantangan nasional juga gitu ya. Karena emang mereka juga sempat ada apa namanya wacana kalau ini nantinya akan diolah sampah yang ada di Jati Barang itu untuk bisa jadi bahan bakar ya. Semoga ini bisa jadi cara untuk mengurangi sampah yang ada, tapi juga start dari kita juga supaya kita bisa mengurangi produksi sampah yang masih bisa dimanfaatin ya. Dipilah-pilah kira-kira mana yang bisa didaur ulang, mana yang enggak. Kalau yang masih bisa, misalnya kayak yang sampah basah bisa jadi kompos ya. Atau mungkin juga yang lain-lainnya bisa dimanfaatin untuk apa, baru yang udah nggak bisa di ini, baru dibuang gitu. Biar nggak makin banyak itu sampah numpuk di TPA.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan.
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradioid.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

0: Jangan lupa buat vote lagu favorit kamu tentunya di Sate Lilit pagi ini. Masih ada waktu setengah jam kurang lebih. Langsung aja ke Instagramnya Pro2 di @pro2smg, di WhatsApp 081-565-10953. Bisa juga di live chatnya Pro2 Semarang di aplikasi RRI Digital. Buat list lagunya bisa kamu cek juga di Instagramnya Pro2 di @pro2smg, di instastorynya kita. Well, ini mungkin jadi reminder kita untuk lebih waspada sama situasi rumah, karena kan kita nggak pernah tahu ya bisa terjadi apa, makanya memang harus rajin-rajin ngecek ya. Salah satunya ini terjadi semalam di daerah Muktiharjo Kidul, di mana terjadi sebuah kebakaran di rumah di Jalan Murti Pesona. Ini cepet banget membesar, dan ini kemarin sempat aku tuh taunya gara-gara di tweets ada yang nanya, ini kok di daerah sana, di area pedurungan kok ada damkar gitu dan segala macam. Ya ternyata habis itu dikasih link, ada yang nunjukin kalau yaitu apa, ada kejadian kebakaran gitu. Ada 5 armada pemadam kebakaran dikerahkan untuk menjinakkan api, dan ini dilakukan pendinginan sampai sekitar jam 10 malam untuk mastiin kalau nggak ada lagi bara atau titik api yang kembali menyala ya. Jadi emang sebenarnya juga sempat dicoba sama warga untuk memadamkan, tapi ternyata karena udah keburu gede makanya emang susah buat kendaliin. Dan ini diduga kalau dari dari kata saksi yang ada di sekitar itu bilangnya adalah karena dari area dapur, kemudian cepat banget merambat ke bagian depan dan juga bagian atas bangunan, bahkan sempat ada 2 kali ledakan yang muncul dari rumah tersebut ya. Dan beruntung gak ada korban jiwa ataupun korban luka, tapi memang ya kondisi rumahnya hangus terbakar. Jadi memang jadi reminder untuk kita lebih hati-hati sebenarnya ya, ngecek-ngecek rumah kira-kira kayak tabung gas, aliran listrik dan sebagainya itu harus kemudian dicekin supaya gak ada ini ya, gak ada yang error lah istilahnya. Kok error ya bahasanya ya? Ya ada yang ini ya, gangguan, jadi ya bisa lebih antisipasi juga gitu istilahnya ya. Pokoknya karena emang situasinya juga kalau kayak sekarang ini juga lumayan rawan juga untuk terjadi kebakaran dan lain sebagainya, makanya harus lebih waspada dan lebih hati-hati lagi ya teman Pro2 ya.
1: Ini dia teman Pro2, lagu terbaru
2: bulan ini.

Sudah 81 tahun Indonesia terus melangkah. Dan di usia ini, kemerdekaan bukan hanya tentang mengenang sejarah perjuangan, tetapi juga tentang bagaimana kita mengisi masa depan dengan melanjutkan cita-cita bangsa. Menjadi bangsa yang berdaulat artinya kita berani untuk menentukan arah dan tetap percaya pada kemampuan sendiri. Adil berarti setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk belajar, berkarya, dan meraih mimpi. Sementara makmur adalah harapan agar setiap kerja keras kita semua bisa membawa kehidupan yang lebih baik bagi kita semua. Setiap perubahan memang tidak terjadi dalam semalam, tetapi dari langkah kecil, kepedulian, dan semangat seluruh rakyat untuk terus maju, kita bisa ikut membawa Indonesia ke arah yang lebih baik lagi. Selamat hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Mari terus menjaga semangat persatuan dan gotong royong demi mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Merdeka!

0: Nya, kasih tahu enggak ya? Kasih tahu enggak ya? Kepoin.
1: Ada yang Miss Kepo.
2: Hai, masih bareng Miss Kepo. Bukan sembarang kepo. Kali ini kita bahas kebiasaan yang sering banget kejadian pas lagi scroll. Social comparison itu kecenderungan kita buat membandingkan diri dengan orang lain. Kadang bisa jadi motivasi, tapi seringnya malah bikin kita jadi insecure. Contoh paling relate nih, lagi buka Instagram atau TikTok terus lihat orang lain, karirnya kok kelihatannya on track ya, badannya kok ideal ya, hidupnya estetik banget. Tiba-tiba muncul pikiran, kok hidup aku gak kayak gitu ya? Padahal yang kita lihat itu cuma highlight, bukan keseluruhan cerita. Makanya social comparison itu bisa bikin kita ngerasa kurang terus, overthinking soal pencapaian, atau jadi gak puas sama diri sendiri. Tapi di sisi lain, kalau dipakai dengan sehat, ini juga bisa loh jadi dorongan buat berkembang. Tipsnya, coba ubah sudut pandang dari kenapa aku gak kayak dia, jadi apa sih yang bisa aku pelajari dari dia? Ingat juga, setiap orang punya timeline masing-masing, gak perlu keburu-buru nyamain langkah dengan orang lain. Kalau mulai ngerasa capek, boleh banget rehat dari medsos sebentar, kasih ruang buat fokus ke hidupmu sendiri, karena perjalanan kamu itu unik, dan gak harus terlihat sama kayak orang lain. Gimana? Sering kejebak banding-bandingin juga? Yuk, lebih sadar sama social comparison, biar tetap termotivasi tanpa kehilangan rasa percaya diri.
0: Miss Kepo-nya, udah dulu ya. Bye-bye.

0: teman Pro 2, kebetulan banget nih vibes kemerdekaannya lagi dapat banget. Nah, biar makin rame, aku mau dengerin dong pengalaman atau cerita seru kamu pas ngerayain momen kemerdekaan ini. Kalau sedang di momen kemerdekaan, biasanya kamu ikut kegiatan apa sih dalam rangka memeriahkan kemerdekaan itu?
1: Pas momen kemerdekaan sih biasanya aku ikut kegiatan itu di desa, yaitu kegiatannya yang pertama itu biasanya itu pokoknya setiap tanggal 17 yaitu upacara hari kemerdekaan di lapangan desa, kemudian dilanjutkan dengan pawai atau enggak gerak jalan, kadang pawai kadang gerak jalan gitu. Kemudian ada lomba-lomba, seperti kalau untuk cowok-cowok biasanya lombanya ada sepak bola, ada futsal, dan ada voli. Biasanya ikutnya voli kalau aku. Kalau yang lomba-lomba yang kecil-kecil seperti tarik tambang dan lain-lain enggak pernah ikut. Biasanya untuk memeriahkan kemerdekaan ya cuman begitu aku.
2: Jujur kalau aku sih lebih ke ikut meramaikan aja ya. Tapi paginya aku selalu ikut lihat pengibaran bendera sih lewat TV gitu. Terus sisanya ya aku pakai bus jalan-jalan sambil lihat lomba-lomba pawai gitu sih di jalanan kalau emang ada.
3: Ikut lomba 17 Agustus di rumah.
0: Kira-kira ada kejadian lucu enggak pas kamu ikut kegiatan itu?
4: Ini sih dulu waktu lomba-lomba kan kayak aku jadi panitia terus ikut kayak panitia kan ikut lomba. Waktu lomba-lomba lomba makan kerupuk, kerupuknya udah habis, mafianya yang aku digigit.
5: Kalau aku kejadian lucunya aku waktu itu sempat ikut iseng lomba PBB. Itu peserta lombanya itu anak dari kedinasan semua dan aku situ juara satu.
2: Sebenarnya tuh kejadian lucunya kalau yang aku alamin, biasanya kan kalau upacara 17 Agustus itu ada di mana jam 10 itu kita nabuh kentongan ya. Nah, di situ tuh aku sama yang lain itu ikut rame-rame buat lari-lari di tengah lapangan dan kejadian yang lucu itu yang aku alamin adalah aku jatuh terdesak-desak sama orang-orang. Jadi kayak menurut aku tuh hal yang lucu sih.
0: Kamu tipe yang selalu ingin terlibat dalam kegiatan untuk memeriahkan momen kemerdekaan atau tipe yang cuma ikut nonton aja?
5: Kalau aku tergantung mood sama ajakan aja sih. Kalau diajak rame-rame ya ikut heboh, kayak main lomba. Tapi kalau lagi pengen santai cukup jadi penonton sambil ngambil gorengan atau yang lain aja.
6: Aku tipe yang harus terlibat aktif sih. Soalnya rasanya tuh kurang abdol kalau 17-an cuma diam di rumah. Justru momen yang kayak gini tuh yang bikin kita bisa makin akrab sama tetangga.
4: Kalau aku sih tipenya, aku ingin tipe yang ingin ikut memeriahkan acara Agustusan karena di beberapa event juga aku pernah terlibat dalam kepanitiaannya dalam memeriahkan acara Agustusan. Jadi setidaknya aku bisa ikut di event-event Agustusan ini setidaknya walaupun tidak sering tapi aku masih bisa ikut memeriahkan acaranya.

0: Tadeling, saatnya tentukan 5 lagu favorit.
1: Satelit. Saatnya tentukan 5 lagu favorit. Alright, jam 8 lewat 1 menit lewat 20 detik. Waktunya buat aku kasih tahu ya. 3 lagu dengan vote terbanyak dari teman Pro 2 pagi ini tentunya di Satelit. Thank you banget yang udah ngevote lagu favoritnya. Dan langsung aja dari 5 lagu yang tadi aku kasih, 3 lagu dengan vote terbanyak aku play abis ini. Pakai banget. Langsung yuk, dari posisi ketiga dulu ada siapa? Ada Sabrina Carpenter with Please Please Please.

ada Hacunya Salma Salsabil yang tadi aku sempat bilang tuh waktu nge-present, ini lagu ini tuh Senin banget gitu. Lagu ini tuh rasanya kayak aduh, kerja lagi, aduh semangat deh pokoknya ya, semangat aja ya, aku cuma bisa ngasih doa dan ngasih semangat. Ya ada ya, langsung aja 3 lagu dengan voter banyak pagi ini. Ada Salma Salsabil dengan Hacu, ada Rizky Febian dan Adrian Khalif dengan Alama, ada Sabrina Carpenter with Please Please Please. Semuanya aku kasih buat kamu di pagi ini, di jam 8 ini, tentunya di Spada. Selamat pagi, teman Pro 2.

0: Inklusi itu penyetaraan ya, Angel ya. Nah, kenapa masyarakat Indonesia perlu menerapkan budaya inklusi? Apakah ini hanya diperuntukkan untuk teman-teman disabilitas aja atau gimana?
1: Kalau menurut aku sih enggak ya, Kak. Karena inklusi ini kan kesetaraan. Jadi menurut aku kalau kesetaraan itu harus semua orang. Karena kalau misalkan kita kesetaraan hanya untuk teman-teman disabilitas aja, ya gimana buat kita yang non-disabilitas ini tahu kalau kesetaraan itu penting gitu loh. Gitu, karena kalau misalkan hanya teman-teman disabilitas, itu kan setiap individu-individu semuanya itu kan berhak gitu loh memiliki kesetaraan yang sama, dari anak kecil tadi, terus ke remaja sampai orang tua, itu kan harus memiliki kesetaraan yang sama.
2: Mau dengerin versi lengkapnya? Dengerin aja Prodo FM setiap sore.

Kalau menurut aku nih ya, menurut keyakinan aku, kalau misalnya anak muda kesini-kesini makin paham sama budayanya kita, ya budayanya orang Indonesia, budayanya orang Jawa terutama ya, karena kita di Jawa kan ya, jadi apa ya, bisa dibilang ini akan bikin kesenian, kebudayaan itu masih akan tetap lestari sampai kapanpun itu, mau gimana pun juga akan tetap terjaga. Nah ini contohnya, ini mungkin kalau kemarin Sabtu, ini sempat ke Mall 23 Semarang, itu ada pertunjukan Anoman Nobong yang dipentasin sama Sanggar Kusuma Wiratama dalam program Wayang on the Mall di sana. Nah, itu ternyata kalau yang nonton dilihat, itu anak muda kebanyakan. Banyak banget anak muda yang nonton di situ, ya yang masih muda-muda, dan emang di, apa namanya, dikemas dengan lebih atraktif gitu ya. Jadi ini bisa, bisa dibilang mencoba untuk menarik penonton dari berbagai usia, termasuk juga anak muda salah satunya yang juga cukup banyak gitu ya. Bayangin di mall ada pertunjukan wayang orang dan ternyata yang nonton ini masanya anak muda gitu. Banyak banget lagi orang-orangnya ya. Dan ini kalau menurut Ketua Sanggar Kusuma Wiratama Semarang, Muhammad Fajri Fadilah, jadi ini persiapannya sekitar 4 hari. Dan sebelumnya juga sempat mereka pentaskan di ruang terbuka hijau di kawasan Gajah Mungkur lewat program Wayang on the Park. Jadi dicoba dengan isian yang berbeda, ada ceritanya yang di switch sedikit-sedikit ya, tapi garis besarnya masih soal Anoman Nobong ya. Dan pemainnya pun juga lintas generasi, ada yang anak-anak PAUD, ada yang anak sekolah dasar, ada yang anak SMP, ada yang mau kuliah juga. Jadi yang main anak-anak muda, tapi yang nonton pun juga anak muda gitu. Jadi bukti kalau misalnya ya supaya kesenian, supaya budaya itu masih tetap terjaga, ya kuncinya adalah dengan libatin anak muda ya. Bukan cuma nonton aja, tapi juga sebagai pelakunya gitu. Dan kalau ngeliatin kesini-kesini, banyak loh anak muda yang masih tertarik, masih minat untuk menghidupkan yang namanya kesenian tradisional.

0: asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
1: Cara ikutannya simpel banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, satu lagu pop Indonesia dan satu lagu pop daerah.
0: Ini dia pilihan lagunya. Pop kategori putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.
1: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
0: Atik CB, Risau.
1: Raisa, Dila.
0: Idgitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan.
1: Ruth Sahanaya, Ku Ingin.
0: Liodra, Teganya Kau.
1: Marion Jola, Lale Ilmanino, Rayu.
0: Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu.
1: Mahalini, Bawa Dia Kembali.
0: Pop kategori putra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
1: Tito Aditya, Lelah Hati.
0: Tulus, Teh Hijau.
1: Enau Ari Lesmana, Sesi Potret.
0: Rizky Febian dan Adrian Halif, Alama.
1: Wijaya 80, Terakhir Kali.
0: Afgan, Lestari Merindu.
1: Marcel, Firasat.
0: Glenn Fredly, Kau.
1: Mike Mohede, Terbaik.
0: Pop kategori daerah, Sansaro, Minang.
1: Butet, Batak.
0: Kicir-kicir, Betawi.
1: Soeo Rajamu, Jawa.
0: Es Lilin, Sunda.
1: Cik-cik Periuk, Kalbar.
0: Si Patokan, Sulut.
1: Wayawai Windawe, Papua.
0: Bolelebo, NTT.
1: Dodoy si Dodoy, Jambi. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradioid.
0: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
1: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang.
0: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
1: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
0: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

Ada kabar seru nih buat kamu pelajar SMA, SMK, dan sederajat dan juga madrasah aliyah negeri dan juga swasta di seluruh Jawa Tengah. Soalnya apa? RRI Semarang punya DokuFest RRI Semarang 2026. Sebuah lomba video dokumenter dengan tema Bingkai Warisan Nusantara. Nah, di kompetisi ini kamu diajak buat ngangkat cerita tentang budaya, tradisi, sejarah, ataupun juga potensi daerah dalam sebuah karya dokumenter yang menarik dan juga inspiratif. Nah, buat informasi lengkapnya soal syarat, ketentuannya, pengumpulan karyanya, ini bisa kamu cek di Instagramnya RRI Semarang di @rri_semarang. Sekali lagi, @rri_semarang. Raya dia total jutaan rupiah dan tentunya sertifikat buat para pemenang. Jangan lewatin kesempatan buat berkarya, menginspirasi, dan mengharumkan nama sekolah kamu bareng yang sama DokuFest RRI Semarang 2026. Kita tunggu karya terbaik kamu.

81 tahun kebebasan, 81 helai nafas perjuangan. Hari ini kita bukan hanya sekedar berbicara sebuah tanggal biasa yang ada di kalender, tetapi tentang gema yang harus kita dengungkan di dada. Rentetan nada yang tersimpan rapi di hati setiap anak bangsa. Kemerdekaan bukan lagi hanya sebagai catatan sejarah. Ada tetes darah, air mata, dan jutaan nyawa melayang, menjelma menjadi nafas kebebasan yang kita hirup hingga hari ini. Tahun ini kita kembali mengusung tema Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Berdaulat atas negaranya, adil dalam tindakannya, dan makmur untuk rakyatnya. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81.

0: Gagal-gagalannya timnas Indonesia buat lolos ke Piala AFF 2026 ya kemarin ini masih ngebekas banget kayaknya buat orang-orang ya, karena ya ngeliatin skuadnya, wadah bagus banget nih, harusnya nih bisalah ya masuk at least semifinal atau final, ternyata malah out duluan tuh di babak grup. Dan ini kalau menurut Sekjen PSSI Yunus Nusi, federasi ini menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya setelah timnas ini gagal ke Piala AFF atau gagal lolos ke babak semifinal Piala AFF 2026. Ya, janjinya adalah evaluasi menyeluruh dan minta supaya pemain ini jangan jadi samsak netizen ya. Karena kalau ngeliatin beberapa waktu belakangan ini setelah kemarin kalah itu, ya yang nyerang IG pemain ada, ya yang ngata-ngatain pemain di medsos ada gitu ya. Makanya ini harapannya adalah supaya jangan jadi samsak netizen lah nih pemain-pemain ya. Dan dia juga bilang kalau ya karena dia datang di situ ya ngelihat permainannya timnas kayak gimana, ya paham kekecewaannya gimana ya. Dan karena emang ya harapannya banyak orang harapannya adalah ini bisa bagus, bisa jauh, ternyata malah justru mentoknya di babak grup gitu. Tapi kalau ngomongin soal evaluasi pasti dilakuin ya, mau itu berhasil menang ataupun juga tersingkir, ini pasti dilakuin gitu. Karena emang ini jadi SOP-nya gitu kalau buat timnas. Ya kayak misalnya waktu kemarin lawan Mozambik, lawan Oman, itu kan bagus resultnya, tetap ada evaluasinya. Kayak timnas perempuan kemarin atau timnas wanita itu juara Piala AFF Putri, itu juga ada evaluasinya. Jadi emang tetap dimonitor juga, karena ya itu tadi, pasti sebagus-bagusnya pasti ada lubang-lubangnya juga gitu ya. Semoga bounce back, karena di September dan Oktober nanti kita bakal ketemu sama yang namanya FIFA ASEAN Cup. Itu lawannya juga lumayan, dan katanya nih, katanya, karena emang gak tahu nih entah ada resminya atau belum, katanya kita lawan Malaysia lagi juga gitu. Jadi ya udah kita tunggu aja, dan mudah-mudahan dengan nanti di FIFA ASEAN Cup skuadnya juga lebih full, karena kalau gak salah tadi aku sempat ngecek ada sekitar 15 pemain diaspora yang gak bisa main. Mudah-mudahan tuh ya kita bisa balas di situ ya, daripada balas di kompetisi dangdut mulu.
1: Hey teman perdua, ini dia lagu terbaru bulan ini.

0: udah bulan Agustus gini, pasti deh langsung keinget sama seru-serunya lomba yang selalu memeriahkan suasana setiap tahunnya. Nah, kali ini aku mau ngobrol bareng teman-teman Pro 2 tentang nostalgia lomba 17-an dan cerita seru di balik momen kemerdekaan mereka. Apa sih kenangan yang paling berkesan saat ikut lomba 17-an?
1: Kenangan sih yang paling aku ingat dulu waktu ada lomba tarik tambang, aku ketabrak sama yang tarik tambang jadi aku jatuh.
2: Kenangan lomba yang aku ingat itu dulu pas kecil aku pernah lomba nangkep anak lele, tapi karena aku takut jadi aku nangis, terus aku gak jadi lomba deh.
3: Kenangan pas lomba 17 Agustus yang paling berkesan itu paling ya makan kerupuk, kayak kelihatannya gampang tapi pas dicoba itu susah banget ternyata.
0: Menurut kamu, apa perbedaan lomba 17-an zaman sekarang sama yang dulu?
2: Menurut aku bedanya lomba sekarang sama yang dulu itu orangnya sih. Kalau dulu orangnya itu lebih rame, lebih banyak. Kalau sekarang yang aku lihat itu lebih sedikit sih.
4: Menurut saya bedanya sekarang lebih banyak lomba yang kreatif dan mengikuti tren. Kalau dulu itu biasanya lombanya lebih sederhana seperti balap karung atau panjat pinang.
5: Menurut aku paling bedanya cuman sekarang udah gak bisa jadi peserta, tapi ya tetap aja aku bisa tonton, jadi tetap seru.
0: Menurut kamu, apa yang masih tetap sama dari lomba 17-an dulu hingga sekarang?
3: Kesamaannya dulu sama sekarang itu sama-sama aja sih. Sama-sama seru, semua kalangan itu pasti ikut semua, dari anak-anak sampai bapak-bapak, ibu-ibu juga pada ikut semua sih.
6: Yang masih sama sih kayaknya semangat orang-orang untuk memeriahkan kemerdekaan ini sih. Soalnya kalau misalnya dilihat, sekarang ini kan cenderung lombanya itu hampir semuanya berbeda, tapi kan semangatnya masih sama.
2: Hal yang tetap sama itu mungkin ada lomba makan kerupuk ya, karena pasti di setiap 17 Agustus lombanya itu pasti ada makan kerupuk. Walaupun udah banyak lomba-lomba yang lain, mungkin makan kerupuk tetap jadi lomba yang pasti ada.

Baris Bagri Saris Pada, selamat pagi teman Pro 2. Semoga pagi ini jadi pagi yang menyenangkan buat kamu walaupun hari Senin ya. Rasanya kayak I hate Monday. Hah? Sabar aja ya, yang namanya juga hari Senin tuh ya. Kemarin udah weekend, terus habis itu masuk lagi, balik rutinitas lagi ya. Kadang begitulah ya. Cuma kalau weekend kemarin ya, di hari Minggu kemarin bahkan ya persisnya, ini kalau sempat pagi-pagi ke lapangan Pancasila Simpang 5 Kota Semarang ya, ini ada festival tari Dukduk Semarangan. Ini tuh kalau yang dari aku yang baca-baca ya, ini tuh sebenarnya tari yang terinspirasi dari satu tradisi di Kota Semarang namanya adalah dukderan ya. Jadi memang inspirasinya dari situ, dan ini kemarin memecahkan rekor dengan ada sekitar 25.000 peserta dari berbagai unsur masyarakat nari bareng tari Dukduk Semarangan. Dan ini masuk rekor Lembaga Prestasi Indonesia Dunia atau LEPRIT ya, sebagai pemrakarsa dan penyelenggara rekor festival nari bareng Dukduk Semarangan diikuti peserta terbanyak ya, 25.000 ya, lumayan juga ya. Dan ini emang sebenarnya jadi bukti, dan bahkan ini disampaikan juga sama Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng, kalau ini nunjukin kalau masyarakat Semarang ini sama-sama untuk ngerawat tradisi lokal, dan nantinya ini bisa jadi salah satu apa ya, tradisi yang ada di Kota Semarang gitu istilahnya ya. Nah, ini kan nunjukin kalau tari tradisional, bahkan kesenian tradisional pun ya masih punya hati di masyarakat. Tapi aku pengen flashback nih ke zaman-zaman mungkin dulu nih, waktu sekolah atau gimana ya. Yang sekolah sih relate ya, kalau aku udah lama ya. Terakhir aku tuh belajar nari itu adalah zaman SMA, jujur ya. Kalau kamu gimana, belajar tari tradisional itu gimana? Sampai bisakah? Atau ya karena ada pelajarannya aja kah? Atau gimana? Kasih tahu yuk di Instagram Pro2, @Pro2SMG, atau di WhatsApp 0815651953. Kasih tahu di situ ya. Atau di live chatnya Pro2 Semarang di aplikasi RRI Digital. Seberapa pernahnya sih ya? Sampai bisakah? Atau ya? Ya udahlah, yang penting sesekali nyoba aja gitu kali ya.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan.
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradioid.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara dasarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

Cek dulu deh yang udah ngevote ya. Kalau ngomongin soal belajar tari tradisional ya, sampai belibet ngomongnya ya. Pernah belajar nggak sih tuh sampai kayak gimana gitu? Sampai bisakah atau ya bisa-bisain aja atau gimana ya? Dari Arahdan underscore Instagramnya Pro2@Pro2SMG, belajar gara-gara di sekolah ada pelajarannya. Iwagakure sama katanya belajar gara-gara di sekolah ada pelajarannya. Dokmit MD bilang, belajar dan sampai bisa, gokil ya. Makanya kayak gini ya, kadang tuh ada yang belajar sampai bisa gitu dan jatuh cinta, akhirnya suka gitu sama dunia nari gitu ya, ataupun mungkin kesenian lainnya gitu ya. Karena banyak yang sama kayak apa namanya penjual bakso beraksi, ya awalnya saya coba-coba, nah abis itu keterusan. Ya kayak gitu ya, awalnya nyoba-nyoba mungkin ikut temen kayak, atau mungkin karena ya udah karena di sekolah ada terus belajar, akhirnya bisa gitu. Nah, abis ini aku bakal ngobrol barengan sama seseorang ya. Beliau ini adalah seorang guru yang kemarin kayaknya juga ikutan buat ngeramein di Festival Tari Dugdugder Semarangan kemarin yang berhasil memecahkan rekor 25.000 penari. Segokil itu sih ya. Kira-kira persiapannya gimana dan apa yang ini bikin si tari ini tuh menarik, dan gimana kira-kira kalau kita ngomongin soal kesenian tradisional di anak-anak itu, anak sekolah apalagi ya, terutama ya, ini kayak gimana sih minatnya, apakah mereka masih cukup excited kah atau gimana? Abis ini pokoknya stay tune terus di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

teman Pro 2, kebetulan banget nih vibes kemerdekaannya lagi dapet banget. Nah, biar makin rame, aku mau dengerin dong pengalaman atau cerita seru kamu pas ngerayain momen kemerdekaan ini. Kalau sedang di momen kemerdekaan, biasanya kamu ikut kegiatan.

0: Terus sisanya ya aku pakai buat jalan-jalan sambil lihat lomba-lomba pawai gitu sih di jalanan kalau emang ada.
1: Ikut lomba tusuk besar terus di rumah.
2: Kira-kira ada kejadian lucu nggak pas kamu ikut kegiatan itu?
3: Ini sih, dulu waktu lomba-lomba kan kayak aku jadi panitia, terus ikut kayak panitia kan ikut lomba. Waktu lomba-lomba, lomba makan kerupuk, kerupuknya udah habis, mafianya yang aku digigit.
4: Kalau aku kejadian lucunya, aku waktu itu sempat ikut iseng lomba PBB. Itu peserta lombanya itu anak dari kedinasan semua, dan aku disitu juara satu.
0: Sebenarnya tuh kejadian lucunya kalau yang aku alamin, biasanya kan kalau upacara 17 Agustus itu ada di mana jam 10 itu kita nabuh kentongan ya. Nah, di situ tuh aku sama yang lain itu ikut rame-rame buat lari-lari di tengah lapangan, dan kejadian yang lucu itu yang aku alamin adalah aku jatuh terdesak-desak sama orang-orang. Jadi kayak menurut aku tuh hal yang lucu sih.
2: Kamu tipe yang selalu ingin terlibat dalam kegiatan untuk memeriahkan momen kemerdekaan atau tipe yang cuma ikut nonton aja?
4: Kalau aku tergantung mood sama ajakan aja sih. Kalau diajak rame-rame ikut heboh, kayak main lomba. Tapi kalau lagi pengen santai cukup jadi penonton sambil ngambil gorengan atau yang lain aja.
5: Aku tipe yang harus terlibat aktif sih. Soalnya rasanya tuh kurang abdol kalau 17-an cuma diam di rumah. Justru momen yang kayak gini tuh yang bikin kita bisa makin akrab sama tetangga.
3: Kalau aku sih tipenya, aku ingin tipe yang ingin ikut memeriahkan acara Agustusan. Karena di beberapa event juga, aku pernah terlibat dalam kepanitiaannya dalam memeriahkan acara Agustusan. Jadi setidaknya aku bisa ikut di event-event Agustusan ini. Setidaknya walaupun tidak sering, tapi aku masih bisa ikut memeriahkan acaranya.

0: Masih di Spada, selamat pagi teman Pro 2. Dan kita ngobrolin soal tari Dugdug Dare dan minat Gen Z pada seni tradisional. Nah, di line teleponnya aku udah tersambung barengan sama seorang yang akan kita ajakin ngobrol di pagi ini ya. Udah tersambung sama aku ada Ibu Mira Fauziah. Beliau ini adalah guru seni budaya dari SMP Negeri 12 Semarang. Selamat pagi Ibu Mira.
1: Halo Kak, selamat pagi.
0: Nah, gimana kabarnya Ibu Mira hari ini?
1: Wah, luar biasa. Meskipun ini kemarin capek panas-panasan ya, tapi semangat, harus tetap semangat.
0: Ya, pagi hari Senin ya. Kalau Senin tuh biasanya riwah-riwahnya kalau di sekolah ya.
1: Nah, iya Kak, harus upacara pagi, harus ngajar dan lain sebagainya.
0: Untung aku nggak upacara. Iya, karena siaran Bu. Aman, jadi gak panas-panasan di luar. Nah, Bu Mira, kemarin kan tadi sempat dibilang tipis-tipis kalau ya capek juga nih ternyata ya, karena panas-panasan juga. Tapi boleh diceritain gak nih ke aku dan juga teman Pro 2, gimana sih kemarin itu waktu di Festival Tari Dugdug Dare Semarangan tuh kayak gimana sih Bu keseruannya kalau boleh diceritain?
1: Aduh, udah gak seru lagi ya kalau kata-kata Gen Z nih. Aduh, gacor banget nih. Karena pengalamannya nih sangat menarik ya, memberikan pengalaman budaya gitu Kak, yang berbeda sama anak-anak Gen Z. Nah, keseruannya ini tuh gak hanya ketika nari aja, tapi prosesnya sebelum tampil, persiapannya, kemudian latihannya. Karena tuh festival ini tuh punya banyak maknanya Kak, diikutin banyak 25.000 peserta yang mengikuti kegiatan ini dari berbagai macam kalangan.
0: Gacor banget ya katanya ya. Dan aku tuh cuma ngebayangnya tuh, ini kan 25.000 orang di Simpang 5, opo muat? Ya ternyata muat juga ya Bu ya.
1: Iya, jadi tuh dari berbagai macam kalangan ya Kak. Jadi ada dari SOPD, kelurahan, kecamatan, kemudian ada pelajar juga, dan juga ada komunitas-komunitas lainnya seperti sanggar. Seperti itu, kita punya banyak sanggar juga loh di Semarang.
0: Karena kemarin kan sempat ngecek-ngecekin juga, ternyata wah sanggarnya kita tuh ternyata banyak juga yang ikutan. Ini juga ada OPD dan lain sebagainya. Makanya gak heran itu sampai 25.000 yang ikutan. Nah, kalau dari muridnya Bu Mira sendiri, ini yang ikutan kemarin ada berapa nih Bu?
1: Oh, kalau yang kemarin di surat edaran untuk dinas pendidikan untuk anak-anak SMP diberi kuota 50 Kak. Jadi masing-masing sekolah diberi kuota 50 siswa. Dan ini dilombakan juga di kategori, dilombakan juga. Jadi kita sebelumnya mengirimkan video dulu Kak.
0: Iya.
1: Biasanya itu ketika saya mencari penari nih, ternyata di Gen Z ini juga sangat tertarik ya, karena melihat sebagai kesempatan juga memberikan pengalaman sama anak-anak gitu loh. Ternyata anak-anak sangat tertarik gitu terhadap tarian-tarian yang seperti itu.
0: Oh iya, karena caranya 50 orang. Dan kalau mungkin sempat ngeliatin di Instagram ada yang seliwuran, itu videonya itu justru yang dilombain juga ya Bu ya ternyata ya.
1: Iya semua. Dan kebetulan saya juga kemarin mengajar di Dinas Arsip dan Perpustakaan itu Kak. Dan mereka itu basicnya emang nggak ada tari, tapi semangatnya luar biasa loh. Kita take video, tahu gua kreo Kak?
0: Tahu.
1: Nah ya itu, kita itu take video di situ panas-panasan sampai kaki kita tuh melepuh, karena ya memang ternyata nggak hanya penari juga, yang lainnya juga ikut menyemarakkan kegiatan yang diadakan oleh Ibu Wali Kota. Luar biasa.
0: Bahkan sampai totalitas ada yang pakai kostum segala macam. Tapi lebih gampang ngajarin anak SMP atau lebih gampang ngajarin bapak ibu nih Bu ceritanya?
1: Aduh, kalau itu sih relatif ya, tergantung sih. Yang penting saya sih semangatnya anak-anak. Anak-anak juga gampang mereka menari, karena kita harus bisa memanajemen waktu juga ya Kak. Kalau saya di Dinas Arpus itu kan mereka juga bekerja, jadi kita nggak bisa latihan lama seperti itu. Tapi overall dengan waktu yang mepet luar biasa juga mereka.
0: Latihannya berapa lama sih Bu, dan prosesnya kayak gimana nih? Karena kan ini bisa dibilang kan lumayan baru nih gerakannya nih, mungkin tarian yang lumayan baru juga. Nah ini prosesnya gimana nih Bu, waktu persiapannya itu di anak-anak?
1: Kalau dari proses latihan, dari awal kita diberi surat edaran untuk mengikuti festival itu, dari Pemkot juga menyediakan workshop tambahan loh Kak, keren. Jadi jadi kita itu ada beberapa tahap latihan di bulan Juli waktu itu untuk yang SMP, kemudian dinas-dinas itu kita diberi waktu untuk latihan bersama. Jadi ada yang ngajarin gitu loh Kak, di Taman Budaya Raden Saleh. Nah, kemudian kita sama-sama, jadi modelnya kok kalau di sekolah kita nggak boleh ya, kita tuh nggak boleh melupakan pembelajaran karena hak anak itu kan belajar ya kalau di sekolah. Jadi pinter-pinter memanajemen waktu gitu, karena anak harus bisa membagi waktu mereka pembelajaran juga, kita juga harus bisa mengajarkan mereka pembelajaran karakter gitu loh. Awalnya yang nggak percaya diri mereka jadi lebih berani gitu, anak-anak jadi disiplin, tanggung jawab, komunikasi, dan kemampuan berkolaborasinya itu ada di acara-acara seperti ini kayak gitu.
0: Keren kan? Keren sih. Jadi nggak cuma ya dikasih lihat videonya atau gerakannya kayak gimana, tapi juga emang ada workshopnya segala nih ya Bu ya. Tapi tanpa melupakan pembelajaran, itu yang paling penting ya sebenarnya ya.
1: Iya, itu kita tanpa melupakan pembelajaran, karena pembelajaran itu kan hak anak untuk belajar di sekolah. Tapi kita harus memberikan pengalaman budaya juga kepada anak-anak kayak gitu.
0: Nah, ini sebagai seorang guru seni budaya, kalau ngeliatin tari dugdugder ini sama tari-tari tradisional yang lainnya, ini apa sih yang punya daya tarik atau keunikannya tuh kayak gimana sih Bu?
1: Wah, keren banget. Pokoknya ini tari dugdugder ini kan sangat relate ya dengan karakter kota Semarang. Semarang kan kota pesisir, kota perdagangan, kota sejarah juga, dan kita tuh punya masyarakat yang beragam, pokoknya dari mana-mana ya Kak ya. Nah, karakter masyarakat yang dinamis ini kayak gini, kemudian muncullah banyak-banyak tarian. Jadi kita itu Semarang punya banyak tarian kreasi Semarang loh Kak. Jadi ada dulu itu ada tari Deno, ada tari Semarang Hebat, muncul semakin lama kita dari komunitas, dari sanggar-sanggar itu membuat tarian-tarian baru. Salah satunya ini tari dugdugder ini. Tariannya tuh energik, gampang, energik, meriah, kemudian komunikatif juga gitu loh. Jadi tarian ini menceritakan karakter dan identitas dari kota Semarang itu sendiri.
0: Benar, karena Semarang ini dengan kulturnya yang cukup beragam, nah inilah yang juga impact-nya ke situ sebenarnya. Nah, tapi ini sebenarnya kalau ngeliatin gerakannya, ini yang aku baca-baca nih Bu, katanya gerakannya cukup gampang sebenarnya buat ditarin sama semua orang bahkan. Ini kemarin waktu ngajarin gimana Bu ke anak-anak, cepet nangkepnya kah atau gimana waktu itu?
1: Kalau dikatakan mudah sih enggak ya, enggak selalu. Iya, namanya anak-anak itu kan hidup di lingkungan budaya yang dinamis. Mereka tuh kenal dari media sosial, TikTok. Di TikTok itu kan ada hip-hop, ada dance modern, dan budaya-budaya populer lainnya. Jadi menurut saya ini bukan tantangan sih Kak, tapi justru tantangan itu. Bukan ancaman, tapi tantangan yang gimana sih seorang guru itu harus bisa mampu menjembatani bahwa tari tradisional itu tuh dekat loh dengan kehidupan mereka gitu loh. Anak-anak itu bisa belajar tentang seni gitu loh. Seni itu nggak kuno kok. Mereka itu menganggap bahwa mungkin kan, aduh, tari tradisi itu susah dan lain sebagainya. Nah, guru ini menjembatani bahwa seni tradisional itu bukan sesuatu yang kuno, tapi sesuatu yang masih bisa kita ekspresikan dengan cara yang relevan dengan kehidupan-kehidupan mereka kayak gitu Kak. Nah, dulu saya juga sempat buat kayak VT-VT di TikTok itu sempat FYP juga Kak dulu tuh, karena kepengen kayak gimana sih, aku tuh juga pengen loh punya TikTok, kemudian yang sedang ngehit itu apa, tapi yang relate, yang ada unsur tradisi, ternyata bisa dinikmati anak-anak juga sampai seperti itu Kak.
0: Oh iya, karena jadi cara juga supaya anak-anak ini, terutama anak sekolah ini, bisa tahu nih kalau tari tradisional kita tuh juga keren juga ya Bu ya.
1: Ya wah, udah nggak, ya keren-keren. Dan sekarang banyak sekali anak-anak di TikTok itu juga tari-tari tradisional itu kan banyak itu ya, DC-DC tari tradisional. Nah, di dalam festival ini kita juga mengemas tarian ini tuh tarian-tarian yang mudah, kemudian di rangkaian acaranya juga kita ada gerakan bersama, ada tari Pak Dingding itu loh Kak.
0: Iya.
1: itu kan ngehit juga kan. Terus kemudian Senam Maumere seperti itu. Jadi anak-anak merasa bahwa oke, kita di sini tuh nggak hanya nari tradisional, tapi kita juga bisa seru-seruan lewat acara ini seperti itu. Keren sih, kemarin dikemas dengan acaranya yang luar biasa juga.
0: Yes, dan jadi cara juga buat anak muda, anak-anak sekolah untuk bisa suka nih sama seni tradisional, termasuk juga tari tradisional gitu ya Bu ya. Bu Mira, kita break dulu sebentar, kita lanjut abis ini Bu ya.
1: Oke,
0: jangan ditutup dulu teleponnya, teman Pro 2, kita masih lanjut lagi abis ini. Stay tune terus di Spada. Selamat pagi, teman Pro 2.

0: Lanjut lagi ngobrolin soal tari dugdugder dan minat Gen Z pada seni tradisional di pada Selamat Pagi Tahun Pro 2. Dan masih ngobrol juga barengan sama Ibu Mira Fauzia, guru seni budaya dari SMP Negeri 12 Semarang. Bu Mira, kita lanjut lagi yang ngobrolnya ya.
1: Oke.
0: Nah, ini kalau sekarang ini kan bisa dibilang ya tadi sempat bahkan sempat dimention juga sama Bu Mira nih kalau ya anak zaman sekarang kepaparnya juga kayak K-pop lah, kayak TikTok dan segala macam. Nah, sebenarnya buat ngajakin anak-anak zaman sekarang buat suka sama seni tradisional ataupun juga tari tradisional, ini sekarang gampang kah atau justru agak tricky nih Bu kalau dilihat-lihat?
1: Enggak sih, jadi yang pertama membuat anak untuk suka itu, yang pertama itu mereka harus merasa dilibatkan. Jadi kita kasih ruang gitu loh untuk mereka itu berekspresi. Nggak apa-apa mereka lah mau suka TikTok, dia mau suka K-pop, nggak masalah gitu. Tapi kita harus membuat anak itu merasa dilibatkan gitu loh. Mereka nggak, mereka akan lebih antusias ketika pembelajarannya itu nggak hanya menirukan gerakan aja, tapi mereka itu mencoba, kemudian berkreasi, kemudian bekerja dalam kelompok. Jadi menurut saya itu akan lebih bisa membuat anak-anak itu merasa tertarik. Kalau misalkan sebaliknya nih, kita membuat membuat stigma bahwa seni tari tradisional itu sangat sulit dan terlalu formal atau jauh dari kehidupan mereka, mereka mungkin akan mungkin akan jenuh juga ya. Udah stigmanya udah sulit dulu gitu loh. Nah, menurut saya tugas saya sebagai guru tuh enggak hanya mengajarkan tari aja, tapi membangun hubungan emosional gitu loh antara siswa dengan seni yang mereka pelajari kayak gitu.
0: Ah, jadi dibikin untuk ya dilibatkan dalam pembelajarannya, dilibatin untuk belajar dan dibikin relate ya Bu ya sama anak zaman sekarang gitu ya.
1: Budaya itu enggak harus budaya itu kan memang harus dilestarikan, tapi kita juga harus memberikan pengalaman yang bermakna juga gitu, sehingga pesan-pesan yang ada di dalam seni itu bisa masuk ke mereka kayak gitu.
0: Ah, ini kan kalau tadi kan sempat Bu Mira sempat mention nih kalau ya salah satu caranya yang dilakukan sama Bu Mira adalah ya di TikTok pun dibikin terus akhirnya sampai FYP juga gitu. Nah, ini kalau secara ngajarnya sendiri pun gimana sih Bu supaya bikin anak-anak ini ngerasa tertarik, ngerasa bahwa ya belajar seni tradisional, belajar tari tradisional itu sesuatu yang menarik gitu.
1: Jadi kalau saya sih nggak mempertentangkan ya seni tradisional dengan TikTok atau K-pop atau dance modern, karena saya sendiri juga suka TikTok, saya juga suka K-pop gitu. Justru saya menggunakan budaya populer ini untuk bisa masuk ke anak-anak nih. Misalnya kita bisa mengajak anak untuk membandingkan karakter gerak, musik, kostum, pola lantai, dan cara penyajian dari dance dengan tari tradisional gitu loh. Jadi anak bisa menemukan bahwa di setiap bentuk tarian itu tuh memiliki identitas dan nilai estetika. Kalau K-pop ini kan bukan budaya kita, tapi kalau kalau tari tradisional kan identitas kita. Ya kenapa kita nggak bangga gitu loh? Kenapa kita nggak melestarikan gitu loh? Nah, teknologi ini juga digunakan untuk mendokumentasikan juga, mempelajari, mempromosikan seni juga. Jadi ya pada prinsipnya bukan anak itu harus meninggalkan budaya populer dan kembali ke budaya tradisional, itu enggak kayak gitu. Tapi ya anak mampu menjadikan bahwa generasi ini punya literasi budaya gitu. Mereka boleh menikmati budaya global, tapi tetap mengenal dan memiliki akar budayanya sendiri gitu loh.
0: Harus tetap menjaga akar budayanya sendiri walaupun ya dengan perkembangan teknologi, perkembangan macam-macamnya itu ya Bu ya. Nah, sebenarnya ada nggak sih mungkin yang awalnya nggak tertarik ataupun nggak interest, tapi setelah akhirnya nyoba nih mungkin akhirnya malah justru jadi suka, malah justru jadi tertarik banget nih sama seni tradisional, tuh ada nggak sih Bu?
1: Ada. Menurut saya justru itu yang paling menarik dalam pembelajaran seni gitu. Kadang anak kan mengatakan nggak suka Bu, saya nggak suka karena emang nggak suka tari gitu. Mereka bukan sebenarnya nggak bener-bener nggak suka tari, tapi karena memang belum menemukan pengalaman yang membuat mereka itu berhasil gitu. Tapi setelah mereka mencoba, punya teman, ada proses latihannya di situ, anak-anak mulai tampil, kemudian munculnya rasa percaya diri. Nah, kesempurnaan di dalam tari itu bukan dicari, Kak, tapi dibentuk melalui proses. Itulah sebuah seni itu seperti itu. Dari
0: dicari di prosesnya itu ya, Bu, ya sebenarnya yang paling penting ya. Jangan melihat gimana, Bu?
1: Iya, jadi kesempurnaannya itu bukan dicari. Kita nggak mencari dari teknik yang paling benar, tapi melalui proses itu. Anak bisa membantu anak itu menemukan potensi dirinya melalui pengalaman itu tadi, Kak.
0: Nah, coba aja dulu ya, karena zaman aku sekolah dulu, Bu, juga. Aduh, ini gimana sih gerakan tari tradisional? Kan ya mungkin agak ini ya, mungkin buat banyak orang nggak lebih ini ya. Cuma, iya ternyata bisa-bisa aja ya dilakuin sebenarnya. Nah, tapi kalau menurut Ibu nih sebenarnya, kenapa anak muda zaman sekarang, anak-anak zaman sekarang ini harus banget buat kenal kesenian, kenal budaya yang ada di daerahnya sendiri? Terutama karena tadi sempat dibilang kalau Semarang ternyata punya banyak banget loh tari-tarian yang kreasinya pun juga banyak, tari-kreasi tradisionalnya. Ini seberapa pentingnya sih buat kita kenal sama budayanya sendiri?
1: Saya agak melo nih kalau bicara tentang ini ya, karena menurut saya sangat penting. Budaya lokal itu nggak hanya warisan masa lalu loh, Kak, tapi bagian dari identitas dan cara kita memahami lingkungan sosial kita gitu loh. Jadi dan tradisi seperti ini, tradisi dugder ini, dugderan seperti itu kan sudah ditetapkan sebagai warisan budaya yang tak benda Indonesia itu loh, Kak. Jadi ketika kita mengenal kesenian daerah tuh, sebenarnya kan anak belajar dari banyak hal. Di situ ada sejarahnya juga, ada nilai sosialnya juga, ada estetika, kemudian simbol, etika, kerjasama, dan lain sebagainya. Di tengah arus globalisasi yang seperti ini, justru semakin penting untuk menanamkan untuk menanamkan anak bahwa dia itu memiliki akar budaya yang sangat kuat gitu.
0: Nah, justru jangan sampai lupa sama budayanya sendiri, jangan sampai ditinggalkan, karena ya kalau yang jagain aja nggak ada ya gimana tetap mau bertahan terus gitu ya, Bu ya?
1: Betul banget.
0: Oke, terakhir nih Bu Mira, sebelum kita udahan ngobrolnya di pagi ini, ada pesan gak nih buat anak-anak muda di Semarang supaya bisa tetap menjaga kesenian tradisional, menjaga tari tradisional dan lain sebagainya, supaya ya itu tadi nggak hilang dimakan zaman, hilang termakan sama perkembangan zaman? Kasih tahu, Bu.
1: Ya, oke. Kalau harapan saya untuk anak-anak semuanya, anak-anak muda Semarang, jangan hanya jadi penonton budaya aja ya, tapi menjadi pelaku dan pewaris kebudayaan. Jadi saya berharap jangan malu untuk mempelajari tari tradisional. Kalian harus mampu mengatakan, saya anak muda Semarang, saya mengenal budaya saya, dan saya bangga membawa ruang yang baru. Apalagi seniman kan banyak menciptakan banyak tari kreasi Semarang nih. Contohnya nih, Kak, di SMP 12 kemarin habis mendapatkan juara 1 loh tari kreasi FLS 3N tingkat kota. Kami mengangkat budaya Semarangan, yaitu menceritakan tentang pasar Semawis, Kak. Nah, itu salah satu menurut saya ini sebuah kebanggaan untuk saya dan juga untuk anak-anak. Ternyata kita bisa loh mengangkat tema-tema Semarang dan menarik juri juga. Kita kemarin sampai di provinsi, sudah sampai tingkat provinsi.
0: Keren banget nih berarti, keren banget nih karena bisa sampai provinsi, dan ini jadi bukti bahwa tari kreasi itu macam-macam, seni yang tradisional itu juga beragam, ya harus dijagain, karena kalau bukan anak muda yang nerusin, siapa lagi, Bu, ya?
1: Nah, iya, melestarikan budaya itu nggak membuat budaya kita tuh harus berhenti di masa lalu, tapi melestarikan itu berarti kan memastikan bahwa budaya itu tetap hidup, dipelajari, dipraktikkan, dan memiliki makna untuk generasi selanjutnya, seperti itu, Kak.
0: Oke, Bu Mira, terima kasih banyak udah ngobrol sama aku dan teman produser di pagi ini. Semoga makin banyak anak muda yang tertarik sama seni tradisional, tari tradisional, or anything. Semoga makin banyak lagi, Bu, ya.
1: Iya, aduh, harusnya kita ngobrolnya lebih lama lagi, karena ini.
0: Aduh, oke. Kita ketemu next time, Ibu, kita ngobrolin yang lainnya juga. Selamat pagi, Bu Mira, terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Oke, tadi teman-teman udah habis ngobrolin soal seni tradisional, tari tradisional yang harus banget dijaga ya. Apalagi salah satunya kemarin tuh dengan adanya festival tari Dugder Semarangan ya. Siapa tahu kamu juga ikutan kemarin. Aduh, jadi bukti nih, masuk rekor lagi ya. Ayo udah, habis ini kita lanjut ke Pro Diet List yang juga santai siang. Ada Jeffrey Aras kan di depan aku nih. Hai Jeffrey. Lagi serius dia soalnya ya. Habis ini, pokoknya siapin requestan kamu. Faris Maliza pamit, thanks for listening. Happy Monday and peace out. Bye.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, waktunya kamu update dulu informasi kamu di Info Pro 2 bareng aku Jeffrey Araska. Info Pro 2. Informasi pertama, teman Pro 2, Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mendorong optimalisasi potensi perdagangan karbon di Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Menurutnya, perdagangan karbon di Wonosobo menjadi sumber nilai tambah ekonomi bagi masyarakat. Jumhur mengatakan Wonosobo memiliki potensi besar dalam perdagangan karbon karena didukung kawasan hutan, kemudian vegetasi yang lebat, serta partisipasi masyarakat dalam kegiatan penghijauan.

0: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banjarnegara Jawa Tengah telah menyalurkan bantuan air bersih sebanyak 3.198.600 liter kepada masyarakat terdampak kekeringan dengan penerima manfaat mencapai 18.172 jiwa. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Banjarnegara, Aji Puluroso, mengatakan distribusi air bersih dilakukan secara bertahap untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang mengalami keterbatasan sumber air selama musim kemarau. Berdasarkan rekapitulasi BPBD Banjarnegara per Sabtu 8 Agustus, bantuan air bersih tersebut telah disalurkan sebanyak 742 ritase kepada 5.466 keluarga atau 18.172 jiwa. Dan informasi terakhir teman Pro 2, pelatih Andoni Iraola mengaku Liverpool tidak mampu mempertahankan level yang diinginkan timnya. AS Monaco bangkit dari ketertinggalan 2-0 untuk memenangkan pertandingan persahabatan di Anfield dengan skor 3-2 pada Minggu 9 Agustus 2026. Alexander Isak dan Florian Wirtz mencetak gol di menit 30 pertama, namun Monaco membalas dari titik penalti sebelum turun minum, menyamakan kedudukan di awal babak kedua dan menang melalui sundulan Paris Brunner di menit akhir.
1: Sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: Hit List.
1: 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, kamu lagi dengerin Pro 2 Hit List bareng aku Jeffrey Araska. Biar makin semangat nih kerja hari ini, di siang ini teman Pro 2, kamu mau dengerin apa? Langsung aja di request di Instagram story-nya @pro2smg, atau kamu juga bisa request lewat WhatsApp di 081-565-10953.
2: Well, I'm also sad, are you on the subway? While I drive, are you getting on the L train? Me in my hands, nice.

0: yourself.
1: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan.
2: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
1: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
3: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
1: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
2: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
1: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
2: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
1: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang.
2: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
1: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
2: Bintang Radio Indonesia 2026.
3: Senandung nada mewarnai Nusantara.

0: Kalau udah bulan Agustus gini, pasti deh langsung keinget sama seru-serunya lomba yang selalu memeriahkan suasana setiap tahunnya. Nah, kali ini aku mau ngobrol bareng teman-teman Pro 2 tentang nostalgia lomba 17-an dan cerita seru di balik momen kemerdekaan mereka. Apa sih kenangan yang paling berkesan saat ikut lomba 17-an?
1: Kenangan sih yang paling aku ingat dulu waktu ada lomba tarik tambang, aku ketabrak sama yang tarik tambang jadi aku jatuh.
2: Kenangan lomba yang aku ingat itu dulu pas kecil aku pernah lomba nangkep anak lele, tapi karena aku takut jadi aku nangis, terus aku gak jadi lomba deh.
3: Kenangan pas lomba 17 Agustus yang paling berkesan itu paling ya makan kerupuk, kayak kelihatannya gampang tapi pas dicoba itu susah banget ternyata.
0: Menurut kamu, apa perbedaan lomba 17-an zaman sekarang sama yang dulu?
2: Menurut aku bedanya lomba sekarang sama yang dulu itu orangnya sih. Kalau dulu orangnya itu lebih rame, lebih banyak. Kalau sekarang yang aku lihat itu lebih sedikit sih.
4: Menurut saya bedanya sekarang lebih banyak lomba yang kreatif dan mengikuti tren. Kalau dulu itu biasanya lombanya lebih sederhana seperti balap karung atau panjat pinang.
5: Menurut aku paling bedanya cuman sekarang udah gak bisa jadi peserta, tapi ya tetap aja aku bisa tonton, jadi tetap seru.
0: Menurut kamu, apa yang masih tetap sama dari lomba 17-an dulu hingga sekarang?
3: Kesamaannya dulu sama sekarang itu sama-sama aja sih. Sama-sama seru, semua kalangan itu pasti ikut semua, dari anak-anak sampai bapak-bapak, ibu-ibu juga pada ikut semua sih.
6: Ya masih sama sih, kayaknya semangat orang-orang untuk memeriahkan kemerdekaan ini sih. Soalnya kalau misalnya dilihat, sekarang ini kan cenderung lombanya itu hampir semuanya berbeda, tapi kan semangatnya masih sama.
2: Hal yang tetap sama itu mungkin ada lomba makan kerupuk ya, karena pasti di setiap 17 Agustus lombanya itu pasti ada makan kerupuk. Walaupun udah banyak lomba-lomba yang lain, mungkin makan kerupuk tetap jadi lomba yang pasti ada.

0: on ice.
1: Itu tadi beberapa playlist dari Teman Pro 2. Kamu mau nambahin playlist? Sok atuh ke @pro2smg atau ke 081 565 10 953.

Kemerdekaan bukan sekedar tentang kibaran bendera merah putih di angkasa atau gemuruh sorak perayaan tahunan. Ini tentang sebuah ikrar yang kita jaga bersama. Tepat pada tanggal 17 Agustus, Indonesia melangkah gagah memperingati hari ulang tahun ke-81. Mengusung tema Indonesia berdaulat, adil dan makmur, momen ini menjadi pemantik semangat bagi seluruh anak bangsa. Berdaulat untuk menjaga martabat bangsa di mata dunia, adil dalam menjamin ruang berkarya bagi setiap jiwa, serta melangkah menuju kemakmuran yang bisa dirasakan hingga ke pelosok negeri. Kini saatnya generasi muda mengambil peran nyata. Perjuangan tak hanya melalui senjata, melainkan dengan inovasi, kreativitas, dan kepedulian demi masa depan yang lebih cerah. Selamat hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, 17 Agustus 2026. Teruslah bertumbuh, majulah negeriku demi Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

0: Hitlist.
1: Teman Pro 2, kamu masih bareng aku Jeffrey Araska di Pro 2 Hitlist. Kamu juga masih bisa request playlist favorit kamu sampai jam 12 nanti. Aku tungguin. Kamu bisa request di Instagram story-nya @pro2smg atau lewat WhatsApp kita di 081-565-10953.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simpel banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradioid.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

0: Selamat datang di Sinau Print. Ada yang bisa dibantu, Mas?
1: Saya mau asing.
2: Loh, kok MMP-nya langsung keluar? Sebentar, Mbak. Maaf, cuacanya dingin. Asing. Loh, kok Muk juga langsung keluar? Padahal saya belum bilang. Kok cepet banget udah sesuai dengan apa yang mau saya pesan?
0: Benar, Mas. Karena hanya di Sinau Print kami tahu apa yang Anda mau. Cetaknya cepat dan hasilnya tajam. Cetak MMT, tumbler, ID card, mug, kalender, banner, sampai branding mobil di Sinau Print aja. Sinau Print, teman cetakmu kapan aja. Yuk, gas ke Jalan Jati Barang Timur 16 nomor 184 Semarang atau di Jalan Indraprasta nomor 21 Semarang. Bersin-bersin, mungkin gejala flu. Cetak di Sinau Print, hasilnya pasti love you.

0: teman Pro 2, kebetulan banget nih vibes kemerdekaannya lagi dapet banget. Nah, biar makin rame, aku mau dengerin dong pengalaman atau cerita seru kamu pas ngerayain momen kemerdekaan ini. Kalau sedang di momen kemerdekaan, biasanya kamu ikut kegiatan apa sih dalam rangka memeriahkan kemerdekaan itu?
1: Pas momen kemerdekaan sih biasanya aku ikut kegiatan itu di desa, yaitu kegiatannya yang pertama itu biasanya itu pokoknya setiap tanggal 17 yaitu upacara hari kemerdekaan di lapangan desa, kemudian dilanjutkan dengan pawai atau enggak gerak jalan, kadang pawai kadang gerak jalan gitu. Kemudian ada lomba-lomba, seperti kalau untuk cowok-cowok biasanya lombanya ada sepak bola, ada futsal, dan ada voli. Misalnya ikutnya voli kalau aku, kalau yang lomba-lomba yang kecil-kecil seperti tarik tambang dan lain-lain enggak pernah ikut. Biasanya untuk memeriahkan kemerdekaan ya cuman begitu aku.
2: Jujur kalau aku sih lebih ikut meramaikan aja ya, tapi paginya aku selalu ikut lihat pengibaran bendera sih lewat TV gitu. Terus sisanya ya aku pakai bus jalan-jalan sambil lihat lomba-lomba pawai gitu sih di jalanan kalau emang ada.
3: Ikut lomba tusuk besar terus di rumah.
0: Kira-kira ada kejadian lucu nggak pas kamu ikut kegiatan itu?
4: Ini sih, dulu waktu lomba-lomba kan kayak aku jadi panitia, terus ikut kayak panitia kan ikut lomba. Waktu lomba-lomba, lomba makan kerupuk, kerupuknya udah habis, mafianya yang aku digigi.
5: Kalau aku kejadian lucunya, aku waktu itu sempat ikut iseng lomba PBB. Itu peserta lombanya itu anak dari kedinasan semua, dan aku disitu juara satu.
2: Sebenarnya tuh kejadian lucunya kalau yang aku alamin, biasanya kan kalau upacara 17 Agustus itu ada di mana jam 10 itu kita nabuh kentongan ya. Nah, di situ tuh aku sama yang lain itu ikut rame-rame buat lari-lari di tengah lapangan, dan kejadian yang lucu itu yang aku alamin adalah aku jatuh terdesak-desak sama orang-orang. Jadi kayak menurut aku tuh hal yang lucu sih.
0: Kamu tipe yang selalu ingin terlibat dalam kegiatan untuk memeriahkan momen kemerdekaan atau tipe yang cuma ikut nonton aja?
5: Kalau aku tergantung mood sama ajakan aja sih. Kalau diajak rame-rame ikut heboh, kayak main lomba. Tapi kalau lagi pengen santai cukup jadi penonton sambil ngambil gorengan atau yang lain aja.
6: Aku tipe yang harus terlibat aktif sih. Soalnya rasanya tuh kurang abdol kalau 17-an cuma diam di rumah. Justru momen yang kayak gini tuh yang bikin kita bisa makin akrab sama tetangga.
4: Kalau aku sih tipenya, aku ingin tipe yang ingin ikut memeriahkan acara Agustusan, karena di beberapa event juga aku pernah terlibat dalam kepanitiaannya dalam memeriahkan acara Agustusan. Jadi setidaknya aku bisa ikut di event-event Agustusan ini, setidaknya walaupun tidak sering, tapi aku masih bisa ikut memeriahkan acaranya.

beberapa playlist dari teman Pro 2. Kamu mau nambahin playlist? Sok atuh ke @pro2smg atau ke 081-565-10953.

81 tahun Indonesia merdeka. Bukan sekedar perjalanan panjang, tapi tentang bagaimana kita terus menjaga kedaulatan dan melangkah menuju masa depan yang lebih baik. Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Bukan hanya sebuah cita-cita, tetapi tentang tanggung jawab yang kita perjuangkan bersama. Dari Sabang sampai Merauke. Dari Miangas ke Pulau Rote. Kita melangkah menuju Indonesia yang lebih adil dan makmur. Memasuki 81 tahun kemerdekaan Indonesia, mari bergerak, berkarya, dan mengambil bagian dalam membangun negeri. Karena kemerdekaan bukan hanya untuk dikenang, tetapi juga untuk terus kita isi dengan karya. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Mari bersama mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan

0: Man Pro 2, udah azan zuhur nih. Ayo kita salat zuhur dulu ya.
1: Diriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas, ia mengisahkan dahulu Nabi-Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia paling dermawan masalah kebaikan, harta benda. Dan kedermawanan beliau mencapai puncaknya pada bulan Ramadan di saat berjumpa dengan Malaikat Jibril. Sahabat, dahulu Malaikat Jibril alaihi salam biasanya senantiasa menjumpai Nabi pada setiap malam di bulan Ramadan hingga akhir bulan. Ibnu Hajar al-Asqalani menjelaskan bahwa syariat adalah memberi sesuatu yang pantas atau layak menerimanya. Dengan demikian, kedermawanan lebih luas cakupannya dibandingkan dengan sedekah.

0: Santri, Sandi,
1: dan Fitri.
2: Ya Allah, Fitri, banyak banget sih belanjaan kamu.
3: Abis, gimana lagi? Bagus-bagus sih.
2: Astagfirullah. Kilaf mata kamu, belajar menahan diri dong.
3: Yeay, suka-suka akulah. Mumpung baru gajian nih aku.
4: Allah Ta'ala berfirman, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan. Quran Surat Al-Isra ayat 26-27. Boros adalah pangkal miskin. Dan apabila kita menyisihkan sedikit uang untuk beramal, itu jauh lebih bermanfaat.

0: Santai Siang. Santai tapi cuan. Santai tapi cuan.
1: Santai tapi cuan.
2: Ngobrolin UMKM, industri kreatif, dan ekonomi digital.
0: Santai tapi cuan di Santai Siang. 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2. Balik lagi bareng aku Jeffrey Araska di Santai Siang, Santai Tapi Cuan. Tempatnya kamu ngobrol bareng aku, nyari-nyari inspirasi yang bisa banget mungkin ya kamu coba dari sekarang ini. Nah, gimana nih teman Pro 2 siangnya? Lagi kepanasan kan pastinya. Kalau dipikir-pikir nih teman Pro 2, Indonesia itu emang cuman punya dua musim sebenarnya. Musim kemarau sama musim hujan. Tapi justru tuh ya, dua musim ini sering banget bikin kebiasaan orang itu berubah. Pas cuaca lagi panas, yang dicari itu pasti minuman dingin, habis itu seger, sama bikin haus itu cepet hilang. Mulai dari es teh, es kopi susu, jus buah, sampai minuman yang pakai topping, ya yang viral-viral gitu ya. Sebaliknya pas hujan turun atau udara dingin teman Pro 2, ini orang langsung berburu yang anget-anget nih biasanya. Ada yang cari wedang jahe, terus coklat panas, kopi susu, sampai minuman-minuman rempah yang bikin badan kamu tuh langsung kerasa nyaman. Nah, perubahan kebiasaan kayak gini tuh bisa banget jadi peluang bisnis yang menarik. Soalnya sebenarnya orang itu nggak cuma beli minuman, tapi mereka tuh beli rasa seger pas cuaca panas dan rasa nyaman pas cuacanya tuh dingin. Nah, di Santai Siang, Santai Tapi Cuan kali ini kita bakal ngobrol soal gimana minuman di Indonesia bisa jadi ide bisnis minuman yang menjanjikan. Mulai dari rekomendasi minuman yang cocok dijual pas kemarau atau musim hujan, terus cara jualnya gimana, cara mulainya gimana dari modal yang kecil, terus resepnya gimana juga. Pokoknya komplit lah ya. Jadi teman Pro 2 jangan kemana-mana, tetap di Santai Siang, Santai Tapi Cuan.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan.
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simpel banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradioid.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

Teman Pro 2, kamu sadar gak sih kalau cuaca itu ternyata bisa ngaruh banget ke kebiasaan orang buat beli sesuatu? Contohnya nih ya, paling gampang ya minuman. Pas matahari lagi panas-panasnya, baru keluar rumah 5 menit, rasanya itu langsung pengen beli es. Mau tuh es teh, es kopi susu, jus ataupun minuman-minuman yang lagi viral di media sosial. Tapi giliran hujan turun nih ya, ceritanya langsung berubah. Yang tadinya pengen es, sekarang lagi pengen cari kopi anget, kopi panas, wedang jahe, coklat, atau minuman-minuman yang bikin badan kamu tuh kayak langsung kerasa nyaman. Nah, teman Pro 2, perubahan kebiasaan ini ternyata bisa banget dibaca sebagai peluang bisnis. Soalnya kan di Indonesia ini emang cuma punya dua musim doang tuh ya. Ada musim kemarau sama musim hujan. Dan dua musim ini datang setiap tahun. Ini artinya kebutuhan masyarakat sama jenis minuman tertentu itu nggak terus berulang. Nah, teman Pro 2, ternyata perubahan kebiasaan ini bisa banget dibaca sebagai peluang bisnis. Soalnya kan Indonesia emang cuma punya dua musim tuh ya. Ada musim kemarau sama musim hujan. Nah, dua musim ini datang setiap tahun. Artinya kebutuhan masyarakat sama jenis minuman tertentu itu juga terus berulang. Jadi kalau kita bisa ngikutin kebiasaan pasar sesuai musim nih, teman Pro 2 ya, peluang bisnisnya tuh juga ikut kebuka. Misalnya nih, pas musim kemarau orang itu cenderung cari minuman yang bikin seger, tampilannya tuh juga menarik, sama cocok diminum di siang hari. Apalagi kalau warnanya cantik dan juga gampang banget diposting di media sosial. Sementara waktu musim hujan, orang itu lebih milih minum minuman yang kasih rasa anget di badan, terus nyaman juga. Bahkan sekarang minuman tradisional kayak wedang jahe, bandrek, atau susu rempah itu mulai balik diminatin juga nih. Soalnya kan dianggap cocok dinikmatin pas cuaca dingin. Yang menarik, bisnis minuman ini termasuk usaha yang relatif fleksibel. Bisa dimulai dari rumah, terus dijual lewat sistem reorder dulu, dititipin ke warung atau kafe juga bisa, sampai dipasarin lewat aplikasi pesan antar. Modelnya juga bisa disesuaikan nih sama kemampuan kamu. Jadi nggak harus tuh buka kedai yang gede dulu. Banyak pelaku usaha itu yang mulai dari gerobak kecil, booth yang sederhana, bahkan cuma lewat promosi di media sosial doang. Jadi teman Pro 2 ya, kunci utamanya itu sebenarnya bukan cuma ngejual minuman, tapi gimana kamu memahami apa yang lagi dibutuhin sama orang. Pas cuaca panas, orang carinya seger-seger. Pas hujan, orang carinya yang anget. Jadi kalau kita bisa datang tuh ya, hadir di momen-momen yang tepat sama produk yang tepat juga, peluang pembeli datang itu makin besar juga kebukanya. Jadi jangan lihat musim sebagai perubahan cuaca aja, karena emang buat pelaku usaha, musim itu juga bisa jadi kalender peluang. Tinggal gimana kita tuh jeli ngelihat kebutuhan pasar, berani juga buat nyoba, sama konsisten jaga kualitas produknya. Siapa tahu kan, dari segelas minuman sederhana yang dijual sesuai musim itu, justru lahir bisnis yang terus berkembang sepanjang tahun.

0: kalau udah bulan Agustus gini, pasti deh langsung keinget sama seru-serunya lomba yang selalu memeriahkan suasana setiap tahunnya. Nah, kali ini aku mau ngobrol bareng teman-teman Pro 2 tentang nostalgia lomba 17-an dan cerita seru di balik momen kemerdekaan mereka. Apa sih kenangan yang paling berkesan saat ikut lomba 17-an?
1: Kenangan sih yang paling aku ingat dulu waktu ada lomba tarik tambang, aku ketabrak sama yang tarik tambang jadi aku jatuh.
2: Kenangan lomba yang aku ingat itu dulu pas kecil aku pernah lomba nangkep anak lele, tapi karena aku takut jadi aku nangis, terus aku gak jadi lomba deh.
3: Kenangan pas lomba 17 Agustus yang paling berkesan itu paling ya makan kerupuk, kayak kelihatannya gampang, tapi pas dicoba itu susah banget ternyata.
0: Menurut kamu, apa perbedaan lomba 17-an zaman sekarang sama yang dulu?
2: Menurut aku bedanya lomba sekarang sama yang dulu itu orangnya sih. Kalau dulu orangnya itu lebih rame, lebih banyak. Kalau sekarang yang aku lihat itu lebih sedikit sih.
4: Menurut saya bedanya sekarang lebih banyak lomba yang kreatif dan mengikuti tren. Kalau dulu itu biasanya lombanya lebih sederhana seperti balap karung atau panjat pinang.
5: Menurut aku paling bedanya cuman sekarang udah gak bisa jadi peserta, tapi ya tetap aja aku bisa tonton, jadi tetap seru.
0: Menurut kamu, apa yang masih tetap sama dari lomba 17-an dulu hingga sekarang?
3: Kesamaannya dulu sama sekarang itu sama-sama aja sih. Sama-sama seru, semua kalangan itu pasti ikut semua, dari anak-anak sampai bapak-bapak, ibu-ibu juga pada ikut semua sih.
6: Ya masih sama sih, kayaknya semangat orang-orang untuk memeriahkan kemerdekaan ini sih. Soalnya kalau misalnya dilihat, sekarang ini kan cenderung lombanya itu hampir semuanya berbeda, tapi kan semangatnya masih sama.
2: Hal yang tetap sama itu mungkin ada lomba makan kerupuk ya, karena pasti di setiap 17 Agustus lombanya itu pasti ada makan kerupuk. Walaupun udah banyak lomba-lomba yang lain, mungkin makan kerupuk tetap jadi lomba yang pasti ada.

0: Santai Siang, Santai Tapi Cuan.
1: Santai Tapi Cuan.
2: Waktunya aku tanya teman Produa. Kalau lagi musim kemarau, ini biasanya minuman yang kamu suka tuh yang gak gimana sih teman Produa?
3: Kalau minuman yang aku suka pas musim kemarau tentunya yang penting dingin sih. Aku sebisa mungkin lebih banyak air, tapi kalau es teh pinggir jalan juga kan menggoda kalau pas panas.
4: Es kelapa muda.
2: Nah, sebaliknya nih, kalau musim hujan, ini biasanya kamu lebih suka minuman kayak gimana?
3: Aku nggak tahu ini minuman apa makanan masuk kategorinya ya, tapi aku suka wedang ronde. Di mana aja aku suka wedang jahenya itu ya, yang di rondenya tuh enak.
4: Coffee atau enggak wedang ronde?
0: Santai siang, santai tapi cuan.
1: Santai tapi cuan.
2: Teman Produa, kalau ditanya nih ya soal minuman favorit pas cuaca lagi panas, aku lebih kepikiran tuh, langsung kepikiran sama es kelapa muda. Soalnya tuh menurut aku itu paket lengkap. Segernya dapet, hausnya hilang, terus rasanya juga kayak cocok banget diminum habis kepanasan di jalan. Gak perlu yang aneh-aneh, es kelapa muda tuh udah bikin mood kamu tuh balik lagi. Nah, beda cerita kalau musim hujan nih ya, aku tuh malah lebih pilih yang anget. Dan akhir-akhir ini favorit aku tuh ada hot americano. Apalagi ini diminum pas hujan, sambil kerja, sama dengerin musik. Wah, pas banget. Rasanya tuh bikin badan lebih rileks, mata juga jadi melek lagi. Dan dari dua kebiasaan sederhana ini sebenarnya kita bisa lihat peluangnya teman Produa. Cuaca itu ngaruh banget sama pilihan orang buat beli minuman. Makanya buat yang lagi kepikiran buat mulai usaha minuman, coba deh sesuaiin lagi menu sama musimnya. Soalnya kadang-kadang bukan produknya yang kurang menarik, tapi kita belum jual minuman yang lagi dibutuhin sama pasar waktu momen-momen tertentu.

81 tahun Indonesia Merdeka. Sebuah perjalanan panjang untuk memperjuangkan cita-cita yang tetap sama, yaitu membangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur bagi seluruh rakyatnya. Berdaulat dalam tekad, adil dalam tindakan, makmur dalam kehidupan. Cita-cita bangsa tidak berhenti pada sejarah, kita harus mewujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Berdaulat dalam tekad, dengan terus menjaga semangat membangun negeri. Adil dalam tindakan, dengan saling menghargai, menghormati hak sesama, dan mengedepankan kepentingan bersama. Serta makmur dalam kehidupan, dengan bekerja, berkarya, dan gotong royong agar kemajuan dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Setiap langkah kecil yang kita lakukan adalah perjalanan menuju Indonesia yang lebih baik. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, 17 Agustus 2026. Mari terus melangkah bersama untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.

Teman Pro 2, tadi kalau kita udah tahu kalau perubahan cuaca ini bisa jadi peluang bisnis ya. Sekarang waktunya kita bahas ide minuman yang cocok mungkin dijual di musim-musim kayak musim kemarau atau musim hujan. Jadi kita mulai dulu dari musim kemarau. Ini waktu cuaca lagi panas, orang itu biasanya cari minuman yang seger, manisnya pas, sama bisa langsung hilangin rasa haus. Jadi beberapa ide yang bisa kamu coba, misalnya nih ada es teh, lemon tea, habis itu ada es kopi susu juga bisa, es coklat, matcha latte dingin, sampai es jeruk peras atau minuman-minuman berbahan buah lokal kayak mangga, semangka, atau melon. Cara mulainya juga gak ribet. Kamu bisa mulai dari satu atau dua menu dulu, teman berdua ya. Misalnya nih, es lemon tea, ini resepnya tuh sederhana banget. Cukup pakai teh yang diseduh, kasih persan lemon, dikit gula atau madu nih buat pemanisnya, tambahin juga es batu. Habis itu disajiin deh lewat pakai cup yang modern, yang kece, yang estetik. Nah, kalau musim hujan, ini strateginya tinggal sedikit dirubah aja. Orang itu biasanya lebih tertarik sama minuman yang anget, yang bikin badannya itu kerasa nyaman. Contohnya nih, ada kopi susu anget, coklat panas, habis itu ada wedang jahe, susu jahe, bandrek, teh rempah atau wedang ini sekarang mulai diminatin sama banyak anak muda. Resepnya juga sederhana nih, misalnya susu jahe. Kamu tuh cukup rebus air barengan sama jahe yang udah digeprek, tambahin gula aren, habis itu tuang susu cair, aduk deh sampai anget dan siap buat disajiin. Model ini relatif terjangkau juga, tapi nilai jualnya tuh bisa cukup tinggi nih teman Pro 2, apalagi kalau dikemas dengan tampilan yang modern. Terus gimana cara jualnya? Gampang, tenang aja. Sekarang kamu gak harus punya kios dulu, kamu bisa mulai lewat media sosial kamu, buka sistem pre-order dulu, terus jual ke teman kantor atau kampus dulu. Ikutin tuh ada kalau ada bazar-bazar UMKM, atau kamu juga bisa daftar di aplikasi pesan antar. Jadi jangan lupa juga bikin foto produk yang menarik. Soalnya kan jujur aja nih ya, banyak banget orang itu beli minuman pertama kali itu bukan gara-gara udah tahu rasanya, bukan. Tapi gara-gara tampilannya itu emang menarik, bikin orang itu pengen coba. Kamu juga bisa bikin promosi nih sesuai cuacanya. Misalnya pas siang-siang gitu lagi panas-panasnya, coba kamu kasih promo beli 2 gratis 1 es lemon tea tuh. Atau pas hujan turun, kamu bisa bikin promo diskon minuman anget mulai jam 5 sore. Pas banget kan? Jadi strategi sederhana kayak gitu tuh sering banget bikin orang lebih tertarik buat beli. Teman Pro 2, intinya bisnis minuman itu bukan cuma soal resep yang enak, tapi juga soal peka melihat kebutuhan orang. Pas cuaca berubah, kebutuhan pelanggan itu juga ikut berubah. Kalau kamu bisa nyesuaiin produk dengan momen-momen yang tepat, menjaga kualitas rasanya juga, terus aktif promosi di media sosial, peluang cuannya juga bakal ikut ngalir kok, tenang aja. Soalnya kadang-kadang emang bisnis yang paling laris itu bukan yang paling rumit, tapi yang hadir di waktu yang paling dibutuhkan.

0: dia teman Bruna juara minggu ini ada grup asal Korea Selatan ATEEZ. Ada lagu mereka Bad. Dan ternyata lagu ini digarap oleh produser langganan mereka Eden bareng sama Maddox dan juga Pepperoni. Wow, dan ada juga dua member ATEEZ, ada Hyun Jung dan juga Min Yi dalam penulisan liriknya.
1: This week

0: Teman Pro 2 gak kerasa, udah sejam aku nemenin kamu. Dari dua topik tadi juga, kita jadi belajar kalau peluang bisnis itu sebenarnya ada di sekitar kita. Bahkan dari sesuatu yang kita lakuin setiap hari, yaitu beli minuman. Yang menarik, cuaca ternyata juga bisa jadi petunjuk gitu. Semesta merestui buat menentukan produk apa yang lagi dicari orang. Jadi pas musim kemarau, minuman segar pasti lebih dilirik tuh. Begitu juga ketika hujan datang, giliran minuman hangat yang jadi incaran. Artinya kalau kita bisa ngebaca kebutuhan pasar nih ya, terus berani juga buat mulai dari hal yang sederhana, peluang cuannya juga ikut kebuka kok, tenang aja. Nggak harus langsung punya kafe yang besar, mulai aja dari dapur kamu dulu, terus racik resep yang gampang-gampang dulu, yang terbaik versi kamu gitu ya. Terus manfaatin juga media sosial buat promosi. Habis itu, bangun kepercayaan pelanggan pelan-pelan. Soalnya kan, bisnis yang bertahan itu bukan selalu yang paling besar, teman Pro 2, tapi yang paling peka sama kebutuhan konsumennya. Kalau gitu, aku Jeffrey Araska pamit dulu, teman Pro 2, dari Santai Siang, Santai Tapi Cuan. Jangan kemana-mana, habis ini Santai Siangnya masih lanjut. Aku Jeffrey Araska pamit. Bye-bye, teman Pro 2.
1: Santai Siang, Santai Tapi Cuan. Santai Tapi Cuan.
2: Ngobrolin UMKM, industri kreatif, dan ekonomi digital.
1: Santai Tapi Cuan di Santai Siang.

0: Nah, beres juga nih sampah seminggu dibuang. Langsung aja deh semuanya, mumpung lagi sepi.
1: Woi!
0: Siapa barusan? Perasaan jalanan sepi-sepi aja dari tadi.
1: Woi, depan sini! Tong sampah yang barusan kamu kasih sampah.
0: Hah? Tong sampah? Bisa ngomong?
1: Bisa lah! Apalagi kalau ngelihat yang buang sampah modelan kamu.
0: Emang aku kenapa? Kan bener sampah dibuang ke tempatnya.
1: Tapi nggak gini juga dong. Masa yang organik kamu campur sama yang anorganik sih?
0: Aelah, sama-sama sampah juga kan?
1: Masih aja ngebantah. Sampah yang nggak dipilah gini nih, yang bikin makin numpuk di TPA. Kalau dipisahkan, lebih bisa dikelola. Yang organik bisa jadi pupuk misalnya. Yang anorganik juga bisa didaur ulang lagi. Mau kamu aku jadiin satu sama sapi apa kambing di kamar kamu?
0: Ya ogah lah. Maaf deh Tong, aku ambil lagi deh. Aku pilah-pilah lagi di rumah.
1: Mantep tuh, jadi gak pusing lagi aku kayak gini.
0: Lah kok pusing? Emang punya kepala?
1: Ya enggak sih, tapi tetap aja pusing. Lihat orang buang sampah gak dipilah kayak kamu itu.

95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Lanjut lagi teman Pro 2 di Santai Siang bareng aku Jeffrey Araskah yang nemenin kamu sampai jam 3 nanti. Ini udah jam 1 teman Pro 2, udah selesai lah ya kamu istirahat makan siangnya. Semoga kamu lanjutin kerjaan kamu, tugas kamu dengan mata yang tetap terjaga melek. Gak ngantuk gara-gara kekenyangan ya. Dan aku juga ada kabar teman Pro 2 buat kamu yang sekarang ini masih di SMA, SMK atau sederajat dan juga mungkin madrasah aliyah negeri ataupun swasta di seluruh Jawa Tengah teman Pro 2. Ini RRI lagi menghadirkan DokuFest RRI Semarang 2026. Jadi ini tuh lomba video dokumenter dengan tema Bingkai Warisan Nusantara. Jadi lewat kompetisi ini teman Pro 2 ya, kamu bisa ajak teman kamu buat ngangkat cerita tentang budaya, tradisi, sejarah, dan ataupun potensi daerah dalam sebuah karya dokumenter yang pastinya harus menarik dan inspiratif juga. Nah, informasi lengkapnya tentang syaratnya, ketentuannya apa aja, dan pengumpulan karyanya gimana bisa dilihat lewat Instagramnya RRI Semarang di @rri_semarang. Raih hadiah total jutaan rupiah dan tentunya sertifikat buat para pemenangnya. Jangan lewatin kesempatannya buat berkarya, menginspirasi, dan mengharumkan nama sekolah kamu barengan sama DokuFest RRI Semarang 2026. Kami tunggu karya terbaik kamu, teman-teman.

0: Teman Pro 2, kebetulan banget nih vibes kemerdekaannya lagi dapet banget. Nah, biar makin rame, aku mau dengerin dong pengalaman atau cerita seru kamu pas ngerayain momen kemerdekaan ini. Kalau sedang di momen kemerdekaan, biasanya kamu ikut kegiatan apa sih dalam rangka memeriahkan kemerdekaan itu?
1: Pas momen kemerdekaan sih biasanya aku ikut kegiatan itu di desa, yaitu kegiatannya yang pertama itu biasanya itu pokoknya setiap tanggal 17 yaitu upacara hari kemerdekaan di lapangan desa, kemudian dilanjutkan dengan pawai atau enggak gerak jalan, kadang pawai kadang gerak jalan gitu. Kemudian ada lomba-lomba, seperti kalau untuk cowok-cowok biasanya lombanya ada sepak bola, ada futsal, dan ada voli. Misalnya ikutnya voli kalau aku, kalau yang lomba-lomba yang kecil-kecil seperti tarik tambang dan lain-lain nggak pernah ikut. Biasanya untuk memeriahkan kemerdekaan ya cuman begitu aku.
2: Jujur kalau aku sih lebih ke ikut meramaikan aja ya, tapi paginya aku selalu ikut lihat pengibaran bendera sih lewat TV gitu. Terus sisanya ya aku pakai buat jalan-jalan sambil lihat lomba-lomba pawai gitu sih di jalanan kalau emang ada.
3: Ikut lomba 17 Agustus di rumah.
0: Kira-kira ada kejadian lucu nggak pas kamu ikut kegiatan itu?
4: Ini sih, dulu waktu lomba-lomba, kan kayak aku jadi panitia, terus ikut, kayak panitia kan ikut lomba. Waktu lomba-lomba, lomba makan kerupuk, kerupuknya udah habis, rafianya yang aku digigi.
5: Kalau aku kejadian lucunya, aku waktu itu sempat ikut iseng lomba PBB. Itu peserta lombanya itu dari kedinasan semua, dan aku disitu juara satu.
2: Sebenarnya tuh kejadian lucunya kalau yang aku alamin, biasanya kan kalau upacara 17 Agustus itu ada di mana jam 10 itu kita nabuh kentongan ya. Nah, di situ tuh aku sama yang lain itu ikut rame-rame buat lari-lari di tengah lapangan, dan kejadian yang lucu itu yang aku alamin adalah aku jatuh kedesek-desek sama orang-orang. Jadi kayak menurut aku tuh hal yang lucu sih.
0: Kamu tipe yang selalu ingin terlibat dalam kegiatan untuk memeriahkan momen kemerdekaan atau tipe yang cuma ikut nonton aja?
5: Kalau aku tergantung mood sama ajakan aja sih. Kalau diajak rame-rame ikut heboh, kayak main lomba. Tapi kalau lagi pengen santai cukup jadi penonton sambil ngambil gorengan atau yang lain aja.
6: Aku tipe yang harus terlibat aktif sih. Soalnya rasanya tuh kurang abdol kalau 17-an cuma diam di rumah. Justru momen yang kayak gini tuh yang bikin kita bisa makin akrab sama tetangga.
4: Kalau aku sih tipenya, aku ingin tipe ingin ikut memeriahkan acara Agustusan, karena di beberapa event juga aku pernah terlibat dalam kepanitiaannya dalam memeriahkan acara Agustusan. Jadi setidaknya aku bisa ikut di event-event Agustusan ini, setidaknya walaupun tidak sering, tapi aku masih bisa ikut memeriahkan acaranya.

Taman Pro 2 ini ada klub juara Liga Inggris yang barusan kalah di cupnya sendiri nih Taman Pro 2. Jadi ini Arsenal baru aja kalah, gagal ngejuarain Emirates Cups ya. Ini padahal kejuaraannya internnya mereka lah ya. Setelah kalah tipis aja 2-3 dari Borussia Dortmund. Tapi ini bikin Mikel Arteta ini katanya beda. Jadi hasil pramusim kayak gini tuh justru jadi bahan evaluasi sebelum musim resmi dimulai kalau katanya Arteta. Aduh. Arteta ngaku masih banyak yang harus diperbaikin. Terus menurutnya juga kekalahan emang bikin sakit pastinya, tapi itu bagian dari proses membangun tim yang lebih kuat lagi. Di sisi lain, Arteta juga resmi konfirmasi kedatangan gelandang Brazil, Bruno Guimarães. Dia bilang juga Bruno ini ngebawa energi baru di timnya, terus punya visi bermain yang bagus dan bisa dimainin di beberapa posisi. Nah, soal kondisi tim, Jurrien Timbers ini masih butuh waktu beberapa pekan buat pulih lagi, sementara William Saliba juga masih jalani masa pemulihan cedera setelah kemarin sempat cedera waktu lawan Argentina kalau nggak salah ya di Piala Dunia kemarin. Dan Arteta juga bilang absennya 7-8 pemain inti ini cukup bikin performanya Arsenal di laga ini tuh agak nggak maksimal katanya. Ya walaupun gitu dia tetap optimis semua pemain bakal segera kembali berlatih dan siap buat menghadapi musim baru. Hasil pramusim ini emang nggak selalu jadi patokan ya. Yang paling penting ini justru gimana nanti tim itu bisa manfaatin momen ini buat nemuin kekurangannya supaya nanti ketika kompetisi resminya dimulai Arsenal ini bisa tampil jauh lebih bagus. Nah ini kamu fansnya Mariam Lontong gimana? Optimis gak ini?

81 tahun Indonesia merdeka. Namun kemerdekaan bukan hanya tentang terbebas dari penjajahan, melainkan tentang menjadi bangsa yang benar-benar berdaulat, mampu menentukan arah sendiri, serta mandiri dalam politik, ekonomi, dan budaya. Indonesia juga harus berdiri di atas keadilan. Setiap warga berhak memperoleh perlakuan yang sama di depan hukum, tanpa diskriminasi maupun perbedaan. Kemakmuran pun tidak hanya terlihat dari kemajuan pembangunan, tetapi juga dari terpenuhinya kebutuhan rakyat secara layak dan merata. Cita-cita itu mungkin masih terus kita perjuangkan, tetapi harapan tidak boleh padam. Mari menjaga negeri ini dengan keberanian, kepedulian, dan semangat untuk melangkah bersama. Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia, menuju Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.

Kalau tadi dari Arsenal, sekarang dari calon lawannya di Community Shield. Ini ada Manchester City yang baru aja nutup rangkaian pramusimnya 2026 dengan hasil manis banget. Jadi dari Citizen ini sukses ngalahin Atletico Madrid 3-1 dalam laga uji coba yang kemarin digelar di Seoul, Korea Selatan, teman-teman berdua. Jadi sempat ketinggalan lebih dulu lewat golnya Jorge Dominguez di akhir babak pertama. City langsung bangkit setelah jeda nih, teman-teman berdua. Omar Marmus jadi bintang kemenangan lewat 2 golnya. Terus dalam 2 menit aja tuh 2 golnya, teman-teman berdua, ya kecepat banget itu. Nah, sebelum akhirnya Ryan Ait Nuri ini mastiin kemenangannya lewat gol di menit ke-90. Jadi 3-1 tuh. Marmus juga ngaku 2 gol ini jadi suntikan kepedeannya dia jelang dimulainya musim baru. Dia juga kasih kredit ke Anton Semenyo yang kasih sumbangan 2 asis buat gol-golnya tadi. Sementara itu pelatih baru Manchester City, Enzo Maresca, ini memuji para pemainnya yang dinilai cepat banget buat beradaptasi dengan taktik dan juga ide permainan yang dia bawa sekarang ini. Sekarang kan fokusnya City langsung tertuju juga ke laga resmi pertama musim ini, yaitu pas ngehadepin Arsenal di Community Shield di pekan depan. Dan menutup pramusim dengan kemenangan jelas jadi modal yang bagus banget buat Manchester City. Apalagi kan Arsenal habis kalah itu ya di Emirates Cup. Sekarang yang menarik ditunggu adalah apakah performa positif ini bisa berlanjut sampai kompetisi resminya dimulai. Apalagi ini langsung hadepin Arsenal yang juga lagi mempersiapkan tim terbaiknya walaupun baru aja kalah.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah.
1: Ini dia pilihan lagunya. Pop kategori putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
1: Atik CB, Risau.
0: Raisa, Bila.
1: Idgitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan.
0: Ruth Sahanaya, Ku Ingin.
1: Liodra, Teganya Kau.
0: Marion Jola, Lale Ilmanino, Rayu.
1: Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu.
0: Mahalini, Bawa Dia Kembali.
1: Pop kategori putra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
0: Tito Aditya, Lelah Hati.
1: Tulus, Teh Hijau.
0: Enau Ari Lesmana, Sesi Potret.
1: Rizky Febian dan Adrian Halif, Alama.
0: Wijaya 80, Terakhir Kali.
1: Afgan, Lestari Merindu.
0: Marcel, Firasat.
1: Glenn Fredly, Kau.
0: Mike Mohede, Terbaik.
1: Pop kategori daerah, Sansaro, Minang.
0: Butet, Batak.
1: Kicir-kicir, Betawi.
0: Sueora Jamu, Jawa.
1: Es Lilin, Sunda.
0: Cik-cik Periuk, Kalbar.
1: Si Patokan, Sulut.
0: Wayawai Windawe, Papua.
1: Bolelebo, NTT.
0: Dodoi si Dodoi, Jambi. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradioid.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
3: Senandung Nada,

0: pakai seatbelt kamu.
1: Kencengin seatbelt kamu.
0: Salah, ulangi. Teman Pro 2.
1: Pakai helm kamu.
0: Kencengin seatbelt kamu.
1: Karena kita bentar lagi mau berangkat.
0: Kemana yuk?
1: Buat jawab pertanyaan kamu di kamu.

0: ada Devira sama Res Ardia nih, teman berdua, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan random kamu.
1: Mm-mm, karena memang salah satu poin di SKP kita adalah ini. Menjawab pertanyaan dan kegelisahan dari teman Pro 2.
0: Ini untuk memenuhi kinerja kita ya.
1: Iya. Dan outputnya adalah terselesaikannya masalah dari teman Pro 2.
0: Kita ini berkah banget loh kerjanya ya. Oke, ada pertanyaan dari siapa hari ini?
2: Ada Vina di Kota Lama. Aris dan Devi percaya sama teori evolusi Darwin?
1: Oke. Vina di Kota Lama. Kamu tepatnya di mana nih Kota Lamanya? Kamu tuh makhluk kasat mata atau kamu makhluk yang tidak kasat mata?
0: Dia di ini, di gereja Blenduk kayaknya.
1: Di Blendukannya ya?
0: Di Blendukannya. Enggak, dia adalah yang ini loh, nyewa-nyewain sepeda mungkin.
1: Iya, iya, iya, ya. Dia businessman ternyata
0: business
1: ya.
0: Business girl dong.
1: Business girl, iya, iya, ya, benar-benar. Atau dia ini adalah owner, owner salah satu coffee shop di sana.
0: Bisa jadi, atau owner hotel malah.
1: Wow, ya. Kelas mana itu ya?
0: Bukan dong.
1: Apa sih di sana?
0: Kota.
1: Oh iya salah ya. Kota. Ya, teori apa tadi?
0: Darwin.
1: Teori Darwin. Evolusi teori Darwin. Evolusi Darwin. Coba, Devina ini pintar banget nih. Apa kata teori ini, Devina?
0: Jadi, kalau berdasarkan teori evolusi Darwin, ini adalah tentang nenek moyang kita.
1: Mm-mm.
0: Nenek moyang kita adalah keturunan yang hasil modifikasi. Jadi ada keturunan dari nyemot.
1: Aku tidak setuju sebenarnya ya. Kalau aku tetap berpendapat dan berpegang teguh kepada nenek moyangku seorang pelaut.
0: Nenek moyang kita sama berarti ya.
1: Sama kan? Satu, dua.

0: Nenek moyangku.
1: Nenek moyangku seorang pelaut. Mungkin nenek moyang itu berarti kita jawabannya apa, percaya atau nggak percaya?
0: Ya, kamu percaya nggak?
1: Aku nggak.
0: Aku.
1: Berarti yang percaya. Kita tuh harus ada perbedaan gitu loh, biar ya, kontroversi. Ya,
0: ya, ya. Oke, aku ralat. Nenek moyangku adalah.
1: Kuak kuak kuak kuak kuak kuak kuak.
0: Tapi bener. Dari sejarah peradaban manusia, dari ilmu pengetahuan, dan dari zaman SD bahkan, kita dapat pelajaran itu kan, evolusi manusia. Dari bentuk kemudian, kan kita tahu, kemudian dari tulang belulang, bukan dalam rusuk, tulang-tulang penyangga tubuh manusia disempurnakan gitu-gitu kan. Itu sangat nyambung kalau dari ilmu, ya dari ilmu,
1: ilmu
0: kemudian
1: hitam.
0: Pengetahuan. Oh, dari ilmu pengetahuan. Aku sih setuju kalau ya evolusi dari monyet, kera, atau apapun itu ya, itu jadi manusia. Dan itu kan ada pelajarannya memang. Cuman ya memang karena kita tidak lahir di zaman itu, kita gak begitu bisa membuktikan atau menelaah dengan bulat-bulat gitu.
1: Bulat-bulat.
0: Aku ingat banget kalau dari zaman SD tuh udah ada itu kan.
1: Iya.
0: Pithecanthropus erectus gitu-gitu kan. Terus segala macam, kita hidup di zaman megalitikum gitu-gitu. Memang ada ceritanya, ada ilmunya dan ada buktinya. Buktinya hey, loh.
1: Iya, tapi kamu tahu Adam dan Hawa?
0: Di aku kitab... taunya Adam dan Cinta.
1: Adam. Bukan, ini Adam dan Hawa yang waktu itu makan buah apa?
0: Kuldi.
1: Kuldi, makan buah kuldi. Dia tuh berbentuk manusia, bukan monyet.
0: Iya,
1: kamu itu kan tuh... manusia mula-mula.
0: Iya, berarti
1: bukan cerita... monyet.
0: Cerita Adam dan Hawa itu dimulai ketika permonyetan udah selesai.
1: Lah mana ada? Tuhan memang menciptakan hewan dulu.
0: Loh, kan Tuhan memang satu, kita yang tak sama. Gimana sih?
1: Tuhan itu kan menciptakan hewan dulu, berpasang-pasangan. Mana ada hewan monyet melahirkan monyet-monyet-monyet jadi manusia, nggak ada.
0: Loh, tapi kan itu ada buktinya.
1: Apa?
0: Penemuan arca di mana, penemuan segala macam itu kan ada.
1: Enggak, tapi Tuhan menciptakan Adam dan Hawa sebagai manusia, bukan sebagai monyet.
0: Ya gimana ini? Gelut ya, Pak. Ini apa, Pak? Ini gelut.
1: Jadi, aku nggak percaya. Kalau Aris-Ardian percaya ya terserah.
0: Ya kalau aku dari sisi ilmu pengetahuan.
1: Tapi
0: kamu dari sisi apa?
1: Dari sisi agamis.
0: Oke. Okay.
1: Ya, dari sisi agama. Tapi ini ya berdasarkan dari Google nih, teman Pro 2 ya.
0: Kamu kok nggak bermutu? Kenapa kamu buka Google?
1: Ini kontroversi lainnya itu adalah belum ditemukannya fosil manusia yang berbentuk setengah manusia dan setengah kera. Jadi ini dianggap missing link untuk menjelaskan urutan evolusi manusia gitu. Jadi ada part yang ini miss gitu loh, ada yang hilang gitu. Gitu. Jadi kamu berubah?
0: Enggak.
1: Ya udah.
0: Karena aku kan orangnya realistis dan orangnya adalah sangat visioner.
1: Ya.
0: Jadi coba kamu tanya Reza, pasti dia setuju karena dia kan MIPA.
1: Iya, tapi dia kayaknya kurang setuju.
0: Dia tuh
1: karena
0: setuju.
1: Karena dia agamis juga.
0: Enggak, dia cuma sholat Jumat doang.
1: Langsung enggak. Ya udah teman Pro 2 ya, itu jawabannya. Kita ada yang setuju, ada yang enggak setuju. Emang itulah kontroversi yang kita buat seada-adanya ya.
0: Tapi selalu gitu sih, dari berbagai sisi itu juga berbagai statement, berbagai asumsi, berbagai pandangan gitu loh. Ya udah, selalu aja kayak gitu. Jadi bingung aku gimana nih.
1: Ya udah enggak usah bingung, kita abis ini jalan-jalan yuk ke museum ini di Solo.
0: Ngapain ke kota lama aja, ketemu Vina, kita ketemu empat mata.
1: Gak ada ini,
0: 6 mata.
1: Gak ada fosil-fosilnya soalnya.
0: Ya kita ajakin Vina lah, biar Vina itu percaya. Kan Vina nanya ke kita.
1: Iya.
0: Kita sama-sama membuktikan.
1: Kita ajakin ke Solo nanti.
0: Apa
1: sih namanya museum apa yang di Solo?
0: Ronggo Warsito.
1: Bukan, itu Semarang. Bukan.
0: Museum kota lama. Yalah nanti biar Vina aja yang mikir, dia yang nyetir pakai mobil dia, dia yang buka wis.
1: Dan dia Berto. Kok komplit banget ya. Museum Sangiran, situs manusia purba.
0: Ya tuh.
1: Nanti kita jalan-jalan ke sana ya. Siapa namanya?
0: Vina.
1: Vina ya.
0: Udah ya Vina. Nanti cobalah kita cari tahu bareng-bareng lah. Kita masih bingung juga nih urusan ini. Semua orang ditanya juga pasti bingung. Kamu bikin kita ikutan bingung ah.
1: Ya udah nggak usah nanya lah.
0: Ya udah dah.
1: Acaranya tutup aja.
0: Dah.
1: Bye bye.
2: Yo, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya.
3: Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro 2 di @pro2smg. Kamu nanya, kita jawab.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Kamu masih ditemenin Jeffrey Raska di Santai Siang, teman Pro 2. Ini udah jam 2, ini adalah jam-jam rawan. Ketika mata kamu dan otak kamu udah gak sinkron dengan tubuh kamu untuk melawan kerasa ngantuk ini ya. Tetap semangat teman Pro 2, ini tinggal 2 jam lagi mungkin ya, yang buat kamu yang pulangnya jam 4. Dan 3 jam lagi buat kamu yang pulangnya nanti jam 5. Oh iya teman berdua, ini Indonesia ternyata makin dilirik loh. Jadi lokasi syuting juga buat film internasional. Dan Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya ini berharap juga Indonesia bisa terus jadi destinasi utama buat rumah produksi dunia nantinya. Harapan ini disampaikan ketika meninjau proses syuting film Happy Eyes, hasil kolaborasi rumah produksi Prancis dan Indonesia. Film ini tuh ngejalanin proses syuting selama 40 hari di Taman Safari Indonesia Bogor dan juga di Tanjung Lesung di Banten. Nah, menurut Manekraft ini teman berdua ya, kekayaan alam budaya sama keanekaragaman hayati sampai talenta lokal juga jadi daya tarik utama Indonesia ini. Bahkan lebih dari 200 kru yang terlibat itu sekitar 70%-nya adalah tenaga kerja asal Indonesia. Dan produksi film internasional kayak gini nih juga dinilai bisa bawa efek positif pastinya ke berbagai sektor, mulai dari lapangan kerja, terus penginapan kayak hotel, kuliner juga. Habis itu UMKM, transportasi sampai pariwisata juga keangkat. Nah, pemerintah juga berkomitmen buat mempermudah proses perizinan, visa, dan juga produksi buat kebutuhan produksi ya teman-teman berdua. Biar semakin banyak film dunia itu yang milih Indonesia sebagai lokasi syutingnya. Kan lumayan juga ya. Kalau makin banyak film internasional syuting di Indonesia, yang diuntungin ini bukan cuma industri filmnya aja, tapi juga ekonomi daerah dan promosi wisata sih. Itu paling kerasa banget pastinya. Ya siapa tahu setelah nonton filmnya banyak wisatawan luar negeri itu yang jadi penasaran ini di mana ya, dan pengen datang langsung juga akhirnya buat melihat indahnya Indonesia.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag #BintangRadio26Semarang dan tag akun @BintangRadioID.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @BintangRadio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online, mendaftar melalui website BintangRadioRRI.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

Wah, emang bener nih musik direkturnya Pro 2 FM Semarang nih. Siang-siang disetelin Noah, tak ada yang abadi, bikin orang-orang pasti overthinking ya. Kerja, dengernya tak ada yang abadi, aduh, ngejar apa sih di dunia ini? Kalau aku sih yang gak abadi itu gajinya sih, teman Pro 2 ini udah tanggal 10 udah habis aja. Lanjut lagi, aku ada film teman Pro 2. Ini tentang vampir-vampiran nih. Jadi kalau biasanya film vampir itu identik sama horor yang dark, yang bikin tegang gitu ya. Kali ini ada film vampir yang beda. Ini judulnya aja, film City si Vampir. Ini hadir dengan balutan drama komedi ya, sama di bumbu

bikin makin menarik. Satin Zaneta dan juga Ciccio Manasero dipasangin buat pertama kalinya sebagai karakter vampir. Dari cuplikan perdananya ini, suasananya jauh dari kata serem sebenarnya. Justru dipenuhin sama adegan-adegan lucu, terus ada drama keluarganya juga, sama sindiran soal kehidupan kaum-kaum elit teman Produa. Selain Satin sama Ciccio, nanti film ini juga dibintangin sama Ajil Dito dan juga Sania Gracia. City si Vampir dijadwalin tayang serentak di bioskop Indonesia mulai tanggal 22 Oktober 2026. Wah, menarik juga ya. Sekarang film Indonesia ternyata makin berani buat ngolah genre yang nggak biasa. Jadi vampir bukan cuma dijadiin sosok yang serem doang nih kalau di Indonesia, tapi juga bisa dipakai sebagai metafora buat ngangkat-ngangkat isu sosial dengan cara yang lebih fresh, yang lebih menghibur. Ya, semoga kayak gini tuh, film-film kayak gini jadi warna baru buat perfilman di Indonesia.

0: Kalau udah bulan Agustus gini, pasti deh langsung keinget sama seru-serunya lomba yang selalu memeriahkan suasana setiap tahunnya. Nah, kali ini aku mau ngobrol bareng teman-teman Pro 2 tentang nostalgia lomba 17-an dan cerita seru di balik momen kemerdekaan mereka. Apa sih kenangan yang paling berkesan saat ikut lomba 17-an?
1: Kenangan sih yang paling aku ingat dulu waktu ada lomba tarik tambang, aku ketabrak sama yang tarik tambang, jadi aku jatuh.
2: Kenangan lomba yang aku ingat itu dulu pas kecil aku pernah lomba nangkep anak lele, tapi karena aku takut jadi aku nangis, terus aku gak jadi lomba deh.
3: Kenangan pas lomba 17 Agustus yang paling berkesan itu paling ya makan kerupuk, kayak kelihatannya gampang tapi pas dicoba itu susah banget ternyata.
0: Menurut kamu, apa perbedaan lomba 17-an zaman sekarang sama yang dulu?
2: Menurut aku bedanya lomba sekarang sama yang dulu itu orangnya sih. Kalau dulu orangnya itu lebih rame, lebih banyak. Kalau sekarang yang aku lihat itu lebih sedikit sih.
3: Menurut saya bedanya sekarang

0: lebih banyak lomba yang kreatif dan mengikuti tren. Kalau dulu itu biasanya lombanya lebih sederhana seperti balap karung atau panjat pinang.
1: Menurut aku paling bedanya cuman sekarang udah gak bisa jadi peserta, tapi ya tetap aja aku bisa tonton, jadi tetap seru.
2: Menurut kamu, apa yang masih tetap sama dari lomba 17-an dulu hingga sekarang?
3: Kesamaannya dulu sama sekarang itu sama-sama aja sih. Sama-sama seru, semua kalangan itu pasti ikut semua, dari anak-anak sampai bapak-bapak, ibu-ibu juga pada ikut semua sih.
4: Yang masih sama sih kayaknya semangat orang-orang untuk memeriahkan kemerdekaan ini sih. Soalnya kalau misalnya dilihat, sekarang ini kan cenderung lombanya itu hampir semuanya berbeda, tapi kan semangatnya masih sama.
5: Hal yang tetap sama itu mungkin ada lomba makan kerupuk ya, karena pasti di setiap 17 Agustus lombanya itu pasti ada makan kerupuk. Walaupun udah banyak lomba-lomba yang lain, mungkin makan kerupuk tetap jadi lomba yang pasti ada.

Satu rekomendasi lagi buat kamu masukin ke watchlist kamu, teman berdua ya. Apalagi kalau kamu tuh suka film action yang ada latar sejarahnya. Ini hampir mirip-mirip kayak The Odyssey, tapi ini lebih ke arah dari Roma gitu ya, dari Italia. Jadi Gladiator 2 sekarang resmi bisa disaksikan di Netflix Indonesia. Film ini series apa film ya kalau gak salah, aku lupa. Cuman ini disutradari sama Ridley Scott. Oh, film ini ya. Film ini ngejelasin tentang kisah yang dilanjutin dari Gladiator pertama yang rilis lebih dari 2 dekade yang lalu. Jadi udah 20 tahun yang lalu yang pertama ya. Kali ini juga ceritanya fokus ke Lucius yang diperanin sama Paul Mescal. Setelah lama hidup jauh dari Roma, Lucius ini kehilangan kebebasannya dan dipaksa jadi gladiator yang bertarung di arena Colosseum. Nah, perjalanannya itu ngebawa Lucius kembali ke Roma lagi. Dan di tengah konflik perebutan kekuasaan kekaisaran Romawi. Nah, selain Paul Mescal, film ini juga dibintangi sama Pedro Pascal, ada Denzel Washington, ada Joseph Quinn, dan juga Connie Nielsen yang kembali memerankan Lucilla sebagai penghubung cerita film pertama sama film keduanya ini. Dengan skala produksi yang lebih besar juga dan pertarungan yang lebih keren, lebih mewah, Gladiator 2 ini kembali menghidupkan dunia Romawi kuno dengan balutan sebuah kisah penuh action dan juga drama pastinya. Buat yang udah ngikutin Gladiator dulu mungkin ya, itu kamu umur berapa ya? Film ini jelas jadi nostalgia yang menarik, tapi buat yang baru mau nonton juga tetap bisa kok buat nikmatin actionnya sama visualnya yang keren. Cocok buat kamu masukin daftar tontonan kamu di weekend nanti, walaupun ini masih Senin ya, kalau lagi cari film-film yang penuh adegan-adegan action sekaligus cerita yang kuat juga.

Sudah 81 tahun Indonesia terus melangkah. Dan di usia ini, kemerdekaan bukan hanya tentang mengenang sejarah perjuangan, tetapi juga tentang bagaimana kita mengisi masa depan dengan melanjutkan cita-cita bangsa. Menjadi bangsa yang berdaulat artinya kita berani untuk menentukan arah dan tetap percaya pada kemampuan sendiri. Adil berarti setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk belajar, berkarya, dan meraih mimpi. Sementara makmur adalah harapan agar setiap kerja keras kita semua bisa membawa kehidupan yang lebih baik bagi kita semua. Setiap perubahan memang tidak terjadi dalam semalam, tetapi dari langkah kecil, kepedulian, dan semangat seluruh rakyat untuk terus maju, kita bisa ikut membawa Indonesia ke arah yang lebih baik lagi. Selamat hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Mari terus menjaga semangat persatuan dan gotong royong demi mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Merdeka!

0: Teman Pro 2, yuk kita update dulu informasi cuaca buat Semarang dan sekitarnya dari sore hingga menjelang malam ini. Bareng perakirawan kita, Rani, silakan informasinya.
1: Baik, terima kasih Mas Jeffrey. Selamat sore para pendengar. Kami akan memberikan informasi kondisi cuaca untuk wilayah Semarang dan Jawa Tengah lainnya yang berlaku mulai sore hari ini hingga awal malam nanti pukul 7 malam. Untuk di wilayah Semarang, di sore hingga awal malam nanti secara umum kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Kemudian untuk arah anginnya bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 30 km/jam. Kemudian suhu udaranya berkisar antara 26 hingga 34 derajat Celcius dengan tingkat kelembaban udara berkisar antara 45 hingga 75%. Kemudian untuk di wilayah Jawa Tengah lainnya, di sore hingga awal malam nanti diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Dan jangan lupa selalu waspadai untuk adanya potensi kemudahan kebakaran lahan maupun hutan dengan tidak membakar sampah atau menghindari membakar sampah dan juga tidak membuang puntung rokok secara sembarangan. Dan kami juga menginformasikan untuk informasi tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah. Ini berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Kemudian di perairan selatan Jawa Tengah ini tinggi gelombang diperkirakan cukup tinggi berkisar antara 1,25 hingga 4 meter. Demikian Mas Jeffrey.
0: Baik, terima kasih informasinya. Selamat kembali bertugas. Teman Pro 2, jangan kemana-mana, kita lanjut lagi santai siangnya.

0: Rumah ke Rumah Hindia, dua lagu sebelum menutup Santai Siang bareng aku Jeffrey Araska hari ini. Ini udah mau jam 3 waktunya, aku Jeffrey Araska pamit dulu ya teman Pro 2. Nanti malam aku bakal temenin kamu lagi teman Pro 2 ya. Dari jam 8 sampai jam 12 malam pastinya di Jaga Malam. Aku bakal gantiin Vian. Soalnya Vian ini lagi sibuk pindahan katanya ya. Kalau gitu habis ini aku bakal puterin ke kamu lagu barunya Nona Hong buat kamu buat tutup siang hari ini.
1: Hey teman Pro 2, ini dia lagu terbaru bulan ini. Bulan ini.

0: Brodo FM. Apa yang mungkin Mas Wawan dan teman-teman lihat ketika melihat kondisi toleransi di kota Semarang sendiri?
1: Ya, pada dasarnya kan masyarakat Semarang memang masyarakat yang heterogen ya, plural ya. Jadi sejak puluhan bahkan mungkin ratusan tahun kebelakang kita sudah disuguhi perkampungan-perkampungan dengan etnis atau suku tertentu, dan itu bisa membaur. Misal di daerah Pekojan, kemudian di Pecinan, terus di sekitaran Kota Lama, itu kan perkampungan-perkampungan dengan etnis-etnis tertentu, tetapi mereka bisa membaur satu dengan yang lain. Di Pecinan pun juga tidak melulu mayoritas keturunan Tionghoa, tetapi juga ada orang Jawa di situ dan juga yang lain. Begitu pula tempat-tempat lain. Jadi sebenarnya Kota Semarang ini sudah punya modal sosial, modal sejarah, dan ini tinggal dikuatkan saja. Nah, persoalannya kadang ada apa ya, oknum-oknum tertentu yang mencoba memecah, jadi merusak harmoni yang sudah terbentuk di masyarakat Kota Semarang. Nah, tugas kita sebagai warga Kota Semarang ya, mari kita kuatkan lagi toleransinya, saling ketemu, ngobrol, kegiatan bersama. Harapannya ya Semarang bisa menjadi percontohan kota, salah satu kota yang paling toleran di Indonesia.
0: Nah, dan itu juga sebenarnya terlihat dari peringkat tolerannya di Indonesia sendiri. Semarang termasuk salah satu yang oke ya, Mas ya?
1: Ya, nomor 3.
0: Nah, nomor 3. Dengerin

0: 105,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Saatnya informasi terkini di Info Pro 2 bareng aku Fitra Julia untuk edisi Senin sore ini, 10 Agustus 2026.
1: Info Pro 2.
0: Informasi pertama dari laman rri.co.id, teman Pro 2, BGN Republik Indonesia mempercepat pengoperasian 1.700 dapur SPPG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar 3T. Langkah tersebut guna memperluas jangkauan program makan bergizi gratis MBG, terutama ke daerah yang membutuhkan intervensi gizi lebih mendesak. Kepala BGN Sudaryono mengatakan percepatan dilakukan dengan menggunakan pendekatan berbasis data. Pemetaan tersebut digunakan untuk menentukan wilayah yang menjadi prioritas berdasarkan kebutuhan gizi dan tingkat prevalensi stunting. Papua, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Nias, serta sejumlah daerah yang berada jauh dari pusat layanan menjadi perhatian dari BGN.
1: Info Pro 2.
0: Informasi selanjutnya, biaya politik mahal dinilai masih menjadi tantangan serius bagi demokrasi Indonesia hingga kini. Direktur Eksekutif Literasi Politik Indonesia LPI Ujang Komarudin mengatakan, ongkos politik tinggi berpotensi memicu praktik korupsi kepala daerah. Menurutnya, demokrasi Indonesia membutuhkan pembenahan melalui penguatan sistem politik dan penegakan hukum. Pendidikan masyarakat juga perlu diperkuat secara berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas demokrasi.
1: Info Pro 2.
0: Informasi terakhir di Info Pro 2, kontingen Indonesia berhasil menorehkan prestasi gemilang di ajang Olimpiade Internasional Kecerdasan Buatan IOAI 2026 di Astana, Kazakhstan, tanggal 2 hingga 8 Agustus 2026. 4 siswa-mahasiswa berhasil membawa 1 medali emas, 2 medali perak, dan 1 medali perunggu. Duta Besar Indonesia untuk Kazakhstan dan Tajikistan, Fazrul Rahman, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas capaiannya. Menurutnya, keberhasilan pelajar Indonesia membuktikan generasi muda Indonesia memiliki potensi besar di bidang teknologi mutakhir, khususnya kecerdasan buatan. Adapun peraih medali oleh Lufidi Pranawa Agari dari SMAS Pribadi Beji berhasil membawa pulang medali emas. Peraih medali perak ada Matthew Hutama Pramana dengan SMAS Kolose Loyola Semarang dan Nicholas Arti Tirta SMAS Santa Laurencia Alam Sutra. Sementara itu peraih medali perunggu Avril Maxwell Lim dari BTB School Floyd. Para siswa didampingi oleh 2 pendamping dari Universitas Indonesia, yaitu tim leader Muhammad Febrian Rahmadi dan observer Aldila Alfa Kisnandi.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2.

0: capek pulang sekolah, tugas sekolah numpuk, atau stres sama kerjaan hari ini? Ini dia, saatnya istirahatkan pikiran. Dengarkan musik yang bikin mood naik, dan dapatkan tips seru yang relate banget sama kamu. Sore Ceria, program yang bikin sore kamu lebih berwarna, bareng Fira Julia.
1: 95,3 FM Pro 2 RRI, suara teman terbaik kamu. Sore Ceria bareng aku Fira Julia, teman Pro 2. Kalau tadi kamu sempat kaget, cinta, adika. Mereka berdua udah out dari sini. Sekarang gantian aku yang menggantikan posisi mereka berdua, teman Pro 2. Dan pastinya Sore Ceria bakal ceria lagi ya. Aku nemenin kamu dari jam 3 sore ini sampai jam 7 malam, teman Pro 2. Karena hari Senin biasanya ada yang spesial, teman Pro 2 ya. Pokoknya jangan kemana-mana dan misi tetap di 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu.

81 tahun kebebasan, 81 helai nafas perjuangan. Hari ini kita bukan hanya sekedar berbicara sebuah tanggal biasa yang ada di kalender, tetapi tentang gema yang harus kita dengungkan di dada. Rentetan nada yang tersimpan rapi di hati setiap anak bangsa. Kemerdekaan bukan lagi hanya sebagai catatan sejarah. Ada tetes darah, air mata, dan jutaan nyawa melayang, menjelma menjadi nafas kebebasan yang kita hirup hingga hari ini. Tahun ini kita kembali mengusung tema Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Berdaulat atas negaranya, adil dalam tindakannya, dan makmur untuk rakyatnya. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81.

kabar seru nih buat kamu para pelajar SMA, SMK, dan sederajat serta madrasah aliyah negeri MAN dan MA swasta di seluruh Jawa Tengah. Karena RRI Semarang menghadirkan DokuFest RRI Semarang 2026, sebuah lomba video dokumenter dengan tema Bingkai Warisan Nusantara. Dan melalui kompetisi ini, kamu diajak untuk mengangkat cerita tentang budaya, tradisi, sejarah, maupun potensi daerah dalam sebuah karya dokumenter yang menarik dan juga inspiratif. Informasi lengkapnya mengenai syarat, ketentuan, dan pengumpulan karya dapat kamu lihat melalui Instagram RRI Semarang di @rri_semarang. Raih hadiah total jutaan rupiah dan tentunya kamu bisa mendapatkan sertifikat untuk para pemenangnya. Jangan lewatkan kesempatan untuk berkarya, menginspirasi, dan mengharumkan nama sekolahmu bersama DokuFest RRI Semarang 2026. Kami tunggu karya terbaikmu.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah.
1: Ini dia pilihan lagunya. Pop kategori putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
1: Atik CB, Risau.
0: Raisa, Dila.
1: Idgitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan.
0: Ruth Sahanaya, Ku Ingin.
1: Liodra, Teganya Kau.
0: Marion Jola, Lale Ilmanino, Rayu.
1: Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu.
0: Mahalini, Bawa Dia Kembali.
1: Pop kategori putra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
0: Tito Aditya, Lelah Hati.
1: Tulus, Teh Hijau.
0: Enau Ari Lesmana, Sesi Potret.
1: Rizky Febian dan Adrian Halif, Alama.
0: Wijaya 80, Terakhir Kali.
1: Afgan, Lestari Merindu.
0: Marcel, Firasat.
1: Glenn Fredly, Kau.
0: Mike Mohede, Terbaik.
1: Pop kategori daerah, Sansaro, Minang.
0: Butet, Batak.
1: Kicir-kicir, Betawi.
0: Soeo Rajamu, Jawa.
1: Es Lilin, Sunda.
0: Cik-cik Periuk, Kalbar.
1: Si Patokan, Sulut.
0: Wayawai Windawe, Papua.
1: Bolelebo, NTT.
0: Dodoi si Dodoi, Jambi. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026,
2: Senandung Nada, Mewarnai Nusantara.

aku juga sempat infoin kamu teman Pro 2 ya, kebakaran yang terjadi di Gunung Bromo. Dan sekarang ini ada hari Minggu kemarin itu kawasan Gunung Merapi ini juga gak lepas dari kebakaran yang membakar lahan sekitar 2000 meter persegi teman Pro 2 ya, tepatnya di Resort Pengelolaan Taman Nasional Serumbung, Seksi Pengelolaan Taman Nasional 1 Magelang teman Pro 2. Dan api itu melalap vegetasi berupa anggring, pinus, alang-alang, semak belukar yang kondisinya memang kering kerontang teman Pro 2. Tim gabungan langsung turun melakukan pemadaman terdiri dari Polisi Kehutanan, Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api, Koramil, dan Polsek Serumbung. Proses pemadaman sempat terkendala angin kencang dan kondisi rumput itu serta semak yang kering sehingga api cepat banget membesar teman Pro 2. Dan setelah hampir 7 jam berjibaku dengan api ya, dan api akhirnya berhasil dijinakan, penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan lebih lanjut teman Pro 2. Dan kita ya harus aware juga nih, memasuki musim kemarau, yuk semakin waspada ketika berada di sekitar kawasan hutan teman Pro 2. Hindari perapian sembarangan dan jangan membuka lahan dengan cara membakar hutan, karena api kecil ya bisa cepat membesar dan juga mengancam ekosistem.

0: teman Pro 2, kebetulan banget nih vibes kemerdekaannya lagi dapet banget. Nah, biar makin rame, aku mau dengerin dong pengalaman atau cerita seru kamu pas ngerayain momen kemerdekaan ini. Kalau sedang di momen kemerdekaan, biasanya kamu ikut kegiatan apa sih dalam rangka memeriahkan kemerdekaan itu?
1: Pas momen kemerdekaan sih biasanya aku ikut kegiatan itu di desa, yaitu kegiatannya yang pertama itu biasanya itu pokoknya setiap tanggal 17 yaitu upacara hari kemerdekaan di lapangan desa, kemudian dilanjutkan dengan pawai atau enggak gerak jalan, kadang pawai kadang gerak jalan gitu. Kemudian ada lomba-lomba, seperti kalau untuk cowok-cowok biasanya lombanya ada sepak bola, ada futsal, dan ada voli. Misalnya ikutnya voli kalau aku, kalau yang lomba-lomba yang kecil-kecil seperti tarik tambang dan lain-lain nggak pernah ikut. Biasanya untuk memeriahkan kemerdekaan ya cuman begitu aku.
2: Jujur kalau aku sih lebih ke ikut meramaikan aja ya, tapi paginya aku selalu ikut lihat pengibaran bendera sih lewat TV gitu. Terus sisanya ya aku pakai buat jalan-jalan sambil lihat lomba-lomba pawai gitu sih di jalanan kalau emang ada.
3: Ikut lomba 17 Agustus di rumah.
0: Kira-kira ada kejadian lucu nggak pas kamu ikut kegiatan itu?
4: Ini sih, dulu waktu lomba-lomba kan kayak aku jadi panitia, terus ikut kayak panitia kan ikut lomba. Waktu lomba-lomba, lomba makan kerupuk, kerupuknya udah habis, mafianya yang aku digigi.
5: Kalau aku kejadian lucunya, aku waktu itu sempat ikut iseng lomba PBB. Itu peserta lombanya itu anak dari kedinasan semua, dan aku disitu juara satu.
2: Sebenarnya tuh kejadian lucunya kalau yang aku alamin, biasanya kan kalau upacara 17 Agustus itu ada di mana jam 10 itu kita nabuh kentongan ya. Nah, di situ tuh aku sama yang lain itu ikut rame-rame buat lari-lari di tengah lapangan, dan kejadian yang lucu itu yang aku alamin adalah aku jatuh kedesek-desek sama orang-orang. Jadi kayak menurut aku tuh hal yang lucu sih.
0: Kamu tipe yang selalu ingin terlibat dalam kegiatan untuk memeriahkan momen kemerdekaan atau tipe yang cuma ikut nonton aja?
5: Kalau aku tergantung mood sama ajakan aja sih. Kalau diajak rame-rame ikut heboh, kayak main lomba. Tapi kalau lagi pengen santai cukup jadi penonton sambil ngemil gorengan atau yang lain aja.
6: Aku tipe yang harus terlibat aktif sih. Soalnya rasanya tuh kurang abdol kalau 17-an cuma diam di rumah. Justru momen yang kayak gini tuh yang bikin kita bisa makin akrab sama tetangga.
4: Kalau aku sih tipenya, aku ingin ingin ikut memeriahkan acara Agustusan, karena di beberapa event juga aku pernah terlibat dalam kepanitiaannya dalam memeriahkan acara Agustusan. Jadi setidaknya aku bisa ikut di event-event Agustusan ini, setidaknya walaupun tidak sering, tapi aku masih bisa ikut memeriahkan acaranya.

0: Nya, kasih tahu enggak ya? Kasih tahu enggak ya? Kepoin. Ada Miss Kepo.
1: Balik lagi bareng sama Miss Kepo. Bukan sembarang kepo. Tahu enggak teman berdua apa itu self-compassion? Self-compassion bisa diartikan sebagai kemampuan untuk memahami keadaan emosi diri sendiri dan juga respon emosi atas penderitaan yang dialami dengan disertai keinginan untuk menolong diri sendiri. Melalui cara ini, seseorang tuh bisa memahami dirinya sendiri. Nah, self-compassion mampu membuat orang itu memaknai pengalaman yang tidak nyaman dengan emosi yang berbeda. Artinya, ketidaknyamanan yang dimiliki seseorang bisa dimaknai secara positif kalau meningkatkan self-compassion. Caranya, dengan meningkatkan kepedulian terhadap diri sendiri, merespon peristiwa buruk dengan perasaan lapang dada, dan selalu berupaya membebaskan diri dari luka yang mendalam.
0: Meskipunnya, udah dulu ya. Bye-bye.

0: Ini dia teman Pruda, keseruan setiap malam cuman di Pruda FM. Pruda
1: FM. Kenapa sekarang itu banyak orang itu bilang sehat itu keren, Dok? Ini jadi penting banget buat anak muda juga, kenapa, Dok?
2: Oke, jadi kenapa sih sehat itu keren ya?
1: Oke.
2: Karena sehat itu bukan sekedar nggak sakit ya. Sehat itu sebuah aset atau investasi lah.
1: Oke.
2: Yang bisa membuat hidup kita menjadi lebih maksimal dan optimal. Dengan sehat, kita bisa ada energi untuk mencapai cita-cita. Tubuh kita penampilannya jadi lebih fresh, moodnya lebih stabil. Ini berpengaruh sekali terhadap percaya diri, terutama di pergaulan. Kemudian kesehatan fisik ini berkaitan erat dengan kesehatan mental. Tidur yang cukup, makan sehat, olahraga bisa bantu konsentrasi. Kemudian kebiasaan sehat dari muda terutama ini bisa mencegah penyakit yang serius seperti diabetes tipe 2, dan hipertensi di masa depan. Kemudian dengan sehat ini kita bisa lebih bebas menikmati hidup. Mau traveling, mau main olahraga, kemudian hangout sama teman, semua jadi lebih seru.
0: Dengerin keseruannya setiap malam hanya di Pruda FM.

0: 103,3 FM Pro 2 Rere Semarang, teman terbaik kamu. Good evening teman Pro 2. How are you today? We hope you having a great evening and feeling energized.
1: Because this afternoon we are going to learn English in a fun, relaxed and definitely not in a boring way.
0: Yes, that's right. I'm Petra
1: and I'm Dania.
0: Welcome to Pro 2 English Corner. Ih, seru banget. Akhirnya ketemu lagi teman Pro 2 ya, yang kamu tunggu-tunggu, yang pengen banget belajar bahasa Inggris ya Dania ya.
1: Betul. Buat kamu teman Pro 2 nih yang pengen belajar bahasa Inggris, gimana cara ngucapinnya yang benar, vocab apa yang baru hari ini dan juga lagu apa yang bakal kita kupas hari ini, bisa pantengin kita terus sampai jam 5 sore nanti.
0: So, are you ready?
1: Aku sih ready.
0: Yes ya, kita mulai aja di segmen pertama nih teman Pro 2. Alright ya, let's start our first segment. Ada apa nih? Ya ini word of the day.
1: Word of the day. Tapi gini Petra, sebelum kita memulai ya, kita harus memanggil, bukan memanggil sih, udah ada bareng sama kita itu teman-teman dari Sastra Inggris UNES. Ada Anya Salsabila Wibowo. Halo.
2: Halo.
1: Dan juga ada Sasa ya. Dan juga ada Syaga Marvinda. Halo.
3: Halo teman Pro 2.
0: Vinda ini,
1: Vinda.
0: Vinda. Oke. Ini yang bakal ngasih jawaban yang benar-benar teman Pro 2.
1: Iya, benar.
0: Kalau kita salah ucap, maaf ya. Nanti iya, mereka bakal koreksi juga.
1: Kan kita kan belajar ya, Petra. Mereka nih yang tugasnya ngoreksi.
0: Dan kamu juga bisa join. Tadi aku juga udah share di Instastory at Pro 2 ya. Kita ada Song of the Day. Kamu bisa lanjutin liriknya kalau kamu tahu lagu dari Shawn Mendes, Imagination. Betul. Dan juga tadi aku ada Sentence Challenge.
1: Yes, that's right. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang tertarik banget, tertarik banget nih ya, alias kamu mau belajar banget English Corner, kita mulai aja gak sih Petra?
0: Langsung aja. Yuk guys. Oh iya, kita juga live nih di TikTok at Pro 2 SM. Mungkin kalau kamu mau tanya-tanya boleh banget. Nanti bisa dibantu jawabannya sama Sasa dan juga Vinda ya teman Pro 2.
1: Betul sekali. Oke, word of the day yang pertama. Ada apa nih Petra?
0: Ini nih, ini sebenarnya aku bakal muterin ya. Karena ini juga kata-kata yang menurut aku antara college
1: atau kolague.
0: Kolague.
1: Iya.
0: Ada kalik.
1: Kalik, iya bener, ada tiga nih ya.
0: Ada college.
1: College, kola gue, sama kalik.
0: Nah, ini tuh artinya rekan kerja teman Pro 2. Tapi sebenarnya pengucapannya apa, nanti jangan dijawab dulu Sasa dan Vinda, kita dengerin yang satu ini ya. Ini dia teman Pro 2, kita dengerin nih ya. Dari teman-teman Pro 2 yang ikutan join nih. Betul. Pengucapannya, lafalnya kayak gimana?
2: College. College.
0: Nah itu, udah dengerin kan Sasa sama Vinda. Nah kalau kamu gimana pengucapannya, Dania?
1: Kalau aku sih college ya, aku ngikutin yang rame-rame tadi aja. Tapi aku nggak sampai kok gitu, enggak. Tapi college aja.
0: Aku juga sih.
1: Kamu college juga?
0: Kalik.
1: Kamu kalik ya. Aku college, aku tim college, kamu tim kalik.
0: Kalik aku.
1: Mari kita tanyakan langsung ke Sasa sama Vinda, jawabannya yang benar apa sih?
2: Okay, so the correct pronunciation is kalik.
1: Kalik.
2: Jadi
1: pakai kalik. Kalik, bukan kalik.
0: Kalik.
2: It's udah actually in gimana? The middle of O and A, jadi
1: kayak
2: kalik.
1: Kalik.
0: Kalik.
1: Okay. Kalik. She's my colleague gitu ya.
2: Yeah, oh.
0: Yes, he is my colleague, best friend.
1: Ah, your best friend.
0: Colleague.
1: Berarti bukan colleague gitu bukan.
2: Itu udah beda arti lagi.
1: Oh, beda arti lagi ya.
2: Yes, kalau college itu buat kuliah, itu udah beda.
1: Oke.
0: Oke, ini ada yang join juga loh.
1: Gimana tuh?
0: Ini dia tuh antara even sama event.
1: Iya. Yeah.
0: Itu sebenarnya apa?
2: Iya. Suka emang banyak yang salah.
1: Oke.
0: Kalau yang akhirannya T.
1: Pakai T nih.
2: Itu biasanya event.
1: Event.
2: Event. Bukan event, bukan even, bukan. Tapi event.
0: Event.
1: Oh, wow. Sekali lagi.
0: Event.
2: Event.
1: Event.
2: Bukan even.
1: Event.
0: Waduh.
1: Music event. gitu ya, event.
2: Iya, tapi biasanya orang-orang udah bilangnya event ini, event itu. Jadi emang banyaknya yang bilang event.
1: Kalau event itu event. Tanpa T.
2: Yeah.
1: Oh, berarti kalau E V E N itu
2: event.
1: Kalau yang tanpa T,
2: yang tanpa T event.
0: Event.
1: Event. Event. Oh gitu, teman pro 2 ini dari
0: event
1: ini, ya.
0: Sama
1: event.
2: Event.
1: Event.
0: Event, event.
1: Iya, event sama event. Nah, event. Gitu nih, ada Ismi yang nanya tadi nih ya, pengucapan event sama event.
0: Sama kayak tadi college,
2: college itu kuliah. Kalau college itu
1: rekan kerja. Oh, kalau college itu kuliah. Oh. Tapi kalau college itu gimana?
2: College.
0: Kan tulisannya juga hampir sama kan, yeah, antara college.
2: Iya, betul.
1: Gimana kalau rekan kerja tadi gimana, sorry?
2: Colleague
1: and college.
2: Yeah.
1: It's kind of different thing. Oke.
0: Wah,
1: agak susah ya.
2: Yeah.
1: Pertama aja udah susah. Yang kedua enggak tahu nih. Lanjut.
0: Nih, ada apa?
1: Yang kedua tuh biasanya kalau di kantor nih ya, ada yang ngechat gitu kayak cepat dikerjain ya. Tulisannya urgen.
2: Iya,
1: yeah, kan? Mm. Alias buru-buru. Itu gimana sih cara pengucapannya yang benar?
0: Enggak, dulu kita dulu.
1: Oh iya, iya, sorry.
0: Kita dulu. Kalo, yang benar yang mana?
1: Kalau aku urgent.
0: Urgent.
1: Yes. Kalau kamu?
0: Urgent juga sih, urgent.
1: Sama ya, urgent. Pakai A.
0: A.
1: Oke. Okay.
0: Urgent.
1: Urgent. Coba kita tanyakan bagaimana Sasa dan Vinda?
3: Oke, okay, biasanya kan emang banyak nyebutnya urgent ya,
1: yes,
3: karena pakai U itu. Tapi sebenarnya yang benar itu urgent.
1: Urgent. Oke. Okay. Oh, berarti aku salah baca nih. Aku kira tuh yang pakai U pasti ganti jadi A.
2: Iya, yes,
1: gitu. Oh, urgent. Oh my god, I'm sorry. I need to go because it's very very urgent.
0: Urgent.
1: Oh,
0: yeah.
1: Urgent. Not urgent. Okay. Okay deh.
0: Itu tadi ya, lanjut lagi. Ada nih ya, kalau kita mengusahakan sesuatu biasanya kan kita lagi-lagi nih.
1: Lagi-lagi.
0: Aku bacanya effort.
1: Aku bacanya effort juga sama.
0: Pakai I.
1: Yes, effort. Aku effort. Aku effort. Ya gitulah.
0: Yang benar apa ini, Sasa apa Vinda ini yang mau jawab?
2: Yang benar itu effort.
1: Effort.
2: Iya, jadi bukan pakai O, dia pakai E, effort.
1: Effort.
2: Bukan effort.
1: Oke, okay. I need your effort. Yes. Oh gitu. Oh,
0: enggak effort banget lu jadi orang.
1: Effort enggak effort banget lu. Kan selama ini orang-orang beli enggak effort banget lu.
0: Iya, kan. Effort. Dibalas harusnya. Inggris lu tuh
1: salah. Udah bahas effort, yang satu bahas Inggris.
0: Tapi kan bener.
1: Ternyata
0: selama ini kan kita pakai effort.
1: Yeah.
0: Ya, tapi effort.
1: Ternyata bener effort, bukan effort gitu ya.
2: Yeah.
1: Effort, pakai E ya. Bukan pakai I ya.
2: Yeah.
1: Oke. Okay. Lanjut nih. Ini kalau aku baca tulisannya juga agak susah.
2: Iya. Yeah.
1: Tulisannya tuh ini bahasa Inggrisnya masjid ya.
2: Iya, betul.
1: Kan orang kan selalu apa ya bahasanya? Keblinger. Aduh, keblinger apa ya? Bingung lah sama tulisan belakangnya ada Q gitu kan. Q gitu. Bacanya gimana sih kalau bahasa Inggrisnya masjid?
0: Kadang Q-nya kita dibaca gitu kan.
1: Heeh, bener. Kamu bacanya gimana kalau
0: mosque
1: gitu? Mosque. Gitu. Kalau aku cuma mosque doang.
0: Mosque.
1: Iya. Mosque klik.
0: Kue.
1: Kue-kuenya gitu.
0: Mos kue.
1: Kalau menurut Sasa sama Vinda gimana sih yang benar sebenarnya?
2: Benar sih itu enggak. Jadi Q-nya enggak dibaca, jadi mosque.
1: Mosque. Oh, harus pakai k gitu.
0: Mosque.
3: Iya, kayaknya tetap mosque. Baca.
1: Oh.
2: Jadi kayak enggak Q, bukan Q tapi mosque.
1: Mosque.
2: Nah, gitu. Bukan mosque.
1: Bukan mosque tapi mosque.
0: Mosque.
2: Iya.
1: Mosque.
2: Walaupun dia mosque tulisannya, tapi tetap bacanya mosque.
0: Kayak tadi kan kayak klik gitu kan, pakai gue gitu kan, belakangnya gue. Ini kue gitu kan.
1: That's right.
0: Jadi dibaca.
1: Berarti bacanya kalau tadi kan kola gue, dibacanya klik gitu. Oke. Urgent. Oke. Kelas nih.
0: Yang suka ngutang nih.
1: Aduh, dengerin ya buat teman pro 2 nih ya nih.
0: Yang suka ngutang nih.
1: Iya.
0: Biar nagihnya agak have gitu.
1: Bukan yang ngutang, Wadi. Yang ngutangin, Petra. Oh,
0: ya bener sih. Debt.
1: Debt, ya. Yeah. D-E-B-T. Iya kan? Bacanya gimana? Kalau Petra dulu deh, bacanya gimana?
0: Debt gitu.
1: Debt. Sama aku juga pakai B.
0: Debt collector.
1: Iya, oh, debt collector.
0: Iya kan? Ya debt collector gitu kan banyak ya.
1: Debt
0: collector.
1: Betul. Kalau menurut kalian yang benar gimana sih?
3: Oke, jadi kalau di Inggris kan ada istilah silent word kan.
1: Yes.
3: Kalau di sini debt itu dibacanya debt. Jadi B-nya silent.
1: Debt.
3: Biasa aja debt.
1: Debt collector gitu.
0: Iya, yeah, jadinya debt collector. B-nya enggak dibaca.
1: Debt. Debt collector. Oke. Okay. Kalau yang bahasa Inggrisnya meninggal tuh death. Bacanya gimana tuh?
3: Kalau itu death.
1: Death.
3: Yeah.
1: Oh, ada
3: kan ada th-nya jadi death.
1: Death. Harus death. Ada th-nya juga.
3: Yeah. Death. Ini kalau yang ini dead aja.
1: Ini dead. Kalau sama dead yang D E A D.
2: Dead.
3: Kalau itu dead. Pakai D.
1: Dead. Oh kalau ini pakai TH.
2: Ya
1: dead. Dead. Oke. Dead. Coba Peter. Dead.
0: Dead.
1: Jujur susah ya.
0: T H A T. Dead.
1: Dead.
0: Dead. Ini dead. Ini yang
3: debt pakai T,
0: debt
3: utang pakai T, biasa aja.
0: Kalau meninggal debt,
1: debt,
3: iya, debt, debt. Debt kan kematian. Kalau debt meninggal,
1: debt sama debt.
3: Iya.
1: Debt collector.
3: Iya. Jadi nggak debt collector tapi debt collector. Yeah.
0: Nah ini nih lidah orang Indonesia itu kan kebanyakan kalau aku dikejar debt collector nih, pakainya debt gitu kan.
1: Debt.
0: Jadi kayak kebiasaan padahal itu kan.
1: Tuh.
0: Kolektor aja bahasa Inggris gitu kan.
1: Iya benar. Berarti debt collector.
0: Berarti kalau ada yang lagi
1: penagih utang.
0: Kamu ditagih debt collector.
1: Aduh jangan sampai. Ini belajar sih memang.
0: Iya.
1: Tapi jangan sampai sih.
0: Jangan sampai. Seru banget Mbak Pro 2. Nanti kita bakal lanjut lagi di segmen kedua ya. Kita bakal balik lagi setelah yang satu ini.
4: Cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan.
5: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
4: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
5: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
4: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
5: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
4: Cara ikutannya simpel banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradioid.
5: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
4: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang.
5: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
4: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
5: Bintang Radio Indonesia 2026.
4: Senandung nada mewarnai Nusantara.

0: Hello, teman Produa. You are still listening to 95.3 FM Produa RRI Semarang, teman terbaik kamu. Oke, teman Produa, setelah tadi kita belajar ya some vocabulary ya. Ada tadi paling enggak ada 5 ya vocabulary yang kita belajar hari ini, dan it's time for English in real life.
1: Kali ini kita mau belajar ya sesuatu yang biasanya kamu suka nonton pas akhir weekend.
0: Yes.
1: Ya kan, bareng-bareng, bareng teman, hangout, nonton bioskop teman berdua ya.
0: Kegiatan at, bersama
1: yes,
0: ya.
1: At movie theater. Kayak gimana nanti pasti menyenangkan sekali ini.
0: Harusnya sih. Kan ini kan kita sering gitu ya. Melakukan kegiatan nonton.
1: Nah nanti kita bakal jadi staff dan juga customer.
0: Oke.
1: Ini topiknya kita beli tiket ya teman Produa. Jadi conversation kita beli tiket di bioskop. Kayak gimana gitu kan? Kalau kamu nonton bioskopnya di Dubai ya.
0: Oke, di Dubai siap.
1: Di London, di Amerika, nggak usah jauh-jauh deh, di Singapura aja deh, gitu kan?
0: Betul.
1: Bisa, gitu kan?
0: Bisa. Jadi nggak bingung gitu loh. Ih, mau bilangnya gimana ya kan?
1: Kalau nggak kamu di Jaksel.
0: Oke. Kalau Jaksel campur-campur ya Petra berarti.
1: Nah nanti aku bakal jadi staffnya.
0: Dan aku jadi customernya aja hari
1: ini. Jadi ini ya conversationnya ya. Langsung aja ya dimulai. Hello, can I help you?
0: Hello, I'm looking for a horror movie. Do you have any recommendation?
1: Sure, we have Obsession and Colony, but are great horror movies.
0: Okay, I'll think about it.
1: Nah, ini dulu nih. Ada yang benar nggak nih?
0: Ini
1: kan yeah. Over kan menawarkan nih. Dari conversation aku sama Dania gimana nih?
2: So far udah okay sih. Maksudnya itu cara yang benar untuk menanyakan. Rekomendasi, tapi tadi ada satu kata gimana yang tuh? Pronunciasinya kurang tepat, yang both itu harusnya both.
0: Both. Oke. Jadi kayak ada u tipisnya yeah. Gitu.
1: Both.
0: Bukan both ya.
1: Yeah.
0: Both. Okay, both. I see.
1: Oh, ada u-nya both.
2: Yeah, both.
1: Oh oke, okay. Nggak apa-apa, kita okay. Ada kemajuan nih.
0: Kemajuan nih ya, dari kemarin salah terus, ini kemajuan yang baik.
1: Lanjut.
0: What is the most popular movie right now?
1: The Odyssey is the most watched right now.
0: Oh my god, this looks interesting. Okay, I'll watch The Odyssey.
1: How?
2: Ini menanyakan berdasarkan kepopuleran kan?
0: Yes,
2: udah benar. Cuman ada sedikit informasi kalau misal depannya kata the, terus depannya lagi dia pakai vokal, itu jadi the. Jadi
0: the Odyssey. Tapi kalau belakangnya nggak pakai kata vokal nih, kayak tadi what is the most important, what is the most popular?
2: Yeah, itu kalau pakai konsonan tetap the.
0: Tetap the.
1: Itu dia bedanya ternyata.
0: Tulisannya sama aja beda loh, beda cara ngucapinnya ya.
1: Iya, tergantung belakangnya apa nih, huruf vokal apa huruf konsonan biasa gitu.
0: Kalau huruf vokal jadinya the.
1: Okay. Jadi The Odyssey.
0: Bukan. Ini
1: lanjut.
0: Lanjutkan, tadi kita udah pesen, terus udah tahu kita mau nonton apa, saatnya kita bayar. Oke, kita mulai ya. How much is one ticket?
1: It is $10.
0: Okay, I would like one ticket please. I'll pay in cash.
1: Thank you. Here's your ticket. Enjoy the movie.
0: Thank you. Nah, gimana tuh?
3: Udah okay sih, udah benar.
0: Huh?
3: Kayak buat pronunciation-nya juga enggak ada yang salah. Udah.
1: Oh my god. Hampir sebulan kita belajar enggak sia-sia tahun berdua. Karena kita ketemu Sasa udah 2 kali ya.
3: Iya, betul.
0: Hmm. Emang. Kayaknya Sasa tuh harusnya di sini terus. Biar kita bener terus.
1: Sasa tuh agak takut gitu, bener apa enggak. Tapi tadi ya, akhirnya kita jadi tahu teman Produa kalau the itu kalau belakangnya konsonan tetap bacanya the. Tapi kalau belakangnya depannya huruf vokal O, A, I, E, U itu dibaca the.
3: Yes.
1: Tuh.
3: Exactly.
1: Dicatat ya teman-teman kalau mau
0: mulai. The ya. Terus tadi ada both itu bacanya both.
1: Both.
0: Yeah. Both.
1: Itu catatannya. Ih, kita kesalahannya dua aja tuh.
0: Ah, keren nih kita ya. Ini kalau kata Dora mah kita we did it ya. Jadi
1: seru banget sama Pro 2 ya. Nanti kita bakal balik lagi. Tadi udah salah satu contoh ya. Ini conversation. Kalau kita lagi di bioskop gitu kan, kalau kamu mau pesan tiket enggak apa namanya, biar gak salah gitu ya, kan, biar orangnya betul. Juga gak bingung gitu. Itu tadi salah satu contoh simpelnya aja.
0: Betul.
1: Gitu. Ini ada yang tanya, apa itu lelah? Oh, tired.
0: Tired. Kemarin kita udah bahas ya,
1: Petra. Tired. Ada kata tired ya. Yeah. Yeah. Tired.
0: Tired.
1: Tired.
0: Bener lagi kita, Petra.
1: Yeay. Kita bakal lanjut lagi nanti di segmen berikutnya, teman Pro 2. Kita bakal ngobrolin soal coklat.
0: Oh my God.
1: Yummy. After this break.

0: Jadi ini quick
1: masih
0: break
1: ada
0: ya.
1: 5 menit terakhir nih, gak nyangka kan, cepet banget ya. Sasa ya,
2: iya ya, gak berasa.
1: Gak berasa loh kita ngomong terus loh.
0: Iya, soalnya ngomong terus, makanya gak berasa.
1: Lagunya cuma tadi sepintas aja kita ngerasa, iya ya, gitu.
0: Tadi kan kita udah muterin nih ya lagu Today Song ya. Itu ada Imagination by Shawn Mendes. Oke, okay, so we need to talk about the meanings of the song, ya kan?
1: Yes. And the song is about what?
2: Okay.
1: And how to express this song?
0: Yeah.
1: Sasa and Vinda, can you explain it?
2: Okay.
1: Eh, but before you answer, I have to read some
0: social media response, yes, ya.
1: Response from teman Pro 2. And then continue the lyric, and I write, in my dreams you are with me, blah blah blah, and there's a three choice. This will be the night that we kiss. We spend our time walking by the ocean side, and we'll be everything I want us to be. And this will be the night that we kiss, 17%. And the last will be everything I want us to be, 83%. And this is the result.
0: Okay, many people yeah, answer it, yeah.
2: Okay. So the answer is, will be everything I want us to be.
0: Ah, yeah.
1: Yeah, betul.
2: Okay. And the Indonesian translate is, di dalam mimpiku kamu bersamaku dan kita akan menjadi seperti yang aku impikan selama ini.
1: Oh,
0: agak dalam ya Petra ya.
1: Perasaan suka. Di dalam mimpiku kamu bersamaku dan kita akan menjadi seperti yang aku impikan selama ini. Tapi ini sebenarnya enggak nyata kan? Ini hanya imajinasinya dia kan. Halu dong.
2: Ya, yeah, betul.
0: Udah di au-au ternyata halu.
1: Halu kan berarti perasanya dia berarti enggak
2: in his dream.
1: Ih, kasian banget sama Mendes deh.
0: Ya, yeah, it's okay. Mungkin di real life-nya enggak dapet ya. Jadi imagination dulu aja.
1: Ngimpi gitu kan. Oke, okay, tapi kalau soal lagunya sendiri, ini ceritanya tentang apa ini?
2: Jadi ini tuh menggambarkan perasaan seseorang yang menyukai orang lain secara diam-diam. Jadi dia membayangkan bagaimana rasanya jika mereka bisa bersama dan menjalani hubungan yang diimpikannya dia. Jadi gitu.
1: Tuh, pelajaran yang diambil dari lagu ini, gitu kan? Mau ditambahin, Vinda? Maybe.
3: Maybe some of message of the song, like first one, sometimes we can only express our feelings through imagination. The second one, having feelings for someone can make us imagine a future together. The third one, love can be begin with simple feelings and dreams. And the last one is, sometimes we need courage to turn our imagination into reality.
1: Jadi kalau aku sih meresapi lagu ini ya. Jadi kalau kita punya perasaan sama seorang, jangan dipendem deh.
0: Tapi kalau aku sih memilih untuk menjadi being a secret admirer aja.
1: Kasihan kamunya gitu kan. Bertepuk sebelah tangan dong.
0: Jangan kan bertepuk sebelah tangan, mencoba bertepuk juga enggak. Kan kita mencoba menjadi Shawn Mendes ya, dari imagination-nya ya Petra ya.
1: Iya sih. Tapi itu kebanyakan orang Indonesia sih sama idolnya. Idol.
0: Coba kita tanyakan kepada saudara Sasa.
1: Iya kan? Ini kan kayak kita punya idola gitu kan. Tapi untuk menjangkaunya tuh kelihatannya tuh agak susah
0: digapai gitu kan.
1: Dan ini kelihatannya cocok banget lagunya Shawn Mendes nih, yang Imagination.
0: Iya.
1: Betul
0: gak?
2: Betul. Tapi kan kalau aku sendiri kayak as idol and a fans aja.
0: Oh, you never imagine you have some a relationship with your bias, no?
2: No.
0: Oh, no. Kalau Vinda udah pernah bayangin belum?
3: Actually, the relationship between, I also like Sasa, it's only a relationship between
2: idol and fans.
3: But if we talk about someone, I think most everyone have ever imagine they live with someone they love, right?
0: Mm. Iya sih, sejujurnya. Iya kan, pasti kita kan membayangkan yang baik-baik ya kan.
1: And then who, someone in your imagination that you really live with it.
0: Langsung Yahoo lo ya. Langsung kita tanya orangnya lo. mungkin lebih ke aku, I want to answer about am I have tried to imagine someone gitu kan. Ya just me being a human ya. Sometimes I try to imagine with someone that I love today gitu kan. But imagination, but just being imagination aja. Dibawa ke relief juga pelan-pelan.
1: Nah itu tadi seru banget ya Tama Pro 2 ya. Tapi memang kalau dari lagunya Emma, si Shawn Mendes ini juga kita ngajarin. Jadi bagian utama dari lagu ini dimana tuh seseorang tuh hanya bisa membayangkan ya, berangan-angan bahwa dia bisa bersama dengan orang yang dicintai seperti yang dia inginkan selama ini. Itu tadi dari Song of the Day saat ini. Tapi pelajaran bahasa Inggris hari ini cuma gak angan-angan aja ya Dania ya.
0: Yes betul, karena kita belajar banyak sekali hari ini.
1: Thank you banget ya buat Sasa dan juga Vinda yang udah baik banget ya beberapa minggu udah ngajarin kita. Kita udah ada progres nih Dania.
0: Dari yang salah terus sampai salah dua, gak apa-apa ya.
1: Aku masih ingat loh dari Sasa, genre itu genre.
2: Aku yang espresso.
0: Espresso. I still remember both is espresso.
1: Espresso. Genre siapa ya genre?
0: Genre is the Anita.
2: Anita.
0: Dia itu espresso.
1: Espresso.
2: Espresso.
1: Okay. And I think it's enough teman Pro 2. Thank you banget yang udah join. Thanks banget yang udah join. It's me. Dan juga tadi ada salam dari aku bacain ya. Sebelum aku closing, teman Pro 2, aduh banyak banget. Ini
0: dari Reno juga ada nih. Tadi yang bilang, iya Sasa, iya.
2: Mana emang ada?
0: Ada dong. Ada. Terus juga ada juga dari, apa itu lelah gitu kan. Sama
1: Mas Ada tuh, Mas Ada.
0: Iya, Mas Ada. Ada juga selamat sore Dik Cantik dari Mas Novel dari Polres Semarang. Dik salam dari 86 hadir. Siap, Komandan.
1: Siap, Komandan.
0: Siap, Komandan.
2: Lapor, Komandan.
1: Thank you banget sama Bro 2. Ya udah seru-seruan. And so learning English can actually happen anywhere. That's right.
0: That's true. And so today we are end up our program. Bukan our program. Today we already finished what we will learn today ya. Okay.
1: Yep.
0: I want to say thank you for Vinda and Sasa.
1: And thank you teman Pro 2 for learning and having fun with us today. I'm Petra
0: and I'm Jania.
1: See you next time on Pro 2 English Corner.
0: Bye. Masih grogi ngomong bahasa Inggris?
1: Gak usah takut.
0: See you on Pro 2 English.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani 144146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Masih berapa Fitri Julia, teman Pro 2 di sore ceria. Dan ini yang rame banget, teman Pro 2. Hey, buat kamu yang suka banget COD-an, adududududu ya. Ini kejadian pembeli menolak membayar paket cash on delivery ya, COD ya, teman Pro 2. Lalu memblokir nomor kurir yang akhirnya merugikan yang sering membebani kurir secara sepihak karena harus menanggung atau nombok uang barang yang ditolak sama customer nih, teman Pro 2. Paket yang ditolak ini akan dikembalikan ke penjual dan retur, sementara akun pembeli berisiko dibatasi atau di-ban dari fitur COD oleh platform e-commerce, teman Pro 2 ya. Ini viral banget, teman Pro 2. Aku repost ya dari postingan Netlambe Turah, ini ada 2100 yang komen, teman Pro 2 ya. Diduga gak mau bayar pakai COD, customer bernama depannya R, teman Pro 2, ini malah blokir nomor kurirnya. Ya, kok bisa sih, mas, kasihan banget ya bang paketnya. Nanti aku bakal bacain reaksi dari warganet, teman Pro 2 ya. Gimana ya, kok bisa gitu kan. Ini kan orang-orang kerja gitu kan. Kamu dengan jahatnya memblokir nomor abangnya dan kamu gak mau bayar paket kamu. Terlalu.

0: teman Pro 2. Kebetulan banget nih vibes kemerdekaannya lagi dapet banget. Nah, biar makin rame, aku mau dengerin dong pengalaman atau cerita seru kamu pas ngerayain momen kemerdekaan ini. Kalau sedang di momen kemerdekaan, biasanya kamu ikut kegiatan apa sih dalam rangka memeriahkan kemerdekaan itu?
1: Pas momen kemerdekaan sih biasanya aku ikut kegiatan itu di desa, yaitu kegiatannya yang pertama itu biasanya itu pokoknya setiap tanggal 17 yaitu upacara hari kemerdekaan di lapangan desa, kemudian dilanjutkan dengan pawai atau enggak gerak jalan, kadang pawai kadang gerak jalan gitu. Kemudian ada lomba-lomba, seperti kalau untuk cowok-cowok biasanya lombanya ada sepak bola, ada futsal, dan ada voli. Misalnya ikutnya voli kalau aku, kalau yang lomba-lomba yang kecil-kecil seperti tarik tambang dan lain-lain enggak pernah ikut. Biasanya untuk memeriahkan kemerdekaan ya cuman begitu aku.
2: Jujur kalau aku sih lebih ke ikut meramaikan aja ya, tapi paginya aku selalu ikut lihat pengibaran bendera sih lewat TV gitu. Terus sisanya ya aku pakai buat jalan-jalan sambil lihat lomba-lomba pawai gitu sih di jalanan kalau emang ada.
3: Ikut lomba 17 Agustus di rumah.
0: Kira-kira ada kejadian lucu nggak pas kamu ikut kegiatan itu?
4: Ini sih, dulu waktu lomba-lomba kan kayak aku jadi panitia, terus ikut kayak panitia kan ikut lomba. Waktu lomba-lomba, lomba makan kerupuk, kerupuknya udah habis, rafianya yang aku digigi.
5: Kalau aku kejadian lucunya, aku waktu itu sempat ikut iseng lomba PBB. Itu peserta lombanya itu dari kedinasan semua, dan aku situ juara satu.
2: Sebenarnya tuh kejadian lucunya kalau yang aku alamin, biasanya kan kalau upacara 17 Agustus itu ada di mana jam 10 itu kita nabuh kentongan ya. Nah, di situ tuh aku sama yang lain itu ikut rame-rame buat lari-lari di tengah lapangan, dan kejadian yang lucu itu yang aku alamin adalah aku jatuh kedesek-desek sama orang-orang. Jadi kayak menurut aku tuh hal yang lucu sih.
0: Kamu tipe yang selalu ingin terlibat dalam kegiatan untuk memeriahkan momen kemerdekaan atau tipe yang cuma ikut nonton aja?
5: Kalau aku tergantung mood sama ajakan aja sih. Kalau

0: pakai COD ya. Customer bernama Rizky ini mau blokin nama kurir teman Pro 2 ya. Gimana sang abang kurirnya mangkel teman Pro 2 ya. Ini dia reaksinya teman Pro 2 yang aku pas dari postingan alam itu lah.
1: Bonsai mini. Sepeda. Mana main? Kayak abang Rizky Pauci ini lah paketnya buah. Apa ini paketnya Bang Rizky? Pecat kuda kepang. Walah Bang Rizky, Bang Rizky, pecat kuda kepang mau untuk apa Bang Rizky? Ini pecat kuda kepang Bang Rizky. Ini ya Bang Rizky ya, kita buka ya pecat Bang Rizky ya. Kita sepil dulu ya Bang Rizky ya, pecat kuda kepangnya ya. Tengok nih Bang Rizky, pecut apa ini? Bang Rizky. Ya. Bang Rizky mana nih? Beli pecut udah kepang kok enggak jelas Bang Rizky. Udah di TTD kok nomornya diblokir Bang Rizky. Aduh Bang Rizky, merugikan kurir kali kayak gitu Bang Rizky.
0: Itu tadi teman Pro 2 ya. Hey Bang Rizky, buat kamu yang dengerin ini ya, yang merasa COD pecut. Ini dia pecut yang itu teman Pro 2 yang biasanya buat acara-acara apa sih namanya? Ya pecut gitulah. Ini luar biasa banget loh Bang Rizky. Ini sangat merugikan sekali Bang Rizky. Nah, gimana reaksi dari warganet teman Pro 2? Ya aku bacain beberapa yang ada di postingan itu. Ada Agung Nandi XSS. Tombol setuju pilihan COD ilangin aja. Rara, gua tim COD tapi transfer. Lucitan, COD barangnya suka lebih cepat sampai. Ini variatif ya teman Pro 2. Jadi ada yang setuju, ada yang enggak gitu kan. Taurus, selain pakai COD cepat sampai, aku juga punya tetangga agak-agak bukan paket dia nyasar di rumahnya tapi diambil juga pas COD ngaku salah alamat. Loh. Amoyomio XXX ya, jahat kali Bang Rizky. Gara-gara lu nanti kami gak bisa COD. Teruntuk abang kurir yang soft spoken, sabar ya Bang. Semoga abang dilimpahkan rezeki yang tak terduga. Amin. Erifa, ini juga komen teman Pro 2. Emosinya dapat kali. Betul. Sehat-sehat ya buat bang kurirnya, buat Rizky ah terserah. Rizky Rahmat Saputra, bukan Rizky aku ya bang. Siapa toh ya, buruan diskonnya juga. Komen tabur tuai, nyata jangan sembarangan sama orang lain. Kurir itu capek banget loh, kasian. Semoga mas kurir dilimpahkan rezekinya. Amin. Rizky Official, sumpah bukan gue. Ini yang namanya Rizky kebanyakan komen teman Pro 2 dan bilang itu bukan Rizky dirinya gitu kan. Yang terakhir ini aku bacain Mama Hafa, ini juga komen kurirnya langsung kesurupan kuda lumping tuh Bang Rizky. Besok-besok pesen jaranan terus di cancel lagi Bang Rizky, biar kurirnya keliling bawa jaranan sambil bawa pecutan sama speaker bluetooth Bang Rizky. Yang komenannya variatif sih teman Pro 2, tapi sayang sekali ya perbuatan seperti ini tuh sungguh sangat merugikan. Nah buat kamu yang memang suka pesen paket, apalagi paket yang COD ya, cash on delivery, sebisa mungkin sih bertanggung jawab dengan apa yang kamu pesan. Ya saatnya bayar, bayar gitu kan. Jangan abang kurir yang udah nganter ke tempat kamu, kamu yang gak ada, nomor orangnya kamu blok. No, itu gak baik teman Pro 2. Oke lanjut, habis ini teman Pro 2 ya, azan maghrib untuk kota Semarang dan sekitarnya akan berkumandang tepat jam 17 lebih 43 menit waktu Indonesia Barat.

Terdapat hikmah dan fadilah tertentu di balik pelaksanaan ibadah sunnah seperti puasa Senin Kamis ini. Tidak hanya sebatas amalan saja, namun terdapat satu keunggulan pasti bagi mereka yang mendawamkan dan secara istiqomah di setiap minggunya untuk melaksanakan ibadah sunnah tersebut. Mengapa puasa tersebut ditentukan pada dua hari, yaitu Senin dan Kamis? Mari kita simak rujukan pada keterangan dari sebuah hadis yang menyebutkan dalam Sahih Muslim bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya tentang puasa Senin Kamis. Beliau menjawab, "Hari tersebut merupakan hari aku dilahirkan dan hari aku diutus atau diturunkannya Al-Quran kepadaku pada hari tersebut." Hadis riwayat Muslim. Tentunya berdasarkan keterangan tersebut, terdapat pula manfaat puasa Senin Kamis yang senantiasa bisa diraih dengan paripurna oleh setiap muslim yang mengerjakannya. Makna dan keberkahan itu pula yang menjadi kelebihan yang terdapat pada amalan puasa Senin Kamis. Apalagi jika melirik dari segi manfaatnya tersebut, yang tidak hanya meningkatkan ketakwaan dan menjalankan sunnah Nabi, namun sangat baik untuk kesehatan jasmani dan rohani.

0: Kenza Santri, Sandi,
1: dan Fitri.
2: Loh, kok masih YouTube-an aja sih, San? Bukannya tadi kamu udah ambil air wudhu ya? Bukannya langsung sholat malah main YouTube dulu?
3: Berisik ah, diem bentar deh. Lagi seru tahu, lagi tayang nih vlog dari YouTuber kesayangan aku.
2: Ih, kan bisa nonton nanti, San. Sholat juga gak selama durasi tayangan YouTube kan? Udah, HP-nya taruh dulu. Wudhu lagi sana, terus sholat.
3: Ntar aja deh.
2: Lah, kok malah nunda-nunda sholat? Nanti kalau kamu minta apa-apa sama Allah, ditunda, emang kamu mau?
3: Ih, gak mau.
4: Jangan sampai sholatmu ditunda-tunda ya, karena sholat adalah kewajiban paling utama setelah dua kalimat syahadat dan merupakan salah satu rukun Islam. Barang siapa menjaga sholat lima waktu, menjaga wudhunya, menjaga waktu-waktunya, menjaga rukuknya, dan menjaga sujudnya, yakin bahwa sholat adalah hak Allah Ta'ala atasnya, maka dia diharamkan dari neraka.

awalnya pengen rebahan mulu, tiduran terus, tapi ya di hari ini kan hari libur ya, hari Senin, dan tepat di hari Senin ini tanggal 10 Agustus diperingati sebagai hari malas sedunia. Fun fact-nya ya, di hari ini kita nggak bisa bermalas-malasan karena biasanya hari Senin itu hari yang hektik ya kan teman Pro 2 ya. Jadi gimana harus malas-malasan? Dan tepat di hari malas sedunia atau lazy day ini memang jadi momen ya untuk berhenti sejenak dari rutinitas, melepas penat, dan juga ngasih waktu buat diri sendiri ya. Dan hari ini tuh unik banget karena disebut pertama kali dicetuskan di tahun 1976 oleh Bill Wills di Akron, Ohio, Amerika Serikat. Tujuannya ya bukan ngajarin kita jadi pemalas ya, tapi lebih kepada ngasih kesempatan buat tubuh dan pikiran kita, tubuh kita beristirahat setelah menjalani aktivitas yang padat ya. Cara merayakannya juga simpel banget ya teman Pro 2. Kamu bisa tidur siang, rebahan, maraton film atau serial favorit, bahkan mematikan alarm dan mengurangi penggunaan ponsel. Tapi ya kalau jatuhnya di hari Senin gak bisa ya kelihatan teman Pro 2. Kalau si bosnya baik sih memperingati hari lazy day kayak gini, aku bersyukur sekali. Tapi gak mungkin. Jadi kalau hari ini kamu ngerasa ingin slow down, gak perlu merasa bersalah. Yang penting setelah istirahat, energi kamu kembali dan siap menjalani aktivitas dengan lebih fresh. Dan aku mau ucapin selamat hari

81 tahun Indonesia merdeka. Bukan sekedar perjalanan panjang, tapi tentang bagaimana kita terus menjaga kedaulatan dan melangkah menuju masa depan yang lebih baik. Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Bukan hanya sebuah cita-cita, tetapi tentang tanggung jawab yang kita perjuangkan bersama. Dari Sabang sampai Merauke. Dari Miangas ke Pulau Rote. Kita melangkah menuju Indonesia yang lebih adil dan makmur. Memasuki 81 tahun kemerdekaan Indonesia, mari bergerak, berkarya, dan mengambil bagian dalam membangun negeri. Karena kemerdekaan bukan hanya untuk dikenang, tetapi juga untuk terus kita isi dengan karya. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Mari bersama mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.

Pro 2 sejak tahun 2002 sampai 2026 ini ya, 3 band tanah air di Indonesia itu dipercaya mengisi soundtrack regional untuk film dalam waralaba Spider-Man, yaitu ada Riff, Edane, dan For Revenge-nya teman Pro 2. Riff membuka jalan lewat lagu dunia untuk Spider-Man di tahun 2002, disusul Edane dengan Cry Out di Spider-Man 2 di tahun 2004, dan sebelum akhirnya For Revenge teman Pro 2 ya kembali ngebawa nama Indonesia melalui I Miss You Every Brand New Day untuk Spider-Man Brand New Day di tahun ini. Meski merupakan soundtrack regional yang digunakan untuk kebutuhan promosi di Indonesia, tapi ya keterlibatan ketiga band tersebut menjadi bukti bahwa karya musisi Indonesia itu mampu mendapat tempat dan salah satu waralaba superhero terbesar di dunia. Keren banget, bangga.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026. Senandung nada mewarnai Nusantara.

pengguna jalan tol, apalagi jalan tol Trans Jawa ya teman Pro 2. Dan ini pemerintah buka peluang tol Getaci terhubung sampai Yogyakarta teman Pro 2. Dan saat ini tol Getaci emang belum dibangun ya, tapi udah ada wacana kalau proyek jalan tol terpanjang di Indonesia ini nantinya bakal terhubung sampai Yogyakarta berdasarkan visi jangka panjang ya. Proyek tol Getaci yaitu Gede Bage, Tasikmalaya, Cilacap yang bakal tembus sampai Jogja ini teman Pro 2 ya. Namun rencana ini belum final ya, karena proses kajian tol Getaci sendiri masih berlangsung dan diperkirakan baru selesai 2027 nanti. Dan ini terpanjang di Indonesia karena sampai 206,65 km dan nilai investasinya tuh sampai 56,2 triliun rupiah teman Pro 2 ya. Dan kita tunggu aja nih teman Pro 2 ya, bakal seperti apa, karena akankah terwujud. Nah, dalam master plan awal tol Getaci diproyeksikan ya bisa terhubung secara bertahap sampai Yogyakarta dan diintegrasikan dengan tol Solo Yogyakarta ZIA Kulon Progo yang kini sedang dibangun teman Pro 2 ya. Dan ini juga nantinya kalau terrealisasi, kehadiran jalan tol ini juga bisa semakin mendongkrak konektivitas dan mobilitas warga antar provinsi Jawa Barat dan daerah istimewa Yogyakarta, terutama dalam menjalankan aktivitas pariwisata ya, apalagi kalau mau ke Bandung kita bisa ya teman Pro 2, tapi lebih dekat kalau sini ya. Tapi kalau mau lewat Jogja ya, kelihatannya oke-oke aja sih teman Pro 2 kalau dari Semarang gitu ya. Kita tunggu ya gebrakannya teman Pro 2, kita tunggu juga ya realisasi secepatnya ya. Semoga sih beneran ya ini tol Getaci yang katanya ini merupakan tol terpanjang di Indonesia.

0: 95,3 FM Pro 2 Semarang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2.
1: Hey, pakai seatbelt kamu. Pakai helm kamu.
0: Pakai seatbelt kamu.
1: Kencengin seatbelt kamu.
0: Salah, ulangi. Teman Pro 2.
1: Hey, pakai helm kamu.
0: Kencengin seatbelt kamu.
1: Karena kita bentar lagi mau berangkat.
0: Kemana yuk?

0: Ada Devira sama Res Ardia nih, teman berdua, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan random kamu.
1: Karena memang salah satu poin di SKP kita adalah ini. Menjawab pertanyaan dan kegelisahan dari teman Pro 2.
0: Ini untuk memenuhi kinerja kita ya.
1: Iya. Dan outputnya adalah terselesaikannya masalah dari teman Pro 2.
0: Kita ini berkah banget loh kerjanya ya. Oke, ada pertanyaan dari siapa hari ini?
2: Ada Vina di Kota Lama. Aris dan Devi percaya sama teori evolusi Darwin?
1: Oke. Vina di Kota Lama. Kamu tepatnya di mana nih kota lamanya? Kamu tuh makhluk kasat mata atau kamu makhluk yang tidak kasat mata?
0: Dia di ini, di gereja Blenduk kayaknya.
1: Di Blendukannya ya?
0: Di Blendukannya. Enggak, dia adalah yang ini loh, nyewa-nyewain sepeda mungkin.
1: Iya, dia businessman ternyata.
0: Business
1: ya.
0: Business girl dong.
1: Business girl, iya, benar-benar. Atau dia ini adalah owner salah satu coffee shop di sana.
0: Bisa jadi, atau owner hotel malah.
1: Wow, yeah. Kelas mana itu ya?
0: Bukan dong.
1: Apa sih di sana?
0: Kota.
1: Oh iya salah ya. Kota. Ya, teori apa tadi?
0: Darwin.
1: Teori Darwin. Evolusi Darwin. Coba, Devina ini pinter banget nih. Apa kata teori ini, Devina?
0: Jadi, kalau berdasarkan teori evolusi Darwin, ini adalah tentang nenek moyang kita. Nenek moyang kita adalah keturunan yang hasil modifikasi. Jadi ada keturunan dari nyemot.
1: Aku tidak setuju sebenarnya ya. Kalau aku tetap berpendapat dan berpegang teguh kepada nenek moyangku seorang pelaut.
0: Nenek moyang kita sama berarti ya.
1: Sama kan? Satu.

0: Nenek moyangku.
1: Nenek moyangku seorang pelaut. Mungkin nenek moyang itu berarti kita jawabannya apa, percaya atau nggak percaya?
0: Ya, kamu percaya nggak?
1: Aku nggak.
0: Aku.
1: Berarti yang percaya. Kita tuh harus ada perbedaan gitu loh, ya, biar kontroversi. Ya, ya,
0: ya. Oke, aku ralat. Nenek moyangku adalah.
1: Kuak.
0: Tapi bener. Dari sejarah peradaban manusia,
1: yeah,
0: dari ilmu pengetahuan, dan dari zaman SD bahkan, kita dapat pelajaran itu kan, evolusi manusia. Dari bentuk kemudian, kan kita tahu, kemudian dari tulang belulang, bukan tulang rusuk, tulang-tulang penyangga tubuh manusia disempurnakan gitu-gitu kan. Itu sangat nyambung kalau dari ilmu, ya, dari ilmu,
1: ilmu
0: kemudian
1: hitam.
0: Pengetahuan.
1: Oh,
0: dari ilmu pengetahuan. Aku sih setuju kalau ya evolusi dari monyet, kera, atau apapun itu ya, itu jadi manusia. Dan itu kan ada pelajarannya memang. Cuman ya memang karena kita tidak lahir di zaman itu, kita gak begitu bisa membuktikan atau menelaah dengan bulat-bulat gitu.
1: Bulat-bulat.
0: Aku ingat banget kok dari zaman SD tuh udah ada itu kan.
1: Iya.
0: Pithecanthropus erectus gitu-gitu kan. Terus segala macam, kita hidup di zaman megalitikum gitu-gitu. Memang ada ceritanya, ada ilmunya dan ada buktinya. Buktinya loh.
1: Iya, tapi kamu tahu Adam dan Hawa?
0: Di aku kitab... taunya Adam dan Cinta.
1: Adam. Bukan, ini Adam dan Hawa yang waktu itu makan buah apa?
0: Kuldi,
1: makan buah kuldi. Dia tuh berbentuk manusia, bukan monyet.
0: Iya,
1: itu kan tuh... manusia mula-mula.
0: Iya, berarti
1: bukan cerita... monyet.
0: Cerita Adam dan Hawa itu dimulai ketika permonyetan udah selesai.
1: Lah mana ada? Tuhan memang menciptakan hewan dulu.
0: Loh, kan Tuhan memang satu, kita yang tak sama. Gimana sih?
1: Tuhan itu kan menciptakan hewan dulu, berpasang-pasangan. Mana ada hewan monyet melahirkan monyet-monyet-monyet jadi manusia? Nggak ada.
0: Loh, tapi kan itu ada buktinya.
1: Apa?
0: Penemuan arca di mana, penemuan segala macam itu kan ada.
1: Enggak, tapi Tuhan menciptakan Adam dan Hawa sebagai manusia, bukan sebagai monyet.
0: Ya gimana ini? Gelut ya, Pak. Ira, apa, Pak? Ini gelut.
1: Jadi, aku nggak percaya. Kalau ada sadar dan percaya ya terserah.
0: Ya kalau aku dari sisi ilmu pengetahuan.
1: Tapi
0: kamu dari sisi apa?
1: Dari sisi agamis.
0: Oke. Okay.
1: Ya, dari sisi agama. Tapi ini ya berdasarkan dari Google nih, teman Pro 2 ya.
0: Kamu kok nggak bermutu? Kenapa kamu buka Google?
1: Ini kontroversi lainnya itu adalah belum ditemukannya fosil manusia yang berbentuk setengah manusia dan setengah kera. Jadi ini dianggap missing link untuk menjelaskan urutan evolusi manusia gitu. Jadi ada part yang ini miss gitu loh, ada yang hilang gitu. Gitu. Jadi kamu berubah?
0: Enggak.
1: Ya udah.
0: Karena aku kan orangnya realistis dan orangnya adalah sangat visioner.
1: Ya.
0: Jadi coba kamu tanya Reza, pasti dia setuju karena dia kan MIPA.
1: Iya, tapi dia kayaknya kurang setuju.
0: Dia tuh
1: karena
0: setuju.
1: Karena dia agamis juga.
0: Enggak, dia cuma sholat Jumat doang.
1: Langsung enggak. Ya udah teman Pro 2 ya, itu jawabannya. Kita ada yang setuju, ada yang enggak setuju. Emang itulah kontroversi yang kita buat seada-adanya ya.
0: Tapi selalu gitu sih, dari berbagai sisi itu juga berbagai statement, berbagai asumsi, berbagai pandangan gitu loh. Ya udah, selalu aja kayak gitu. Jadi bingung aku gimana nih.
1: Ya udah enggak usah bingung, kita abis ini jalan-jalan yuk ke museum ini di Solo.
0: Ngapain ke kota lama aja, ketemu Vina, kita ketemu 4 mata.
1: Gak ada ini,
0: 6 mata.
1: Gak ada fosil-fosilnya soalnya.
0: Ya kita ajakin Vina lah, biar Vina itu percaya. Kan Vina nanya ke kita.
1: Iya.
0: Kita sama-sama membuktikan.
1: Kita ajakin ke Solo nanti.
0: Apa
1: sih namanya museum apa yang di Solo?
0: Ronggo Warsito.
1: Bukan, itu Semarang. Bukan. Museum
0: kota lama. Yalah nanti biar Vina aja yang mikir. Dia yang nyetir pakai mobil dia. Dia yang buka wis.
1: Dan dia yang bayar tol. Kok komplit banget ya. Museum Sangiran, situs manusia purba.
0: Ya tuh.
1: Nanti kita jalan-jalan ke sana ya. Siapa namanya?
0: Vina.
1: Vina ya.
0: Udah ya Vina. Nanti cobalah kita cari tahu bareng-bareng lah. Kita masih bingung juga nih urusan ini. Semua orang ditanya juga pasti bingung. Kamu bikin kita ikutan bingung ah.
1: Ya udah nggak usah nanya lah.
0: Ya udah dah Vina.
1: Acaranya tutup aja.
0: Dah.
1: Bye bye.
0: Dah.
2: Yo, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya.
3: Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro 2 di @pro2smg. Oh.

0: 105,3 FM Rodua RRI Semarang, teman terbaik kamu. Lagu dari si Nina Sparrow ini, teman Rodua ya, menutup sore ceria hari ini teman Rodua, karena habis ini bakal dilanjut lagi sama Jeffrey di Jaga Malam. Jangan galau, malam, bye-bye.
1: Sore cerianya udahan dulu ya, Fitra mau pulang. Sampai ketemu di sore ceria selanjutnya. Bikin sore hari kamu lebih berwarna.

95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, yuk kita update dulu informasi kamu di Info Pro 2 bareng aku Jeffrey Araska. Info Pro 2. Informasi pertama teman Pro 2, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus mengoptimalkan satuan tugas udara dan darat untuk menangani kebakaran hutan dan lahan. Penanganan dilakukan melalui pemantauan pemadaman hingga pendinginan di sejumlah wilayah terdampak. Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran mengatakan pemerintah daerah terus meningkatkan kesiapsiagaan petugas dalam merespon kejadian karhutla. Dalam operasi penanganan sebanyak 4 regu satgas udara dan 16 regu satgas darat dikerahkan.

0: Informasi selanjutnya teman Pro 2, petani di Jawa Tengah mulai merasakan manfaat penggunaan pompa air tenaga surya atau PATS yang mampu menekan biaya produksi sekaligus menjaga ketersediaan air untuk lahan pertanian. Teknologi berbasis energi baru terbarukan tersebut dikembangkan melalui program Benteng Pangan Jawa Tengah sebagai upaya mendukung pertanian yang lebih efisien dan berkelanjutan. Saat ini PATS telah terpasang di 3 lokasi yakni Kabupaten Pekalongan, Brebes, dan Cilacap. Kehadirannya menjadi solusi bagi petani untuk mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil yang selama ini membebani biaya operasional pertanian. Dan informasi terakhir teman Pro 2, Marc Marquez mengakui dirinya menjadi penyebab hasil buruk pada MotoGP Inggris di sirkuit Silverstone Minggu 9 Agustus 2026. Pembalap Ducati itu hanya finish di posisi ke-7 setelah sempat menempati posisi ke-3 pada lap pembuka. Marquez kesulitan mempertahankan kecepatan sepanjang balapan dan performa motor Ducati yang dikendarainya juga kalah dari Aprilia dan pembalap lainnya seperti Alex Marquez dan Fabio Di Giannantonio. Teman Pro 2, habis ini kita bakal gabung Pro 2 FM Jakarta buat dengerin music live chat barengan Kotak Band.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: tanya juga. Karena dia baru saja ngerilis single terbaru.
1: Yoi.
0: Hari ini banget nih baru rilis nih.
1: Buat lo yang mungkin lagi mencari keberanian nih, menurut gue sih YOLO aja.
0: Iya. Nanti kan bakal ngobrol-ngobrol bareng sama Kotak Teman Bro 2. Buat kamu yang pengen seru-seruan, pengen bertanya, pengen absen aja, mungkin boleh langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05.
1: Ini juga buat kamu, untuk seluruh kerabat Kotak di Indonesia, kalau mau join juga boleh ya. Nanti kita akan bacain pertanyaan lo ataupun respon lo di malam hari ini di YouTube atau di WhatsApp-nya ya.
0: Alright, jadi pastiin buat kamu cari tempat ternyaman buat dengerin kita seru-seruan 1 jam ke depan, tentunya ada di
1: MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat.
1: Yoi, sesuai janji kita tadi teman berdua, kita gak mungkin cuma berdua aja malam hari ini.
0: Betul.
1: Karena kita sudah kedatangan Kota.
2: Berdiam diri tak ada hiburan. Jika kau
1: openingnya kok ramah di kuping.
3: Bukan band saya.
1: Iya, enggak apa-apa, Mas.
0: Enggak apa-apa, Mas. Aman, Mas.
4: Gua yakin 100% yang lagi pada dengerin langsung nurunin volume.
1: Gak apa-apa, aman. Gak apa-apa,
3: aman.
1: Oh iya, gak apa-apa.
5: Tadi cuma berdua, sekarang 1000.
0: Iya, bener. Kalinya harus banyak ya.
1: Iya, ketambahan lagi nih. Gokil, kita udah ketangan-tangan kotak teman berdua.
0: Wow.
3: Alright. Oke, problem. Aku kenapa sih?
4: Itu job desa mereka.
0: Iya, benar. Mau ditanyain kabar sih jelas baik sih
1: ya. Iyalah. Kasih ya kan. Kasih pertanyaan yang enggak template dong, Dit.
0: Gimana Jakarta macet?
5: Enggak. Ini live malam hari pagi aja dulu kita.
0: Makasih. Iya kan?
4: Ini radio nomor 1 yang kita datengin.
0: Widih. Oke, benar.
4: Karena malam.
0: Itu.
3: Kebetulan kita baru ngerilis, ini radio pertama yang kita datengin.
0: Betul. Ya,
4: belum ke sana bridging-nya, coy.
3: Karena deket habis kegiatan dari Cikini.
0: Oh, benar. Sekalian.
1: Pantes.
0: Gitu. Dicek jadwal. Oh, deket ke posisinya langsung aja gitu.
1: Cek location dulu ya, Enggak gitu.
4: Pro 2 itu menjadi satu-satunya radio yang kita pilih di pertama. Kenapa?
0: Kenapa tuh?
4: Karena relay di 70.
1: Jembat. Terima kasih. Kita terhormat sekali loh.
0: Biasa loh.
1: Terhormat sekali.
4: Kita loh yang makasih.
1: Iya.
5: Makasih ya udah bisa numpang.
1: Kebetulan malam ini enggak 70, 69 daerah doang malam hari ini. Gila,
4: berkurang satu, cuy. Kita pulang yuk.
1: Lumayan. Aman. Gokil. Jadi gimana nih? Lo kaget enggak ternyata energinya kotak wah ini baru datang, cuy.
0: Iya sih. Jujur. Dulu kan lihat di TV pagi-pagi oke, semangat ya.
1: Iya, benar.
0: Malam-malam. Buset, lebih semangat.
5: Enggak semangat kalau enggak ada orang di mobil, tadi pada tidur semua.
0: Benar.
4: Enggak bisa, kita harus semangat sama kalian tuh, kita harus semangat.
1: Thank you banget.
0: Thank you loh.
4: Energi kalian yang ngebawa.
5: Makasih
4: banyak.
0: Benar.
1: Kan baru pada makan ya kayaknya.
4: Belum
1: ya? Justru belum ya?
0: Sebelum.
1: Wah, kacau.
0: Alright.
1: Oke.
0: Okay. Ada kotak ke Bapak 2. Ini sebuah band legend ya. Bisa dibilang legend lah.
4: Belum dong.
0: Oh, masa
4: kita
0: sih?
4: Kita band baru, guys.
0: Baru berapa tahun?
4: 22 tahun.
0: Oke. Okay. 2 dekade ya.
1: 2 dekade.
0: Ya. Berarti pertama kebentuk tahun 2004.
4: 2004.
0: Itu dari sebuah ajang kalau enggak salah ya?
4: Ajang. Idola Cilik waktu itu.
0: Salah. Bukan.
1: Saking semangat ya, bener sih. Masih kenceng di sini ya?
0: Kenceng sih.
1: Iya emang ya.
0: Bener.
3: Mama ngomel terus.
0: Iya ya bener.
4: Ini yang lagi live itu halal.
0: Langsung lembut ya.
1: Tiba-tiba kalem ya.
0: Bener.
5: Di syuting. Kaki kok di atas.
1: Kacau. Tapi tadi gimana Kak Tantri dari sebuah ajang?
4: The Dream Band.
0: The Dream Band.
1: Okay.
4: Itu di 2004. Dulu itu ada di TV7.
0: Yes.
4: And now turns to you.
1: Yeah.
4: Gitu aja sih ceritanya. Selebihnya bisa ke Wikipedia aja.
1: Itu.
0: Panjang ceritanya.
1: Ceritanya panjang.
4: Tapi dikasih slot cuma dikit ya di sini ya.
1: Harus padat nih materinya, harus padat.
0: Bener.
1: Jadi berawal dari sebuah ajang pencarian bakat ya teman berdua. Sampai sekarang bisa bertahan selama 22 tahun.
0: Kuncinya apa sih?
5: Berantem.
3: Berantem, harus berantem.
1: Oh iya, kenapa gitu? Kenapa gitu, Mas?
3: Berantem. Jadi semakin kesini semakin menemukan pola.
0: Oke.
3: Okay. Untuk saling mengerti.
0: Oh.
3: Tahun kelima, tahun ke-10, tahun ke-15 itu semakin meraba gimana sifat-sifat masing-masing dan saling menerima dan saling mengerti.
0: Oh.
4: Bisa dilihat di sini kan ada 3 orang.
0: Iya.
4: Dua cewek, satu cowok.
0: Satu cowok.
4: Bisa terlihat yang lebih sabar kan yang perempuan. Gitu.
3: Kebalik. Cowok lebih banyak ngalahnya.
0: Itu dia.
1: Itu.
0: Jujur.
3: Tahu kan mak-mak?
1: Betul. Betul.
0: Iya, iya, betul.
3: Terkuat.
1: Ada dua lagi kan?
3: Enggak perlu divalidasi.
1: Iya, betul. Ada dua lagi.
5: Dua lagi.
1: Kan kita
5: mengerti.
4: Bukan
1: kan kita ingin dimengerti. Tolong serius. Lewat tutur.
4: Serius. Enggak udah lucu dicuak.
3: Udah. Diterusin enggak lucu.
1: Iya, benar. Jadi emak-emak lawan dua emak-emak.
3: Udah. Selesai.
1: Selesai.
3: Udah enggak usah diterusin, lebih baik ngalah. Lebih baik ngalah. Satu lagi, ngalah untuk menang.
0: Oi.
4: Lagunya apa tuh ngalah untuk menang?
0: Enggak ada.
5: Bisa kita bikin
3: aja. Tiba-tiba. Hah? Biar supaya enggak diperpanjang.
1: Oh iya, benar.
5: Ini enggak usah curhat.
0: Makin panjang urusan
1: ini. Iya. Tapi buat kalian apa sih arti sebuah ya let's say 22 tahun kotak ini berdiri? Sebenarnya kalian ini enggak nyangka enggak bakal sampai ke umur 22 tahun.
4: Ini kita ngomong serius atau enggak nih, Bro?
1: Relatif. Mau serius boleh, enggak juga enggak apa-apa.
4: Karena gini ya.
0: Asik.
4: 22 tahun itu tuh ibarat kata usia menuju dewasa.
1: Oh iya. Teenagers. Anak
3: baru kuliah tuh.
1: Teenagers. Iya. Yeah.
4: Masih cari jati diri enggak sih nomor 22? Enggak lah ya. Menuju ya fase itu.
3: Menuju.
4: Jadi karena
5: berat banget.
1: Iya. Itu
4: Bentar, pertanyaan tadi apa?
1: 22 tahun nyangka enggak bakal sampai ke umur itu?
4: Sesimpel ini jawabannya.
1: Oke.
4: Okay. Enggak nyangka.
0: Oke.
4: Udah itu.
1: Terima kasih.
0: Luar biasa.
3: Berharap ada setelah itu menjelaskan apa mau dijabarin apa.
4: Gua kalau serius lapar, Mama.
3: Iya. Nanti kita makan.
5: Nanti enggak nyangka. Kalau gue enggak bayam.
1: Aduh.
5: Ya Allah, roti.
1: Nangka bayam.
0: Iya benar, nangka bayam.
5: Apalagi gitu kan. Ya serius. Jadi gitu kita blok album kita.
0: Oh iya, benar.
4: Masih bridging. Sabar. Dia udah press release banget soalnya.
0: Nempel
4: di kepala nih.
0: Masih baru banget tadi soalnya ya.
1: Benar.
3: Belum kesana. Sabar. Enggak,
4: serius.
3: Kita nungguin pertanyaan yang baru-baru itu.
4: Ini serius. Astagfirullahaladzim.
5: Memang mimpi kita itu pengen
4: ngeband sampai tua.
0: Oke.
4: Tapi sejujurnya dari kalau dari kita, karena seorang perempuan itu kan pasti ada limit ya biasanya.
1: Betul.
4: Tapi ternyata semesta dan Tuhan anjay. Masya Allah, astagfirullahaladzim, ya Allah, aku berdoa kepadamu. Kami selalu berdoa memberikan yang terbaik dan ternyata Tuhan memberikan jalan yang begitu mempercayakan kita lah.
1: Okay.
4: Sampai detik ini kita masih ngeband.
1: Okay.
4: Gitu. Walaupun memang di tengah begitu banyak kayak izin cuti karena melahirkan dan lain-lain gitu kan, tapi ternyata masih berjalan sampai detik ini.
3: Masih dikasih amanah lah sama Allah.
4: Masih dikasih amanah.
1: Alhamdulillah. Gitu.
3: Suruh jalanin terus.
4: Iya, jadi para jamaah-jamaah yang sedang
0: Jamaah.
1: Mulane itu Ustaz Mulane dong. Oh gitu. Tapi emang pada dasarnya adalah ini sebuah perjalanan yang kalian rasakan, wah ini meaningful banget sebenarnya buat kalian ya.
4: Iya, karena kita kan dulu cuman main musik cuman buat seru-seruan aja kan, gitu, happy-happy aja. Tapi ternyata kalau dihitung perkenalan kita sama pasangan kita masing-masing juga lebih lama perkenalan kita bertiga,
1: gitu kan.
4: Jadi ibarat kata perkawinan kita udah melotek banget nih,
1: gitu.
4: Udah saling kenal satu sama lain deh,
1: gitu kan.
4: Terus kita belajar banyak tentang kehidupan juga di kotak ini, gitu. Belajar banyak tentang kesabaran, arti kesabaran, gitu kan. Harus legowo menghadapi dua wanita. Kalau kita sih ya gini-gini aja.
5: Merasa benar.
3: Kan?
1: I feel you bro, I feel you.
3: Enggak, kita jelasin.
1: Iya.
3: I feel you bro. Memvalidasi sih.
1: Betul. I feel you. feel you, I feel you.
4: Iya, iya. Tapi jujur kepada halayak para pendengar, kamu sayang sama kita berdua kan?
3: Kalau sayang itu enggak perlu diperjelas lagi. Kalau enggak sayang enggak mungkin kotak sampai jalan sampai sekarang.
4: Iya. Jadi YOLO itu.
5: Udah bridging aja
1: sabar. Dia udah gak sabar. Dia udah gak sabar.
3: Pertanyaannya masih menuju bridging.
1: Sabar.
3: Tenang. Promo YOLO panjang kok.
1: Iya. Tenang.
4: Mas Oza, 2 episode ya?
1: 2 jam ya. 2 jam aman ya. 2 jam aman ya.
0: Benar. Dan berarti setelah 22 tahun gitu kan berkarya, tapi ini hari ini juga baru aja ngerilis single gitu, masih ingin berkarya kotak gitu kan. Apa yang maksudnya, semangat apa sih yang pengen ditunjukin gitu dengan mungkin umurnya juga udah
3: 20. Gak usah ngomongin umur deh. Ya.
0: Umur kotak. Ya udah 2 dekade kurang lebih gitu kan. Tapi masih ingin untuk berkarya terus gitu. Kenapa tuh?
4: Jenny.
1: Dead air barusan dead air. Barusan dead air.
4: Buat radio jelek banget. Ini kita banyak ngomong.
1: Iya.
0: Terima kasih guys.
4: Kenapa coba?
5: Kenapa?
4: Ayo, kenapa coba? Ini biar enggak dead air nih. Kenapa? Benar.
1: Coba. Sambil berpikir.
5: Enggak, kalau misalnya gini, kan kita sudah kotaknya sendiri sudah 22 tahun. Mm. Selama ini kita dibantu banyak orang, kotak hingga seperti sekarang. Kan sebelumnya kita kan dari awal perjalanan itu banyak dibantu oleh Warner Music kan.
4: Sudah 18 tahun.
5: Yes, 18 tahun kita. Terus sekarang kenapa kita berkarya lagi? Kita dipercaya juga nih sama Warner. Oke, kalian udah siap ya. Udahlah kalian jalan sendiri.
0: Oke.
5: Itu 3 tahun yang lalu ya?
4: 2 tahun.
5: Udah tahun apa 3 tahun ya? Hampir 3 kali ya.
4: Ya gua tahu lo lagi enggak enak badan.
5: Ya gua diare lagi.
4: Jadi di antara kepala sama perut
1: Gak sinkron.
4: Apa gua jelasin?
5: Tapi maksudnya seperti itu dong.
4: Betul. Jadi kenapa kita tetap pengen berkarya? Karena kita memang ya di sini kita punya tujuan buat hidup tuh, salah satunya ya buat lewat musik gitu kan. Kita kan dikasih kepercayaan, tadi kita bilang 22 tahun kita masih ngeband aja, itu pasti ada something yang harus kita jalanin. Nah, bersyukur ya kotak, ternyata kita butuh proses 18 tahun untuk kenal sama industri bareng sama label Warner Music waktu itu. Kita dibantu banyak banget gitu kan. Cuman akhirnya sampai 2 tahun lalu kita sudah lepas dari Warner. Terus akhirnya kita berjalan nih di 2 tahun ini nih, kita mau ngapain ya? Masa kita enggak ngapa-ngapain gitu setelah album terakhir di, kalau dari tahun ini berarti 4 tahun lalu lah album terakhir. Terus akhirnya enggak kita harus bikin musik deh,
5: Karena kita
4: gitu.
5: Juga di belakang kita kan ada banyak, enggak cuma kotak itu,
1: bukan cuma
5: bertiga. Banyak.
4: Dia bos cua namanya. Oh, salah. Oh, udah framing. Maaf.
1: Di belakang kotak.
5: Tim produksi, manajemen, punya anak kan. Anaknya kotak udah banyak banget loh. Ya kan, anak-anak kecil yang hidup dari kotak gitu. Masa kita gak berkarya lagi?
1: Bener.
4: Jadi sebenarnya sih pasti ada gejolak kita sendiri sebagai seniman, sebagai musisi yang pengen banget mengeluarkan karya yang memang bisa bermanfaat gitu. Bukan hanya buat kita, tapi ya buat orang-orang yang dengar, harapannya. Gitu. Jadi ya memang itu yang bikin kita jadi semangat lagi untuk mulai berkarya. Dan pola independen ini yang bikin kita jadi sebenarnya penasaran tanda kutip. Kita kan memang 18 tahun sama Warner, tapi kan lebih banyak sebenarnya di era-era apa sebutannya? Konvensional. Sebelum digital masuknya berarti konvensional kan? Konvensional. Nah, kita kan masuk ke era digital dengan metode yang memang sebenarnya ini kayak semacam digelar di padang hamparan gitu kan. Jadi buat kita tuh tantangan tersendiri, ini gimana ya caranya untuk mendistribusikan lagu kita. Itu buat kita jadi kayak punya pecutan energi baru sebagai band baru tanda kutip. Gitu. Paham ya obrolan saya?
1: Paham. Kalau enggak ngerti subtitle-nya di bawah.
4: Paham ya? Ya kalau enggak ngerti bolehlah nanti di tap layar ya.
1: Terima kasih orang baik. Terlalu dagang mas, terlalu dagang kita jangan itu.
0: Ya udah. Oke. Berarti di bisa di Ya ampun. Bisa dibilang di era yang berbeda sekarang gitu, di era digital gitu kan.
1: Sebagai kelahiran baru nih, kotak baru yang baru lahir gitu ya kurang lebih.
4: Iya benar. Makanya kita dari kemarin tuh selalu bilang, bukan bilang ya, tapi memang mencoba untuk balik lagi ke mood kita kayak ngeband baru gitu. Aku aku kemarin sempat nge-thread gitu kan. Aku bilang, kenalin nih kotak, kita udah jadi band baru. Orang-orang pada bilang, "Gila, baru masih 22 tahun." Iya, memang gitu, tapi kita ngerasa gue butuh ilmu yang banyak banget gitu. Kalau misalkan kita bilang kita udah band lawas nih, ini kayak rasanya tuh kayak ketutup gitu loh untuk segala macam informasi yang kita dapat tuh kayak udah mental block aja gitu. Tapi kalau kita tuh ngerasa enggak bisa, gue harus butuh insight dari banyak orang, minimal Gen Z yang memang sekarang tuh anak-anak Gen Z pada dengerin apa sih gitu. Terus pola-pola mereka enggak dengerin lagu tuh lewat platform apa sih? Itu tuh gue insecure apa? Curious. Curious. Maaf, habis makan jengkol aja. Gitu. Jadi masih penasaran untuk di situ.
0: Oke. Tapi ada enggak maksudnya akhirnya kotak menemukan sesuatu yang baru dalam tanda kutip gitu di era yang sekarang gitu, dari mungkin dulu yang di era konvensional, pendengar-pendengar juga mungkin ya mereka mendengarkan full album gitu. Kalau sekarang mungkin kayaknya

0: buat kita tuh ya tantangannya tuh justru lebih hebat yang sekarang gitu. Karena yang tadi gue bilang, kita tuh kayak lagi ada di padang pasir, pilihannya banyak. Padang pasir gak ada pilihan ya, goblok. Salah kosong ya. Kita ulang analoginya, kita rubah. Terserah lu deh analogi apa, pokoknya
1: intinya
0: kita
1: kayak gini. Padang panjang, padang panjang.
0: Nah, padang panjang.
1: Padang panjang, padang mana nih?
0: Padang Siantar.
2: Padang Pariaman, Pariaman.
3: Banyak tuh kayak makanan, lo mau milih yang mana?
0: Iya, benar-benar. Ah, itu rumah makan Padang. Pilihannya banyak. Mana yang paling kayak menggairahkan, mengganggu mata? Itu yang dipilih. Jadi kita benar-benar harus tahu triknya. Dan itu challenge buat kita denger. Kita ngerasa tetap jadi band baru sekarang.
4: Terus
3: semenjak terbuka yang lu nulis di thread mau ngajak kolaborasi, banyak orang, banyak orang berdatangan.
0: Masya Allah banget. Iya, iya. Kita gak se-expect itu. Karena kan dulu waktu pas di major, mereka sudah punya koneksinya, ya kan. Jadi kalau mau ngerilis udah langsung tinggal blasting aja, udah gitu. Tapi kalau sekarang kan kita koneksi juga ya, seadanya teman-teman doang gitu kan. Akhirnya satu-satu tuh gue coba DM ke orang-orang yang gue kenal, ataupun memang baru kenal, mencoba untuk kita lagi mau ini nih, mau rilis lagu, boleh numpang podcast gak? Terus kayak kemarin Mas Oza juga, waktu pas lagi yang awal kali tuh, yang ibu pekerja tuh, sama Mas Angga itu, boleh gak? Nah, terus nanti aku bawa kotak deh pas lagi ini, boleh dong gitu. Wah, Masya Allah, jadi kayak terbuka gitu loh semuanya.
2: Intinya ketuk pintu dulu lah. Maksudnya kita ketuk pintu satu-satu.
0: Betul, ya kan? satu-satu.
2: Gitu. Jadi memang saatnya kita belajar, dan ternyata setiap tahun itu banyak insight yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Dan itu membuat kita semakin tambah belajar. Ternyata yang apa yang kita lakukan, formula-formula sebelumnya, nyatanya hari ini gak relate gitu. Dan kita harus belajar terus gitu. Dan terus berubah gitu. Gini ya.
1: Mantap, jempol.
5: Mantap. Oke, berarti dengan ya akhirnya kolaborasi yang mungkin mulai dijalin tadi dengan mengetuk pintu, akhirnya bisa ngerilis single terbaru di hari ini gitu kan. Berarti adalah bentuk apa ya, kayak keyoloannya kotak gitu ya.
1: Yala.
2: Itu ada cerita lagi tuh.
5: Oke, menarik.
1: Nanti kita ngobrol sama Bunda Korla ya.
5: Jangan. Nanti kita bakal ngobrolin soal single terbarunya berjudul YOLO.
1: Jadi buat
5: kamu yang pengen seru-seruan, pengen tanya juga, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung ke WhatsApp Pro 2 FM Jakarta.
1: Yes, dan untuk seluruh kerabat kotak juga merapat dong pastinya dong.
5: Jadi pastiin buat pantengin terus MLC
1: Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Show.
1: Dan masih bareng sama Kota.
2: Bener,
0: aduh.
1: Barusan di pala gue Bunda Kora lagi. Ngomong gitu. No comment. Itu sih cerita. Astagfirullahaladzim. Bunda Korla, izin Bunda Korla.
0: Izin.
1: Yolo.
2: Gue enggak apa-apa. Ditegesin.
0: Benar.
1: Tapi gimana sejauh ini untuk sebuah ini single terbaru yang berjudul Yolo Single berarti ya?
2: Single.
1: Berarti ya. Siapa yang memberi nama single ini adalah Yolo?
2: Kita sih bareng-bareng ya.
1: Okay.
2: Jadi sebenarnya lagunya tuh judulnya tuh panjang kan, You Only Live Once.
1: Yes. Oh.
2: Jadi ya udah kita singkatin aja lah gitu kan, YOLO aja. Karena memang penyebutan di atas panggung pun enak gitu, YOLO gitu. Daripada You Only Live Once. Lidah gue tuh agak lidah Tangerang yang memang agak kaku ya lidahnya.
3: Juga kan sama anak sekarang juga kan konsepnya kan YOLO.
1: Iya benar.
2: Gitu, jadi memang bareng-bareng si YOLO ini.
1: Oke. Jadi sebenarnya ini adalah konsep barengan nih, rembukan ya.
2: Bisa gak ngomongin gak usah yang betul dong?
4: Cepet kompor aja.
1: Back sound ya.
4: Peran pendukung.
1: Iya.
0: Oke, cameo.
3: Penting kita berhasil.
1: Penting dong.
4: Jadi, betul.
0: Belum.
4: Belum ngomong ya?
1: Bahkan belum ada statement itu baru.
2: Cuman iya betul doang.
3: Kita proses kreatifnya kotak dong.
1: Boleh mas? Ya,
2: coba banyak gimana?
1: Coba.
2: Kamu yang pasti paham banget tuh yang kita bahas tadi. Coba jawab Berwin.
4: Pertanyaan apa tadi?
2: Astagfirullahaladzim.
1: Iya.
2: Kita dikasih space buat menceritakan. Jadi biar pendengarnya, ini apa sih ternyata ketawa-tawa doang gitu.
1: Okay.
2: Jadi begini ya teman-teman semua pendengar Pro 2 FM dimanapun Anda berada. Jadi memang si single YOLO ini adalah single yang kita kemas bareng-bareng. Dari proses produksi lagu, kita produksi bareng-bareng, produsernya juga sendiri, terus juga pengemasan music video dan music video liriknya juga kita berkolaborasi sama Aloke Pictures sama ILP. Jadi memang ini semuanya bantu teman.
1: Oh. Okay.
2: Dibantu teman. Iya.
3: Kolaborasi.
1: Iya.
4: Jadi tentunya ada teman untuk teman. Dari teman untuk teman.
2: Iya, betul. Oh. Tapi enggak free-free amat loh ya.
4: Enggak,
2: tapi gini. Betul. Jadi memang
4: Tetap.
2: Tapi emang
4: banyak.
1: Iya.
0: Harga teman ya, harga teman ya.
1: Gimana kata Andri sudah ngomong kan ini akhirnya Mas.
3: Masih
4: Lanjutan.
2: Jadi single YOLO ini ulang lagi nih. Tadi pertanyaannya bertajuk atau belum ya? Gak apa-apa.
0: Udah masuk pembahasan juga.
1: Iya.
2: Tadi kan You Only Live Once.
1: You Only Live Once.
2: Yang artinya apa, Cu?
3: Kamu hidup cuma satu kali.
2: Hidup cuma sekali. Satu kali. Jangan kepikirkan lagi. Jadi si pembuatan lirik ini tuh memang kebetulan. Karena proses kreatif kita tuh gini, Sela bikin notasi sama aransemen lagu. Kemudian dibalikin ke kita berdua, siapa yang mau bikin liriknya.
1: Okay.
2: Di saat yang bersamaan memang kita cap-cip-cup kan, akhirnya si Cua lah yang, yaudah deh gue deh yang bikin gitu proses kreatif liriknya. Singkat cerita adalah, si Sela tuh waktu pas lagi bikin demonya tuh ada kalimat pertama, I wanna get it started.
1: Okay.
2: Udah boleh banget.
3: Nyari notasi tuh kan bahasa alien kan.
4: Gitu kalau bikin notasi pakai bahasa Inggris.
2: Kita emang orang Inggris banget. Yang ada artinya.
4: Karena menurut aku nge-guide bahasa Inggris sama bahasa Indonesia itu lebih dapetan pakai bahasa Inggris walaupun itu bahasa planet gitu.
2: Berasa keren dapet, ya.
4: Vibe aku bikin musiknya itu arahnya ke sana kan. Keluar kan. Jadi
2: keluar rumah ke situ.
1: Maafin ya. Berarti dari dalam sampai luar gitu.
4: Jadi ada kata-kata I want to get this. Terus dikembangin sama Cua.
3: Bokit tuh enggak gua rubah.
1: Nah,
3: terus dari situ dengerin musiknya, musik yang Sela udah bikin ini, kok gue ngerasa musik ini kok kayak mendorong sesuatu kita melakukan, gimana ya? Kita ada energi untuk melakukan sesuatu gitu.
1: Iya betul.
3: Kenapa sih?
2: Gak apa-apa.
3: Gue nggak kentut kok.
2: Gak, gue nggak.
3: Hidung sih.
2: Nahan ketawa.
4: ketawa.
1: Oh, ketawa. Biar enggak pas ya.
3: Iya, iya.
1: Oke.
4: Waktunya biar solid.
1: Iya. Yeah. Berarti YOLO ini asik, berarti YOLO ini ada dirilis di tanggal
4: sekarang.
1: Hari ini banget. Berarti ini adalah tanggal yang spesial untuk Kotak.
4: Betul.
1: Dan juga kemarin adalah tanggal yang spesial untuk

0: Yeah. Di depan sini ada nasi goreng enak.
1: Wih.
0: Info
2: doang. Oke. Okay. Nice info. Boleh, boleh.
3: Semuanya yang ada di sini.
0: Ngapain?
2: Ngapain? Jadi kemarin
3: kita ya, ya semua ada yang di sini kita mau on air maksudnya.
1: Oh iya. Oh, iya. Info aja.
3: Dia udah deg-degan aja.
1: Jadi kemarin juga ternyata bertepatan dengan hari ulang tahun yang kalian beri juga.
3: 39.
0: Dua. Ditambah-tambahin. Orang di mana-mana dimudahin ya, gue malah ketuain ya.
2: Bener.
1: Gokil. Tapi ini emang sengaja mas ditaruh di dekat ulang tahunnya Kak Tantri apa? Enggak sebenarnya,
3: enggak sengaja.
4: Hasil tirakat ya.
1: Masa sih?
4: Tanggal ini kan hasil tirakat.
1: Oh, hasil tirakat. Ya.
0: Enggak, dia tuh sebenarnya anak-anak kota ini enggak paling enggak seneng kalau ngelihat gue tuh kayak ngerayain apapun sama keluarga. Kok gitu? Jadi sebisa mungkin di tahun ini. Enggak, lu pada ngaku aja. Kalau bisa di tahun ini, gue mendedikasikan di usia pergantian usia ini sama mereka.
1: Oh,
3: itu kayaknya sama keluarga ya?
0: Ini Arda WhatsApp, kapan waktu buat keluarga?
4: Kemarin habis manggung soalnya kita.
1: Oh iya benar.
3: Waktunya setiap hari nih belum benar-benar ada waktu untuk keluarga. Udah 3-4 hari yang lalu setiap hari kegiatan.
1: Oh iya benar. Kalau bisa jangan dikasih pulang mas. Terus promo lagi gitu.
0: Biasanya orang ulang tahun itu kan dikasih hadiah.
1: Bener.
0: Sekarang saya mau ngasih hadiah buat semuanya. Bahwa YOLO rilis di tanggal 10.
1: YOLO.
2: Benar. Aduh, happy birthday by the way.
1: Iya, buat Kak Tantri.
2: Selamat tahun. Semoga lagu YOLO ini menjadi hadiah yang indah dong.
1: Jadi kado ya.
4: Kado buat orang-orang yang memang rindu. Tapi kita belum diceritain tadi kan lagu YOLO ini tentang apa.
2: Oh iya benar, ya udah kita balik lagi.
0: Mau nanti aja mau di-play dulu atau gimana?
2: Oh ya udah, kita play dulu.
1: Kita dengerin dulu nanti kita akan
0: bahas. Kita ngatur sih,
2: enggak apa-apa.
1: Kita open source kok, terang aja. Iya, kita bebas.
2: Benar.
1: Kita enggak kayak radio-radio lain kok.
2: Aduh. Radio apa tuh?
1: Ya kita dengerin dulu teman-teman berdua YOLO dari Kotak.

0: Masih di MLC Music Live Show.
1: Dan baru aja kamu dengerin YOLO dari Kotak, teman berdua. Gokil, gokil. You Only Live Once barusan nih. Salah satu single terbaru, di satunya single terbaru dari Kotak dan gokil banget.
0: Benar.
1: Menurut lu gimana, coy?
0: Kotak.
1: Kotak banget.
2: Energinya masih
0: energinya masih kotak banget. Maksudnya dari dulu yang dengerin zaman-zaman beraksi, gitu-gitu, tendangan dari langit tuh masih cadas banget, bro.
1: Wah, parah, coy. Parah.
2: Itu memang alasan kita ngeluarin lagu ini. Okay. Kita pengen ngembaliin marwahnya si musik rocknya Kotak ke energi ya. Ngomongin energi. Kalau ngomongin sound system,
1: ekosistem. Emang kita kayak rock FOH kali mukanya. Kita kayak rock FOH kali mukanya.
3: Bukan sound horror.
1: Bukan.
0: Ekosistem.
2: Bukan.
1: Oh, bukan. Okay.
2: Energi. Kalau ngomongin soundnya, soundnya pasti tetap adaptasi dengan sound yang sekarang. Tapi kalau energinya, energi rocknya itu kita balikin ke momen-momen beraksi.
1: Oke. Okay. Okay.
2: Ya kan?
4: Marwahnya zaman dibalikin lagi.
2: Alhamdulillah. Silakan berbicara, Mas.
4: Jadi intinya, energi dan marwahnya musiknya Kota.
1: Iya.
4: Itu kan benang merahnya sudah ketemu.
1: Iya.
4: Cuman secara spirit,
1: oke.
4: Okay. Yang awal-awal Kotak itu aku balikin ke sekarang.
1: Oke. Okay.
4: Dengan dibalut dengan sound kekinian.
1: Iya.
4: Gak mungkin kita melakukan formula sound design yang dulu tak balik ke sini. Yes. Gak mungkin, udah gak relate. Jadi tetap mengikuti sound design sekarang, tapi spiritnya aku bawa. Jadi semangatnya masih oke. Okay. Terus vibe hentakan-hentakan zaman dulu tuh aku bawa.
2: Yang penting orang yang denger tuh enggak tahu kalau itu suara orang Sleman.
1: Iya. Jangan sampai tahu ya.
4: Jangan. Cukup segitu aja kata-kata kalau diperpanjang. Deso tenan.
1: Iya. Deso tenan ya. Malah halus jadi Jawanya di sini.
2: Iya. Kulo badhe.
1: Tapi emang ini dibikin serok ini Mas. Jadi memang mengesampingkan popnya atau emang konsepnya memang rock banget, Mas?
4: Itu tadi yang kita bilang, roots sama marwahnya kita balikin lagi. Kita balikin lagi bukan berarti kita yang sudah keluar, kita keluarkan yang dulu-dulu bersama major atau Warner. Justru kita banyak belajar di situ.
1: Oke. Okay.
4: Oke. Okay. Belajar secara komposisi musik ballad dan segala macam. Oke, ya sudah. Ketika kita sendiri kita belajar lagi. Tapi gimana caranya? Kita balikin lagi yuk energinya lagi.
1: Oke. Okay.
4: Tapi dengan kemasan sound design yang sekarang, gimana caranya benang merahnya tetap ada?
1: Iya. Right. Jadi mungkin itu juga kenapa art rocknya banyak benang merah juga kali ini, Mas ya?
2: Oh iya, baru sadar.
1: Mereka kaget tahu.
2: Filosofinya.
1: Mereka kaget
2: tahu.
4: Itu kerjanya Cua.
2: Iya.
4: Cua. Di Kotak punya tugas masing-masing.
1: Oke.
4: Divisi masing-masing. Saya sebagai musik permusikan.
1: Iya, iya.
2: Saya humas.
1: Oh, job desk-nya begitu ya.
4: Stylist sama desain artwork Cua.
1: Oke.
4: Okay. Tadi konsumsi.
2: Dibilangin gua humas, PR.
4: Oh iya, PR.
1: Jadi konsumsi.
4: Kalau Tantri lebih ke PR sama movement.
1: Okay. Oh.
4: Dia lagi on fire nih.
1: Oke. Okay.
4: Lagi on fire movement yang sekarang yang sedang relate apa yang yang jujur aku belajar sama dia.
1: Okay.
4: Walaupun aku kan tertinggal jauh ya maksudnya.
2: Enggak gitu dong.
4: Sekarang tuh apa sih movementnya? Ternyata movement yang zaman dulu yang kita lakukan zaman sekarang sangat berbeda, udah nggak relate yang kita dulu. Dia mau belajar dan aku jadi ikutan belajar akhirnya. Aku ikutan belajar gitu. Ya movement dia tugasnya marketing,
2: klien lah pokoknya.
4: Kalau untuk klien dia privilege. Jadi gimana caranya dia dapat apa? Harus tiga, nggak bisa.
2: Gimana maksudnya?
4: Enggak.
2: Ganti topik.
4: khusus lobby melobi beliau.
2: Lobby melobi silaturahmi
1: tersenjang.
2: Bukan begitu, Pak Uza?
1: betul ya, Pak Uza ya.
2: Valid.
3: Itu kan benang-benang merah di artwork itu ya, kan artinya kayak banyak hal yang root gitu.
1: Root.
3: Kayak kan udah lo harus apa you only
1: lepas
3: aja.
1: Oh,
3: yeah.
2: Jadi ini serius. Tadi tuh enggak nyampe soalnya. Okay. Boleh ya kasih gua tahu cuma pengen cerita tapi dia kayak terbata-bata karena mikirin
3: bukan
2: tadi
3: arenya.
2: Iya benar. Jadi gua bantu Cua ya. Jadi si lagu ini tuh You Only Live Once ini kan memang kebetulan Cua yang bikin.
1: Betul.
2: Dia terinspirasi dari dia punya anak.
1: Oke.
2: Okay. Dia punya anak yang memang sudah divonis, ya. Sudah divonis mereka dia itu memang introvert. Enggak, makanya lu mau gue ngomong atau lu ngomong? Tapi bener kan? Lu kan berarti kan kalau misalnya introvert itu kan sudah dites. Itu ya maksudnya dites.
1: Iya.
2: Gua agak lebih tajam ya omongan gue ya. Iya,
3: dites. Poin dites di sekolah.
1: Kita deg-degan ya kita.
2: Screening.
1: Di screening
2: okay. Sudah masuk memang introvert. Ditambah gua bantu cua.
3: Gua sendiri. Gua aja deh, gua kan emaknya. Iya lupa.
1: Coba Erik pilih Pika Cua coba.
4: Ya Pika Cua.
1: Iya.
4: Anak siapa? Anak-anak suka gitu.
1: Iya.
4: Ngaku-ngaku. Jangan dilepas deh di pagar.
1: Iya. Boleh. POV Mas Cua coba.
3: Iya, ini POV lagu YOLO ya.
1: Iya.
3: Tadi sebelumnya kan musik tadi Sela udah jadi gue dengerin nih ya kan. Yeah. Wah, energinya kok kayak kita dibawa buat ayo gitu.
1: Iya, yeah,
3: kan?
1: Benar.
3: Yeah. Nah, terus kebetulan di saat itu posisi gue itu lagi sering bolak-balik ke psikolog sama hipnoterapi.
1: Oke,
3: karena anak gue itu kan memang sudah di screening kalau memang dia introvert dan dia mengalami kekerasan verbal sebenarnya oleh pekerja gue yang sebelumnya. Jadi di saat umurnya golden age dia mendapatkan banyak masuk apa kalimat-kalimat afirmasi buruk. Lu tuh jelek, lu tuh nggak cantik, bla bla bla bla bla dari orang lain dan itu tertanam sampai sekarang. Dia tuh mengekspresikan dirinya itu lewat gambar, tapi gambarnya tuh dari yang tadinya warna hitam semua akhirnya mulai berubah
4: warna-warni.
3: Banyak warna-warni.
1: Okay.
3: Nah gitu. Nah terus, nah makanya pas dengerin lagu itu, ini kok kayaknya lagunya bikin semangat ya. Nah itu baliklah itu, gue kepikiran untuk gue pengen nih membuat sesuatu. Dek, mama bikin lirik nih lagu buat adek. Gitu. Ini mama. Mama tulisnya di sini aku yang dulu pemalu sekarang tak lagi begitu kayak adik kan, nah kayak gitu. Jadi kayak gue pengen lagu ini tuh jadi doping sebenarnya buat dia,
4: karena obat ya.
3: Supaya memberikan energi bahwa di lagu ini tuh bisa ada gue di dalam dirinya gitu. Jadi memberikan kekuatan bahwa kita tidak merubah ya. Tidak, orang introvert kan tidak bisa dirubah kan.
2: Kayak gue gitu kan.
3: Iya emang sih lo introvert banget sih.
1: Masalah kayak banyak nonton aja kalau begini ya.
4: Kayaknya pemerhati aja saya.
1: Iya, banyak nonton ya.
3: Iya gitu ya. Terus habis itu jadi di lagu ini tuh kayak pengen, gue tahu di luar sana juga banyak orang yang seperti itu kan. Jadi kayak dari POV gue ya, you only live once, kita hidup cuma sekali, dunia itu ternyata penuh warna kok gitu. Jadi lo lakuin deh yang lo suka gitu.
2: Jadi intinya sih sebenarnya kita pengen nemenin orang-orang introvert yang memang kesulitan untuk berekspresi, kesulitan untuk tidak berani melakukan
3: malu lah,
2: tak ya, tidak berani untuk melakukan step yang memang kayak banyak banget yang harus pikirin, takut ini bla apa segala macam. Dengan lagu ini tuh kita harapannya ketika dia mendengarkan lagu ini tuh oh ya gue emang harus melakukan sesuatu yang baru di hidup gue gitu.
3: That's right sister.
2: Ini lagu buat gue juga karena memang to be honest gue tuh introvert banget.
3: Lu paling rame sih.
2: Astagfirullah. Ini karena kebutuhan aja.
1: Benar. Abis ini istirahatnya lama ya. Parah. Enggak kemana-mana.
3: Hibernasi.
1: Jangan
0: ngapa-ngapain
1: ya.
0: Bener ya mas ya? Bener. Oke, itu tadi ya cerita di balik lagu YOLO nih. Nah sekarang kita mungkin mau baca-baca dulu sedikit pertanyaan dan juga komentar dari teman Pro 2 ya.
1: Wow, rame banget nih, kita dari 3.000 kita pilih 4.
0: Keramaian. Oke, di WhatsApp udah ada dari Faris di Batu Malang.
1: Boleh, kita bacain di WhatsApp nih.
0: Katanya dia setiap karaokean selalu menyanyikan lagunya Kotak Yang Pelan-Pelan Saja. Soalnya itu enak sekali buat karaokean. Wih.
3: Terima kasih, Batu Malang.
0: Batu Malang, ya Faris.
2: Batu Malang.
3: Batu Malang. Sorry.
0: Ada siapa lagi, Lan?
1: Ada dari Susan nih.
0: Oke.
1: Okay. Ada dari Susan, katanya Kotak Is Back dengan lagu Cadas.
0: Uis.
1: Suka dan udah like video liriknya.
5: Susan, Susan, kalau gede mau jadi apa?
2: Yalah.
1: Coba atas lid, coba kan.
4: Eh, sebagai informasi aja, kita rilisnya bukan audio aja. Hari ini kita udah rilis video lirik juga.
0: Oh iya,
2: video lirik.
1: Tonton tuh guys,
2: jangan lupa tuh. Guys, tonton ya guys. Di like ya guys,
4: sama komen karena kita ada hadiah.
0: Ada hadiah?
2: Dari Sela.
3: Ya, merchandise.
1: Satu buah gitar ya katanya Mas ya.
2: Gibson.
1: Les Paul, Mas. Les Paul. Les Paul.
2: Kasih kata gua Mas SG. Isinya nih pendengar Pro 2 FM. Gua yakin nih dua penyiar ini langsung tuh kata gua.
1: Gitar nih, gitar.
0: Iya. Gitar nih, gitar.
4: Ini kita promo, Bu. Bukan bikin saya bangkrut itu.
1: Ada juga dari Noval nih, kita baca ini.
0: Kenapa tuh?
1: Katanya, halo sis Tantri DKK.
2: Aduh. Ini seumuran kita nih.
1: Katanya, kangen deh kalian perform di Samarinda.
4: Iya, kita juga kangen juga.
2: Udah lama banget.
0: Udah lama
1: Rinda, ya.
4: Kita juga kangen juga main di Batu Malang tadi tuh.
1: Ayo, boleh.
2: Semoga ya. Katanya sih setiap band yang promo di Pro 2 FM yang relay di 70 tuh langsung aksi panggungnya banyak banget. Yang hubungin semua daerah-daerah tuh hubungin.
0: Iya benar.
2: Hubungin doang.
4: Ya aku sama manajer dia lah. Tenang. Harga masih harga lama kok.
2: Iya.
1: Terus ada juga nih salam dari kerabat kotak di Biak.
2: Kita pernah main di Biak.
0: Bagus banget.
2: Biota lautnya Masya Allah. Beneran bagus banget. Jadi kalau misalnya suka banget diving, kita saranin banget ke Biak.
1: Kapan terakhir ke Biak?
2: 2000 berapa ya?
1: Udah lama ya.
4: Setelah pandemi.
1: Masih
4: pakai masker-masker
1: deh.
2: Iya. 2022.
0: Oke. Terus ada Rico Vandawa nih. Kapan katanya MV Yolo dibuat dan apa single-single selanjutnya akan ngerok abis lagi?
1: Ngerok abis.
2: MV-nya insya Allah akan tayang di akhir bulan ini.
4: Sudah kita buat.
2: Sudah di plan. Tapi karena sekarang di video lirik dan kata-katanya, kita kan ngikutin aja nih. Ngikut-ngikut dari anak-anak sekarang. Yang paling penting untuk dirilis pertama adalah music video lirik. Jadi memang yaudah kita keluarin dulu video liriknya. Setelah itu nanti akan sekitar mungkin 2 minggu lagi kita akan keluarin si video klipnya.
1: Jadi tunggu aja nih buat kerabat kotak ya.
0: Benar. Terus ini yang single-single selanjutnya apakah warnanya akan seperti ini juga?
1: Mm-mm.
2: Kita akan ke religius ya nanti.
1: Gak apa-apa dong.
0: Gak boleh dong. Bener.
2: Religius tapi rock.
0: Iya. Itu dia.
1: Mungkin
0: bener.
1: Hipdut abis ini. Hipdut ada rencana?
2: Kita collab sama Nike.
1: Itu.
3: Nah, koplo aja kotak pernah.
0: Iya kan? Bener. Pokoknya nanti ditunggu aja.
2: Tapi insya Allah nanti kita akan bawa single selanjutnya tetap ke benang merahnya kotak.
0: Oke. Tetap benang
2: merahnya aja.
1: Nice. Oke. Ada lagi edit bawahnya yang mau disapa nih. Ada lagi nih dari banyaknya yang ngasih banyak nih. Matt Ultah nih kata Andre nih.
0: Dari Rara. Terus ada dari Avandi.
1: Benar.
0: Ada Juna, salam dari Batu Sangkar Sumber.
1: Di Batu Sangkar. Oke.
0: Gimana
1: sampai lagi nih?
0: Udah, aman ya. Oke, terakhir deh mungkin dari kotak pengin.
4: Oh, enggak bisa terakhir.
2: Jangan dong. Kita masih panjang loh.
1: Jangan dibilangin kayak gitu.
0: Sorry.
1: Kotak mau ngomong apa deh? Jangan kayak gituin.
0: Sorry.
1: Kasih aja kotak mau ngomong apa deh buat
0: sampaikan
1: mendengar gitu.
4: Mendingan digituin tapi kita pagerin. Takut bablas.
0: Iya, benar. Makanya.
1: Iya.
4: Tahu tidak?
1: Iya.
2: Kita bawel-bawel banget.
1: Iya.
2: Jangan sih. Ini udah energi terakhir.
1: Iya. Jangan dibilangin gitu, toto kamera mati aja.
0: Oke.
1: Toto udah enggak ada. Boleh.
0: Silakan
1: Bu PR.
0: Bu PR.
3: Privilege ku.
0: Silakan.
2: Muka gue udah kayak influencer nih. Meyakinkan para pendengar dan penonton yang ada di YouTube.
1: Yoi.
2: Dengarkan lagu kami. Standar banget ya. buat teman-teman yang mungkin introvert, seperti pesan yang disampaikan sama Mbak Chua di sini dan ngerasa overthinking untuk melakukan sesuatu hal yang maju mundur, mager apa segala macam. Seperti pesan di lagu ini, hidup cuma sekali. Kalau nggak memang kita lakukan yang versi terbaik dari hidup kita, kita lakukan aja. Kalau memang masih ragu, ya bolehlah sambil didengerin, sambil di stream lagunya Kotak yang YOLO. Kalau misalnya mau request juga bisa langsung ke Pro 2 FM. Jangan lupa like, subscribe, and share video dari kita. Thank you.
0: Bener.
2: Aku udah kayak Aukarin.
0: Story-nya titik-titik ya. Iya. Alright, terima kasih Kotak.
2: Aku yang makasih. Terima kasih banyak.
1: Terima kasih Tantri, Kecua semuanya.
2: Untuk semua pendengar, mohon maaf kalau kita berisik banget. Terima kasih banyak ya.
4: Terima kasih
2: banyak.
4: Terima kasih. Ada lagi.
0: Terlalu banyak gimmick nih kayaknya.
1: Lagi nggak mau bahas soalnya, lagi nggak mau bahas. Lagi nggak mau bahas soalnya.
0: Alright, terima kasih juga buat Tepat Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan di satu jam terakhir ini. Dan jangan lupa buat dengerin YOLO di semua DSP, musik, video lirik. Video lirik bisa ditonton di YouTube tentunya, dan juga bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Yes.
2: Dan komen di video lirik kita, nanti kita akan kasih 10 merchandise-nya Kotak.
0: Itu dia, langsung komen sekarang juga ya.
1: Nah sekarang banget nih, sekarang juga banget. Ya. Dan juga jangan lupa pastinya di follow akun Instagramnya Kotak Band ya.
2: Yep. Kotak Band underscore.
1: Di kepoin aja di situ, dan juga pantengin terus karya-karya Kota.
0: Alright, kalau gitu terima kasih teman Bro 2. Abis ini bakal dilanjut sama penyiar-penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya ya. Yes. Kalau gitu nama gue Edi Tama.
1: Gue Elan.
0: Kita pamit.
1: Dan
0: Kota.

95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Lanjut lagi bareng aku Jeffrey Araska lagi. Tapi kali ini dijaga malam, jangan galau malam-malam. Aku bakal temenin kamu menikmati malam ini, teman Pro 2. Mungkin kamu tadi capek kerja gitu ya, terus ini waktunya istirahat. Tapi aku gak mau membiarkan kamu istirahat sendirian. Aku bakal ngajak kamu overthinking malam ini. Ya seperti biasa, nanti aku bakal bikin kamu overthinking di malam hari ya teman Pro 2. Pokoknya ada bahasan seru buat kamu. Jadi tetap dijaga malam, jangan galau.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Teman berdua, kalau di jam 8 ke jam 9 ini di Pro 2 FM pasti bahasnya tentang komunitas. Dan aku juga mungkin ada komunitas yang aku rekomendasiin buat kamu teman Pro 2 yang kayaknya tuh worth banget buat kamu gabung gitu ya. Ini yang pertama adalah kalau kamu tuh ngerasa punya banyak ide tapi masih bingung buat disalurinnya gimana, ini coba deh kamu tuh gabung komunitas di bidang-bidang kreatif. Jadi kayak komunitas yang ini tuh kayak cocok buat Gen Z yang suka bikin konten, yang suka foto, terus suka desain-desain, habis itu musik, sampai dunia kreatif lainnya. Jadi selain bisa buat ngasah skill kamu tuh ya, jadi kamu juga bisa ketemu sama orang-orang yang punya passion yang sama juga kayak kamu. Jadi bisa tuker ide gitu ya. Jadi serunya lagi belajar di komunitas itu gak selalu kerasa kayak belajar beneran di tempat-tempat yang formal gitu ya, yang kayak di kelas, di kampus, ataupun di ya pokoknya yang formal-formal gitu, enggak. Jadi kamu bisa tuker ide, sharing pengalaman, habis itu ikut workshop juga, sampai terlibat dalam proyek bareng. Ini bisa brainstorming kapanpun dan dimanapun kalau sama komunitas biasanya. Dan yang paling penting, ini jangan cuman jadi penonton kalau kamu udah gabung di dunia kreatif kayak gitu teman Pro 2. Dengan masuk komunitas itu kamu juga jadi punya ruang buat nyoba, ruang ya, waktu buat gagal juga, waktu buat belajar, habis itu bikin karya lagi. Ini kan ya circle-nya kan kayak gitu-gitu terus ya. Dan menurut aku komunitas kreatif worth it banget buat kamu ikutin, karena emang koneksinya sama pengalaman itu tuh kadang gak bisa kamu dapat cuma dari scrolling tutorial secara otodidak di YouTube ataupun dimanapun. Jadi siapa tahu tuh ya, dari satu komunitas ini malah lahir project yang keren atau peluang baru buat kamu barengan sama teman-teman komunitas kamu.
1: Hey teman Pro 2, ini dia lagu terbaru bulan ini.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simpel banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradioid.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

0: Masih bareng aku di Jaga Malam, jangan galau malam-malam teman Pro 2. Dan ternyata aku lupa malam itu masih ada dialog ternyata. Malam ini aku mau ngobrolin soal belajar bahasa asing dengan gaya mahasiswa yang low budget tapi high impact teman Pro 2. Jadi spesial ini 20 menit ke depan aku bakal ngobrol bareng sama salah satu narasumber aku. Ini bakal ngobrolin sesuatu yang pasti berbobot lah ya. Dan kamu pernah gak sih ngerasa pengen banget bisa bahasa asing, minimal kayak bahasa Inggris deh, buat persiapan karir kamu atau magang kamu, atau pengen cari beasiswa tapi langsung mundur teratur karena emang biaya kursusnya tuh tinggi banget, selangit banget teman Pro 2. Nah, ini malam ini aku bakal bongkar rahasianya belajar bahasa asing dengan gaya mahasiswa yang low budget tapi high impact. Ini udah ada bareng aku malam ini, ada Mas Hoirul Imam Mubarok. Dia ini adalah mahasiswa jurusan bahasa Inggris atau apa, nanti aku tanya langsung aja kali ya. Selamat malam Mas Cim.
1: Selamat malam Mas Jeffrey, apa kabar?
0: Alhamdulillah, ini Mas, kamu gimana kabarnya malam ini?
1: Alhamdulillah, baik sekali Mas, terima kasih udah nanyain.
0: Aku jujur, maaf nih, tadi aku lupa ternyata malam ini ada dialog. Maaf, soalnya udah jam-jam rawan ya.
1: Oh iya, benar ya.
0: Ini
1: ya,
0: tapi
1: ya,
0: Mas, apa-apa. Dari Mas Cim sendiri belum ini kan, masih aman ya, belum rawan ya?
1: Masih aman, masih ada, nanti saya juga habis ini mau belajar lagi soalnya.
0: Oke, wah jam segini Senin masih waktunya belajar ya, aku temenin sambil siaran kali ya Mas ya.
1: Boleh sekali.
0: Ini boleh kenalan dulu nih Mas Cim. Ini Mas Cim ini siapa, backgroundnya seperti apa? Boleh dikenalin dulu ke teman Pro 2.
1: Oke, halo teman-teman, perkenalkan nama saya Hoirul Imam. Biasanya itu dipanggil Mas Cim karena lebih gampang gitu ya.
0: Oke.
1: Terus saya seorang mahasiswa KPI atau Komunikasi Penyiaran Islam dari UIN Salatiga.
0: Oke.
1: Saya juga seorang freelancer yang sering ngedit video buat klien orang luar negeri.
0: Wow.
1: Jadi mungkin cukup sekian ya buat backgroundnya.
0: Aku kepo nih. Aku bakal tanya nanti gimana caranya bisa dapetin klien sampai luar negeri deh ya gitu. Boleh ya?
1: Boleh banget.
0: Tapi sebelum ngobrol panjang ke sana deh Mas, aku tuh kayak banyak anak muda tuh mikir kayak les itu di tempat elit, habis itu kalau nggak ke sana kayak nggak bakal bisa nih bahasa Inggrisnya. Kalau menurut kamu Mas yang ngambil jalur mandiri, ini mitos atau fakta kalau menurut Mas Cim?
1: Jalur mandiri itu menurut saya itu 100% fakta ya. Jadi di era sekarang itu apapun tuh sebenarnya bisa loh diakses di internet. Cari-cari bahan buat belajar di internet itu kan banyak ya. Jadi 100% fakta lah. Nanti nggak usah minder kalau kalian nggak punya budget buat apa namanya, buat les, kursus gitu kan, karena harganya mahal. Cari aja materi-materi di internet, itu banyak banget. Ada materi speaking, ada listening, ada banyak banget pokoknya.
0: Internet, berarti ini modal utamanya adalah ya internet. Sama gadget ya. Berarti ya Mas ya.
1: Ya, nggak 100% free, tapi at least murah.
0: Oh iya, ini kan di mana sekarang internet mungkin udah jadi kebutuhan wajib teman-teman di luar sana mungkin ya Mas ya.
1: Ya.
0: Sekarang pasti ada sebulan ada kuota lah minimal ya buat 10-20 giga di kampus, di kantor, dimanapun pasti udah ada wifi juga, jadi udah aman ya Mas ya.
1: Ya udah aman daripada kuotanya habis buat scrolling atau buat hal nggak penting, mending buat belajar aja kan lebih bermanfaat gitu ya.
0: Oke, bener banget. Nah ngomongin soal itu tuh Mas, biar kuotanya nggak habis cuman buat scrolling video-video lucu di Instagram ataupun TikTok, ini kasih bocoran dong Mas, akun medsos atau aplikasi gratis apa sih yang bisa jadi senjata rahasia teman-teman buat belajar bahasa asing gitu Mas?
1: Kalau soal apa namanya medsos ya, di medsos itu banyak, cari aja di YouTube gitu. Tadi ada, karena kan YouTube kan banyak video buat latihan bahasa Inggris tuh. Tapi kalau soal aplikasi, aku saranin buat kalau speaking ini. Kalau speaking itu pakai yang namanya Episoden. Jadi
0: Episoden.
1: Itu adalah ya Episoden. Itu platform buat belajar speaking. Jadi kita bisa speaking langsung nih sama orang-orang luar.
0: Oke.
1: Yang juga lagi belajar bahasa Inggris.
0: Oke, berarti sama-sama di sana platformnya itu benar-benar sama-sama orang yang lagi belajar bahasa Inggris juga berarti Mas.
1: Iya, sama-sama lagi belajar gitu. Jadi cocok banget buat kalian yang lagi mungkin kesepian, nggak punya teman buat ngobrol gitu kan. Boleh tuh pakai aplikasi itu.
0: Daripada apa curhat sama ChatGPT, mending sama ini tadi ya, episode tadi ya.
1: Ya episode itu ya, itu cocok banget buat beginner juga bisa itu, karena kebanyakan juga yang aku temuin di aplikasi itu tuh beginner semua.
0: Okay.
1: Ada dari orang Indonesia ya, ada orang Chinese, ada orang Southeast Asia.
0: Oke.
1: Okay. Ya, intinya.
0: Tapi itu terus, itu model tadi aplikasi atau media sosial tadi Mas sebelumnya?
1: Sebelumnya itu
0: episode ini tadi.
1: Episode dulu ya, episode aja kalau apa namanya aplikasinya, kalau medsos cari aja di YouTube, tutorial di YouTube gitu.
0: Okay.
1: Banyak soalnya
0: ya. Jadi emang platformnya tuh ini modelannya kayak bener-bener yang diomongin di episode ini tuh kayak random aja atau terstruktur nih Mas kalau di aplikasi tadi tuh?
1: Oh, kalau di aplikasi itu nanti kita disediain kayak topik gitu kan, kita bisa ngomongin soal topik itu atau bisalah tanya-tanya hal lain. Kalau aku biasanya tuh tanya ke mereka tentang bahasa mereka, jadi aku belajar bahasa lain sama mereka gitu.
0: Oh,
1: meskipun ya sedikit-sedikit ya itu.
0: Berarti bukan cuma bahasa Inggris aja, bahkan bisa belajar bahasa dari asalnya mereka masing-masing gitu ya Mas ya?
1: Ya bener banget ya.
0: Oke. Tapi kalau misalnya nih Mas, aku kayak aduh pengen belajar bahasa Inggris sambil curhat di situ gitu ya, itu bisa nggak sih, ada juga nggak sih yang kayak gitu Mas?
1: Ada sih, tapi kalau di episode itu ada waktunya, jadi kalian cuma bisa ngomong sama orang itu 7 menit
0: menit
1: itu maksimal. Tapi kalau semisal kalian udah temenan nih, kan ada bisa temenan tuh. Kalau kalian udah bisa temenan sama orang itu, kalian bisa curhat tuh sama mereka.
0: Paham. Jadi emang apa yang pertamanya, kalau nggak belum berteman ini masih cuma 7 menit doang ya, maksimalnya.
1: Ya.
0: Nanti kalau pengen lebih panjang lagi baru temenan tuh, mutualan ya, gitu ya Mas ya.
1: Dulu ya, mutualan dulu kayak di Instagram itu.
0: Oke, tapi kan kalau belajar bahasa itu kuncinya tuh praktek kan ya Mas ya.
1: Ya.
0: Kalau otodidak tuh dan nggak punya teman bule, ini gimana cara kamu latihannya nih Mas, speaking sehari-hari tanpa keluar biaya? Mungkin tadi kan lewat aplikasi kan, lewat apa episode ini tadi bisa cara ngomongnya. Cuman kalau ketika bertemu face to face secara langsung, kadang itu kan kita minder gitu ya Mas ya. Ini ya, cara belajarnya gimana tuh Mas?
1: Kalau cara belajarnya, kalau aku dulu ya, kalau aku dulu pas awal-awal lagi belajar bahasa Inggris itu ya, kan juga pemalu gitu, jarang ngomong lah.
0: Bener.
1: Aku tuh biasanya tuh nonton film, nonton film nih bahasa Inggris, subtitlenya juga bahasa Inggris.
0: Okay.
1: Terus aku catetin tuh yang mana vocab yang aku nggak tahu.
0: Okay.
1: Terus aku apa namanya, belajar speaking sendiri. Jadi aku kayak role play.
0: Mm-hmm.
1: Jadi apa namanya, ngomong ke diri sendiri pakai cermin.
0: Mm-hmm.
1: Ada teksnya tuh.
0: Mm-hmm.
1: Ya latihannya caranya gitu kalau aku dulu. Jadi nggak usah minder lah, nggak ada teman. Yang penting belajar aja dulu cara speakingnya. Itu.
0: Oh, jadi berarti emang belajar dari ngomong sendiri dulu.
1: Iya, sendiri dulu.
0: Kita lancarin dulu biar ningkatin kepedeannya itu dulu ya Mas ya, berarti ya.
1: Iya.
0: Oke. Aku paham.
1: Itu
0: Oke, tapi Mas, aku masih mau tanya beberapa pertanyaan lagi, tapi ditahan dulu. Kita jeda satu lagu dulu ya Mas ya.
1: Boleh.
0: Oke, jangan ditutup dulu. Dan buat teman Pro 2, jangan kemana-mana, tetap bareng aku sama Mas Cim di Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam.

0: Masih bareng aku Jeffrey Araska, teman Pro 2, dan masih ngobrolin juga soal gimana sih caranya belajar bahasa asing dengan gaya mahasiswa yang pastinya low budget tapi impact-nya masih tetap gede. Dan masih bareng aku juga ada Khairul Imam Mubarok, mahasiswa KPI UIN Salatiga. Kita lanjut lagi Mas Cim ya.
1: Yap, siap Mas
0: Jeffrey. Nah, ini lanjut lagi. Tadi kan aku katanya Mas Cim itu ada aplikasi episoden ataupun nyari-nyari tutorial di YouTube ataupun Instagram ataupun TikTok gitu ya. Tapi aku penasaran deh, ada gak sih kayak komunitas-komunitas English Club gitu Mas yang bisa bantu kita atau apa namanya, kita bisa ngembangin apa, kayak belajar bahasa Inggris dengan komunitas, so, bisa gak sih sebenarnya?
1: Kalau sebenarnya kayak belajar di komunitas itu sebenarnya bisa ya, malah lebih apa namanya, lebih bagus lah, lebih karena kan ada temennya gitu kan, itu lebih bagus dan juga lebih kondusif buat kita belajarnya. Tapi kalau aku belum pernah sih, belum pernah kayak ketemu English Club yang bagus gitu.
0: Okay.
1: Aku kalau English Club aku cuma ada kayak server di Discord gitu kan.
0: Okay.
1: Kita ngobrol online tapi pakai bahasa Inggris.
0: Oh, oke. Jadi ini basicnya lebih ke, ini pasti banyak-banyaknya anak-anak gamers kali ya Mas ya?
1: Iya, benar sekali. Karena kan saya juga suka main game gitu kan. Kalau kita lagi komunikasi
0: bener,
1: di game itu mesti pakai bahasa Inggris. Itu salah satu cara saya buat bisa improve di speakingnya.
0: Oke, berarti emang kalau semisal nih, kalau aku kan salah satu tipe yang orang yang introvert nih ya Mas ya. Berarti dengan main game itu juga salah satu yang bisa nge-improve bahasa Inggris kita berarti ya Mas ya?
1: Ya benar banget. Apalagi kalau game-game yang basicnya story. Jadi gamenya tuh bukan game online tapi game offline yang tentang story. Kalau kita bisa paham isi gamenya, pasti kita juga bisa nambah kayak pengetahuan soal bahasa Inggrisnya gitu kan. Kebanyakan game-game sekarang kan pakai bahasa Inggris tuh kan.
0: Bener-bener.
1: Kita jadikan game itu sebagai media pembelajaran kita.
0: Wah, berarti yang game-game yang ada storytellingnya berarti ya Mas ya?
1: Iya, bener banget.
0: Ada tapi rekomendasi nggak nih mungkin Mas?
1: Oke. Untuk rekomendasi, aku saranin game-game Telltale. Game dengan genre Telltale kayak The Walking Dead, atau apa namanya, Detroit Become Human, juga Life is Strange. Itu game yang bagus banget buat latihan bahasa Inggris tuh, karena emang kita fokus ke bahasa Inggrisnya dan juga story-nya. Okay. Itu bagus banget buat belajar.
0: Oke, ini aku kayaknya penasaran sama Walking Dead nih, soalnya banyak reviewnya emang bilangnya katanya bagus ya Mas ya.
1: Iya, itu bagus banget. Itu juga salah satu game yang improve bahasa Inggris saya. Jadi kalian harus cobain.
0: Oh, jadi kayak kita tuh mau gak mau harus membaca story-nya gimana biar terus kita namatin game-nya gimana, itu mau gak mau harus bahasa Inggris juga ya Mas ya?
1: Iya, harus ya, kayak game itu memaksakan kita harus bisa bahasa Inggris.
0: Okay.
1: Meskipun kita belum bisa gitu kan.
0: Tadi di awal Mas Cim ini sempat bilang katanya sempat ada proyekan kadang-kadang tuh dapat klien video dari luar negeri. Ini caranya gimana nih Mas? Kok dari belajar otodidak sampai akhirnya dapat klien gitu dari luar negeri tuh gimana caranya teman?
1: Jadi awal-awalnya tuh saya tuh kan emang suka ngedit video gitu kan.
0: Okay.
1: Buat dulu tuh buat proyek sekolah terus juga proyek kuliah. Lah tiba-tiba nih ada teman saya dari luar negeri, kan saya kan suka kenalan sama orang luar gitu kan. Tiba-tiba dia ngechat tuh, kamu bisa edit video atau enggak?
0: Oh, okay.
1: Bisa. Kalau bisa tolong tuh editin video gua gitu.
0: Oke.
1: Okay. Nanti gua bayar gitu. Wah, lumayan. Jadi awalnya itu, terus saya cari lagi klien-klien dari luar yang butuh, kayak saya chat tuh satu-satu kayak klip video dari streamer gitu kan. Boleh nggak saya jadi video editor kamu, nanti saya dibayar per view gitu.
0: Boleh
1: banget ya, awalnya dari situ. Jadi ya lumayan lah, nggak apa namanya, bisa buat jajan tiap hari lah.
0: Tapi ini dari skill yang tadinya belajar otodidak itu membantu banget nggak sih Mas, kayak nyari klien dari luar negeri itu ngebantu juga nggak itu?
1: Sangat membantu sekali, karena emang ya, kebanyakan orang luar kan emang pakai bahasa Inggris gitu ya. At least kalau mau dapet klien kayak dari luar itu bisa basic lah, kayak membaca apa namanya, membaca teksnya mereka, terus baca apa namanya briefnya mereka. Jadi nggak perlu kayak fluent banget atau mahir banget di bahasa Inggris, intinya bisa memahami apa yang mereka butuhkan gitu.
0: Tapi kalau misalnya dapatnya klien dari luar negeri itu, Mas, itu lebih seringnya komunikasinya itu ngasih briefnya dalam bentuk kayak video call kah, atau emang lewat teks aja nih, Mas?
1: Kalau awal-awal mesti pakai teks, tapi nanti misal nanti ada revisi itu biasanya nanti kita akan di call, habis itu dikasih brief nih, ini kesalahannya di sini gitu.
0: Oke, berarti emang sepenting itu ya belajar bahasa asing ya, maksudnya minimal bahasa Inggris lah ya.
1: Ya minimal bahasa Inggris, karena bahasa Inggris kan bahasa internasional gitu kan, universal gitu.
0: Bener tuh. Dan mungkin ini sebelum aku kelarin nih obrolan kita malam ini, apa, Mas Cim, mungkin sebagai mahasiswa kan tugas Mas Cim ini kan numpuk juga ya pastinya. Tadi habis ini katanya mau belajar lagi nih habis ini ya.
1: Iya bener, bener banget.
0: Ini kalau caranya Mas Cim sendiri buat bagi waktu biar tetap bisa konsisten belajar tiap hari, habis itu bisa cari tadi kerjaan juga kadang-kadang, terus improve bahasa Inggrisnya lagi biar lebih bagus, tuh gimana nih cara bagi waktunya, Mas?
1: Cara bagi waktunya tuh sebenarnya gampang ya. Jadi kalian cari waktu aja di sela-sela waktu kalian, misal habis kerja gitu kan, belajar 1 jam lah. Kalau bahasa Inggris tuh 1 jam atau 15 menit, 1 jam sampai 15 menit sampai 1 jam itu cukup sebenarnya. Jadi kalian misal capek gitu kan, kalian scroll aja di TikTok cari pembelajaran bahasa Inggris terus didengerin tuh. Karena gitu kalau lagi capek. Tapi kalau bisa ya sambil latihan lah, sambil latihan ngomong, speaking itu penting banget buat kalian bisa improve bahasa Inggrisnya.
0: Berarti emang harus disempetin ya, walaupun gimana pun minimal 15 menit itu udah cukup, sampai 1 jam gitu ya.
1: Ya minimal itu, atau kalian bisa kayak mulai dari sedikit-sedikit, kayak coba settingan HP kalian diganti ke bahasa Inggris, TikTok kalian dijadikan bahasa Inggris, Instagram kalian coba diganti bahasa Inggris, itu kan juga step awal buat kalian tuh bisa memulai belajar bahasa Inggris.
0: Iya, orang sekarang itu, zaman sekarang malah kebanyakan di settingnya langsung bahasa Indonesia, Mas.
1: Iya, nah itu. Oh,
0: aku penasaran deh. Ini aku tuh kadang kalau pengen coba bahasa Inggris tuh ya, Mas ya, kadang tuh aku suka dibilang, ih apa toh sok ke Inggris sok gitu. Kalau Mas Sim sendiri pernah nggak digituin sama temennya?
1: Jujur, belum pernah. Aku belum pernah kayak gitu, karena teman-temanku kebanyakan suportif gitu kan. Kalau misal ada salah, kalau ada salah mesti dibenerin gitu.
0: Oke.
1: Okay. Ada yang kayak sok Inggris nggak ada. Tapi kalau misal kalian digituin,
0: apa nih tipsnya?
1: Biarin aja. Terus, biarin aja. Kalau bisa diajak sekalian kita belajar bareng.
0: Oke.
1: Okay. Lebih efektif gitu.
0: Jadi mungkin tipsnya dari Mas Cim nih buat aku dan teman Pro 2 yang sering dicengin gitu ya. Wah, sok ke Inggris gitu. Dicuekin aja. Yang penting ya, ini ya, Mas ya. Bahkan kalau bisa diajakin juga biar sama-sama bisa belajar juga, gitu ya.
1: Belajar bareng ya.
0: Oke. Okay. Habis ini aku coba nanti yang ngatain aku sok ke Inggris bakal aku ajakin.
1: Boleh.
0: Oke, thank you banget Mas Cim udah nemenin aku ngobrol di malam hari ini. Aduh.
1: Ya, sama-sama Mas Yofi.
0: Aku jadi
1: terima kasih juga udah mengundang saya di Radio RRI Pro 2.
0: Benar. Jadi, thank you juga, aku udah makin pede nih buat ngomongin ke Mas ke teman aku yang bilangin aku sok ke Inggris ya. Kalau gitu sampai ketemu lagi di kesempatan lain, sampai ke kita ngobrol-ngobrol di kesempatan lain lagi ya, Mas Cim ya.
1: Iya.
0: Okay. Ya,
1: makasih juga Mas Jeffrey ya. Semoga kita ketemu lagi di next time.
0: Oke, okay. Terima kasih, selamat malam Mas Cim.
1: Ya, selamat malam juga.
0: Nah, itu dia teman Pro 2, omongan obrolan aku bareng sama Mas Cim, salah satu mahasiswa KPI UIN Salatiga. Ini ngobrolin soal gimana caranya belajar bahasa Inggris dengan gaya mahasiswa yang low budget tapi tetap impact-nya gede. Yang penting kamu harus belajar dulu, kalau emang bisa disempetin, harus disempetin sih kalau katanya Mas Cim tadi ya. Minimal 15 sampai 1 jam biar kamu tuh tetap produktif, bisa improve bahasa Inggris kamu. Dan tadi bisa dilihat juga ini Mas Cim dari otodidak belajar, akhirnya ini bisa sampai akhirnya mendapatkan klien-klien videografinya dari luar negeri, dan itu membantu banget belajarnya itu, cara dari belajar itu sampai dia menggaet yang namanya klien-klien di dari luar negeri. Dan yang penting kalau ketika kamu dibilang sok ke Inggris sama teman-teman kamu, cuekin aja teman Pro 2. Kalau bisa diajakin juga. Ya udah jangan kemana-mana teman Pro 2. Abis ini kita masih lanjut lagi. Jadi tetap dijaga malam, jangan galau malam-malam.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan.
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simpel banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah.
1: Ini dia pilihan lagunya. Pop kategori putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
1: Atik Sebe, Risau.
0: Raisa, Dila.
1: Idgitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan.
0: Ruth Sahanaya, Ku Ingin.
1: Liodra, Teganya Kau.
0: Marion Jola, Lale Ilmanino, Rayu.
1: Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu.
0: Mahalini, Bawa Dia Kembali.
1: Pop kategori putra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
0: Tito Aditya, Lelah Hati.
1: Tulus, Teh Hijau.
0: Enau Ari Lesmana, Sesi Potret.
1: Rizky Febian dan Adrian Halif, Alama.
0: Wijaya 80, Terakhir Kali.
1: Afgan, Lestari Merindu.
0: Marcel, Firasat.
1: Glenn Fredly, Kau.
0: Mike Mohede, Terbaik.
1: Pop kategori daerah, Sansaro, Minang.
0: Butet, Batak.
1: Kicir-kicir, Betawi.
0: Soeo Rajamu, Jawa.
1: Es Lilin, Sunda.
0: Cik-cik Periuk, Kalbar.
1: Si Patokan, Sulut.
0: Wayawai Windawe, Papua.
1: Bole Lebo, NTT.
0: Dodoy Si Dodoy, Jambi. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradioid.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

Udah jam 9 lebih, waktunya aku bahas yang bikin kamu overthinking. Tapi sebelum aku buka obrolannya, teman Produa, ini aku ada kabar seru buat kamu, para pelajar SMA, SMK, atau yang sederajat lainnya. Atau bisa juga kamu buat kamu yang sekolah di madrasah aliyah negeri atau madrasah aliyah swasta, teman Produa ya, yang ada di seluruh Jawa Tengah. Jadi RRI akan menghadirkan DokuFest RRI Semarang 2026. Jadi ini tuh adalah lomba video dokumenter dengan tema Bingkai Warisan Nusantara. Jadi lewat kompetisi ini kamu diajak, bisa ajak teman-teman kamu buat ngangkat cerita tentang budaya, tentang tradisi, sejarah, sampai potensi di daerah kamu dalam sebuah karya dokumenter yang pastinya harus menarik dan juga inspiratif. Nah, informasi selengkapnya teman Produa tentang syaratnya apa aja, terus ketentuannya sama pengumpulannya itu harus gimana, dapat kamu lihat lewat Instagramnya RRI Semarang di @RRI_Semarang. Raih hadiah total jutaan rupiah dan tentunya sertifikat buat kamu para pemenangnya nanti. Jadi jangan lewatkan kesempatan buat berkarya dan menginspirasi sekaligus juga mengharumkan nama sekolahmu lewat DokuFest RRI Semarang 2026. Aku tunggu karya terbaik kamu, teman Produa. How can I not leak it? So good, you look so good, maybe we should all link it together. Here, you only live once, let the people see.

0: kalau udah bulan Agustus gini, pasti deh langsung keinget sama seru-serunya lomba yang selalu memeriahkan suasana setiap tahunnya. Nah, kali ini aku mau ngobrol bareng teman-teman Pro 2 tentang nostalgia lomba 17-an dan cerita seru di balik momen kemerdekaan mereka. Apa sih kenangan yang paling berkesan saat ikut lomba 17-an?
1: Kenangan sih yang paling aku ingat dulu waktu ada lomba tarik tambang, aku ketabrak sama yang tarik tambang, jadi aku jatuh.
2: Kenangan lomba yang aku ingat itu dulu pas kecil aku pernah lomba nangkep anak lele. Tapi karena aku takut jadi aku nangis. Terus aku gak jadi lomba deh.
3: Kenangan pas lomba 17 Agustus yang paling berkesan itu paling ya makan kerupuk. Kayak kelihatannya gampang tapi pas dicoba itu susah banget ternyata.
0: Menurut kamu, apa perbedaan lomba 17-an zaman sekarang sama yang dulu?
2: Menurut aku bedanya lomba sekarang sama yang dulu itu orangnya sih. Kalau dulu orangnya itu lebih rame, lebih banyak. Kalau sekarang yang aku lihat itu lebih sedikit sih.
4: Menurut saya bedanya sekarang lebih banyak lomba yang kreatif dan mengikuti tren. Kalau dulu itu biasanya lombanya lebih sederhana seperti balap karung atau panjat pinang.
5: Menurut aku paling bedanya cuman sekarang udah gak bisa jadi peserta, tapi ya tetap aja aku bisa tonton, jadi tetap seru.
0: Menurut kamu, apa yang masih tetap sama dari lomba 17-an dulu hingga sekarang?
3: Kesamaannya dulu sama sekarang itu sama-sama aja sih. Sama-sama seru, semua kalangan itu pasti ikut semua, dari anak-anak sampai bapak-bapak, ibu-ibu juga pada ikut semua sih.
6: Yang masih sama sih kayaknya semangat orang-orang untuk memeriahkan kemerdekaan ini sih. Soalnya kalau misalnya dilihat, sekarang ini kan cenderung lombanya itu hampir semuanya berbeda, tapi kan semangatnya masih sama.
2: Hal yang tetap sama itu mungkin ada lomba makan kerupuk ya, karena pasti di setiap 17 Agustus lombanya itu pasti ada makan kerupuk.

Masih bareng aku Jeffrey Araska, teman Pro 2 di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Ini aku udah jam 9 berarti ya, waktunya kita overthinking bareng nih teman Pro 2. Malam ini aku mau bahas sesuatu yang kayaknya itu sederhana sebenarnya, tapi kalau dijelasin ini ternyata cabangnya itu banyak banget. Nih, aku mau ngomongin soal hubungan percintaan. Wih. Soalnya kan sekarang ini hubungan itu enggak cuman cara cuman punya dua pilihan gitu ya. Pacaran atau single, ini udah enggak gitu lagi nih sekarang. Ini ada yang mungkin baru PDKT, habis itu ada yang udah intens chat tiap hari tapi statusnya juga masih enggak tahu gimana. Ada juga yang udah pacaran resmi. Mungkin ada juga yang ngejalanin hubungan tanpa tahu nih sebenarnya itu mereka tuh apa. Ya manusia dong ya. Bahkan sekarang ini ada istilah yang mungkin makin sering banget kita dengar. Salah satunya itu ada situationship. Tuh, ini hubungan yang rasanya tuh udah kayak pasangan, tapi ketika ditanyain statusnya apa, ini jawabannya tuh biasanya bikin satu ruangan jadi loading. Ah, gimana, gimana? Makanya nih malam ini aku bakal ngobrolin macam-macam fase hubungan yang sering dialami anak muda, atau yang lagi kamu rasain sekarang, yang lagi kamu alamin sekarang nih, hubungannya apa nih teman Pro 2. Jadi bukan buat nentuin mana yang paling bagus atau paling buruk, tapi ya karena setiap hubungan

81 tahun Indonesia merdeka. Namun kemerdekaan bukan hanya tentang terbebas dari penjajahan, melainkan tentang menjadi bangsa yang benar-benar berdaulat, mampu menentukan arah sendiri, serta mandiri dalam politik, ekonomi, dan budaya. Indonesia juga harus berdiri di atas keadilan. Setiap warga berhak memperoleh perlakuan yang sama di depan hukum, tanpa diskriminasi maupun perbedaan. Kemakmuran pun tidak hanya terlihat dari kemajuan pembangunan, tetapi juga dari terpenuhinya kebutuhan rakyat secara layak dan merata. Cita-cita itu mungkin masih terus kita perjuangkan, tetapi harapan tidak boleh padam. Mari menjaga negeri ini dengan keberanian, kepedulian, dan semangat untuk melangkah bersama. Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia, menuju Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.

0: Sebelum masuk ke macam-macam hubungan yang ada di percintaan teman Pro 2 ya, ini ada satu hal menarik. Jadi ternyata istilah atau ya pokoknya istilah buat hubungan anak muda itu sekarang emang makin banyak. Jadi kalau dulu mungkin kita tuh cukup kenal istilah pacaran, PDKT, atau TTM-an doang. TTM-an itu bahasa lawas banget ya. Sekarang ini udah muncul banyak banget istilah kayak situationship, habis itu talking stage, bahkan ada juga relationship anarki. Duh, gimana tuh? Dalam pembahasan hubungan pacaran modern gitu ya. Itu sampai ada yang namanya relationship anarki. Tuh bingung gak tuh? Kenapa istilah ini makin banyak teman Pro 2? Ya kan karena emang cara orang berkomunikasi di zaman sekarang itu ya juga makin berubah gitu. Jadi media sosial sama aplikasi pesan singkat gitu ya, itu tuh bikin orang lain itu tuh kayak bisa berkomunikasi jauh lebih intens dibandingin sebelumnya. Seseorang itu bisa chat setiap hari, saling sharing cerita, habis itu juga bisa kasih perhatian yang lebih gitu ya. Tapi belum tentu mereka itu punya hubungan yang resmi. Nah, dari sini nih muncul kebutuhan buat kasih nama di berbagai bentuk hubungan itu teman Pro 2. Tapi yang perlu diingat, istilah-istilah ini tuh kan bukan aturan resmi ya. Jadi setiap orang punya definisinya yang beda-beda. Yang dianggap PDKT sama seseorang gitu ya, mungkin itu udah dianggap pacaran sama orang yang lain. Jadi sebenarnya ini teman Pro 2 ya, yang paling penting itu dalam hubungan bukan cuman ya labelnya apa, tapi apakah kedua orang itu punya pengalaman yang sama, punya pemahaman yang sama tentang hubungan mereka saat itu.
1: Hey teman Pro 2, ini dia lagu terbaru bulan ini.

0: Pakai seatbelt kamu.
1: Kencengin seatbelt kamu.
0: Salah, ulangi. Teman Pro 2.
1: Pakai helm kamu.
0: Kencengin seatbelt kamu.
1: Karena kita bentar lagi mau berangkat.
0: Kemana?

0: Ada Devira sama Res Ardian nih, teman berdua, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan random kamu.
1: Mm-mm, karena memang salah satu poin di SKP kita adalah ini. Menjawab pertanyaan dan kegelisahan dari teman Pro 2.
0: Ini untuk memenuhi kinerja kita ya.
1: Iya. Dan outputnya adalah terselesaikannya masalah dari teman Pro 2.
0: Kita ini berkah banget loh kerjanya ya. Oke, ada pertanyaan dari siapa hari ini?
2: Ada Vina di Kota Lama. Aris dan Devi percaya sama teori evolusi Darwin?
1: Oke. Vina di Kota Lama. Kamu tepatnya di mana nih, kota lamanya? Kamu tuh makhluk kasat mata atau kamu makhluk yang tidak kasat mata?
0: Dia di ini, di gereja Blenduk kayaknya.
1: Di Blendukannya ya?
0: Di Blendukannya. Enggak, dia adalah yang ini loh, nyewa-nyewain sepeda mungkin.
1: Iya, dia businessman ternyata.
0: Business
1: ya.
0: Business girl dong.
1: Business girl, iya, benar-benar. Atau dia ini adalah owner salah satu coffee shop di sana.
0: Bisa jadi, kan? Atau owner hotel malah.
1: Wow, yeah. Kelas mana itu ya?
0: Bukan dong.
1: Apa sih di sana?
0: Kota.
1: Oh iya, salah ya. Kota. Ya, teori apa tadi?
0: Darwin.
1: Teori Darwin. Evolusi Darwin. Coba, Devina ini pintar banget nih. Apa kata teori ini, Devina?
0: Jadi, kalau berdasarkan teori evolusi Darwin, ini adalah tentang nenek moyang kita.
1: Mm-mm.
0: Nenek moyang kita adalah keturunan yang hasil modifikasi. Jadi ada keturunan dari nyemot.
1: Aku tidak setuju sebenarnya ya. Kalau aku tetap berpendapat dan berpegang teguh kepada nenek moyangku seorang pelaut.
0: Nenek moyang kita sama berarti ya.
1: Sama kan? Satu, dua.

0: nenek moyangku.
1: Nenek moyangku seorang pelaut. Mungkin nenek moyang itu berarti kita jawabannya apa, percaya atau nggak percaya?
0: Ya, kamu percaya nggak?
1: Aku nggak.
0: Aku.
1: Berarti percaya. Kita tuh harus ada perbedaan gitu loh, biar ya, kontroversi. Ya, ya,
0: ya. Oke, aku ralat. Nenek moyangku adalah. Tapi bener. Dari sejarah peradaban manusia, dari ilmu pengetahuan, dan dari zaman SD bahkan, kita dapat pelajaran itu kan, evolusi manusia. Dari bentuk kemudian, kan kita tahu, kemudian dari tulang belulang, bukan tulang rusuk, tulang-tulang penyangga tubuh manusia disempurnakan gitu-gitu kan. Itu sangat nyambung kalau dari ilmu, ya dari ilmu, kemudian
1: hitam.
0: Pengetahuan. Dari ilmu pengetahuan, aku sih setuju kalau ya evolusi dari monyet, kera, atau apapun itu ya, itu jadi manusia. Dan itu kan ada pelajarannya memang. Cuman ya memang karena kita tidak lahir di zaman itu, kita gak begitu bisa membuktikan atau menelaah dengan bulat-bulat gitu.
1: Bulat-bulat.
0: Aku ingat banget kok dari zaman SD tuh udah ada itu kan, Pithecanthropus erectus gitu-gitu kan, terus segala macam. Kita hidup di zaman megalitikum gitu-gitu. Memang ada ceritanya, ada ilmunya dan ada buktinya, buktinya loh.
1: Iya, tapi kamu tahu Adam dan Hawa?
0: Di aku kitab... taunya Adam dan Cinta.
1: Adam, bukan. Ini Adam dan Hawa yang waktu itu makan buah apa?
0: Kuldi.
1: Kuldi, makan buah kuldi. Dia tuh berbentuk manusia, bukan monyet.
0: Iya.
1: Itu kan manusia mula-mula.
0: Iya, berarti.
1: Bukan monyet.
0: Cerita Adam dan Hawa itu dimulai ketika permonyetan udah selesai.
1: Lah mana ada? Tuhan memang menciptakan hewan dulu.
0: Loh, kan Tuhan memang satu. Kita yang tak sama. Gimana sih?
1: Tuhan itu kan menciptakan hewan dulu, berpasang-pasangan. Mana ada hewan monyet melahirkan monyet-monyet-monyet jadi manusia, nggak ada.
0: Loh, tapi kan itu ada buktinya.
1: Apa?
0: Penemuan arca di mana, penemuan segala macam itu kan ada.
1: Enggak, tapi Tuhan menciptakan Adam dan Hawa sebagai manusia, bukan sebagai monyet.
0: Ya gimana ini? Gelut ya, Pak. Ira apa, Pak? Ini gelut.
1: Jadi, aku nggak percaya. Kalau ada sarden percaya ya terserah.
0: Ya kalau aku dari sisi ilmu pengetahuan.
1: Tapi
0: kamu dari sisi apa?
1: Dari sisi agamis.
0: Oke. Okay.
1: Ya, dari sisi agama. Tapi ini ya berdasarkan dari Google nih, teman Pro 2 ya.
0: Kamu kok nggak bermutu? Kenapa kamu buka Google?
1: Ini kontroversi lainnya itu adalah belum ditemukannya fosil manusia yang berbentuk setengah manusia dan setengah kera. Jadi ini dianggap missing link untuk menjelaskan urutan evolusi manusia gitu. Jadi ada part yang ini miss gitu loh, ada yang hilang gitu. Gitu. Jadi kamu berubah?
0: Enggak.
1: Ya udah.
0: Karena aku kan orangnya realistis dan orangnya adalah sangat visioner.
1: Ya.
0: Jadi coba kamu tanya Reza, pasti dia setuju karena dia kan MIPA.
1: Iya, tapi dia kayaknya kurang setuju.
0: Dia tuh
1: karena
0: setuju.
1: Dia agamis juga.
0: Enggak, dia cuma sholat Jumat doang.
1: Langsung enggak. Ya udah teman Pro 2 ya, itu jawabannya. Kita ada yang setuju, ada yang enggak setuju. Emang itulah kontroversi yang kita buat seada-adanya ya.
0: Tapi selalu gitu sih, dari berbagai sisi itu juga berbagai statement, berbagai asumsi, berbagai pandangan gitu loh. Ya udah, selalu aja kayak gitu. Jadi bingung aku gimana nih.
1: Ya udah enggak usah bingung, kita abis ini jalan-jalan yuk ke museum ini di Solo.
0: Ngapain ke kota lama aja, ketemu Vina, kita ketemu empat mata.
1: Gak ada ini,
0: 6 mata.
1: Gak ada fosil-fosilnya soalnya.
0: Ya kita ajakin Vina lah, biar Vina itu percaya. Kan Vina nanya ke kita.
1: Iya.
0: Kita sama-sama membuktikan.
1: Kita ajakin ke Solo nanti.
0: Apa
1: sih namanya museum apa yang di Solo?
0: Ronggo Warsito.
1: Bukan, itu Semarang. Bukan.
0: Bukan.
1: Museum.
0: Kota lama. Yalah nanti biar Vina aja yang mikir, dia yang nyetir pakai mobil dia yang buka wis.
1: Dan dia yang bayar tol. Kok komplit banget ya. Museum Sangiran, situs manusia purba.
0: Ya tuh.
1: Nanti kita jalan-jalan ke sana ya. Siapa namanya?
0: Vina.
1: Vina ya.
0: Udah ya Vina. Nanti cobalah kita cari tahu bareng-bareng lah. Kita masih bingung juga nih urusan ini. Semua orang ditanya juga pasti bingung. Kamu bikin kita ikutan bingung ah.
1: Ya udah nggak usah nanya lah.
0: Ya udah dah.
1: Acaranya tutup aja.
0: Dah.
1: Bye bye.
2: Yo, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya.
3: Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro 2 di @pro2smg.

0: dia teman brudal juara minggu ini ada grup asal Korea Selatan ATEEZ. Ada lagu mereka Bad. Dan ternyata lagu ini digarap oleh produser langganan mereka Eden bareng sama Maddox dan juga Pepperoni. Wow, dan ada juga dua member ATEEZ, ada Hong Jong dan juga Minnie dalam penulisan liriknya.
1: This week's number one.

Dengerin persaingan 20 lagu internasional terbaik di Prude FM setiap hari Sabtu jam 3 sore.

Kita mulai dari fase yang paling klasik dulu nih teman Pro 2. Ada PDKT tapi jadiannya enggak. Ini fasenya tuh biasanya tuh penuh rasa penasaran. Jadi mulai dari awalnya tuh cuma saling follow dari Instagram masing-masing atau TikTok atau media sosial apapun. Habis itu mulai deh beraniin reply story. Yang sebenarnya enggak reply story dulu, biasanya nge-love story-nya dulu, habis itu baru reply. Lanjut ngobrol, habis itu tiba-tiba chat setiap hari. Awalnya ini cuman mungkin ngechat lagi apa nih? Klasik banget. Lama-lama berubah jadi cerita kegiatan sehari-hari. Nah, yang menarik, PDKT itu sebenarnya fase dimana kedua orang ini mengenal satu sama lain. Kita tuh mulai lihat cara seseorang berkomunikasi, cara mereka tuh kayak memperlakukan orang lain tuh gimana, sampai gimana mereka tuh menghadapi perbedaan. Tapi masalahnya, PDKT juga sering banget jadi fase paling penuh tanda tanya. Jadi ini kayak, ini tuh dia emang tertarik atau emang dia tuh setelahnya kayak gini nih, ramah ke semua orang. Terus ada juga mungkin ini serius mau kenalan atau cuman cari teman ngobrol aja nih. Dan mungkin ada juga pertanyaan paling legend, sebenarnya tuh kita apa sih? Karena kalau PDKT terlalu lama, statusnya bisa kerasa kayak antrean yang gak kelar-kelar panggilannya gitu teman Pro 2. Padahal sebenarnya itu gak ada batas waktu universalnya buat PDKT. Yang penting komunikasi sama ekspektasinya itu jelas dulu. Kalau dua-duanya, kedua orang ini punya tujuan yang beda, salah satu pihak ini bisa aja berharap hubungan mereka itu berkembang gitu ya. Sementara yang lain cuman menganggap sebagai pertemanan. Aduh, kasihan banget.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan.
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradioid.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

Nah, sekarang masuk ke fase yang sering bikin orang itu bingung. Ini ada fase atau yang namanya itu HTS, hubungan tanpa status. Ini situasi ketika dua orang itu udah cukup deket, sering komunikasi, mungkin juga sering melakukan aktivitas barengan, tapi gak punya hubungan apa, label hubungan yang resmi gitu ya, yang jelas tuh belum ada, padahal udah sering jalan. Dari luar kelihatannya kayak, ya kayak pasangan pada umumnya, tapi kalau ditanya jawabannya, temenan kok. Temenan kok saling perhatian. Temenan tapi kalau udah saling salah satu deket sama orang lain malah ngerasa gak nyaman. Piye jel. Temenan tapi komunikasi hampir tiap hari. Nah, di sini nih pentingnya batas dari komunikasi teman berdua. Karena ketika statusnya gak jelas, ekspektasinya juga beda, yang satu ketinggian, yang satu biasa aja, satu orang mungkin nganggap hubungan itu serius, sementara yang satunya lagi nganggapnya santai-santai aja, gak buru-buru amat, cuman temenan doang. Dan kalau ekspektasinya gak pernah dibicarain, nah itu tuh masalah bisa muncul dari asumsi masing-masing. Jadi sebenarnya bukan soal HTS-nya nih yang salah, bukan HTS yang boleh atau enggak. Yang penting adalah ketika kedua orang di dalamnya itu tahu mereka tuh lagi ngejalanin hubungan yang kayak gimana.

0: kado teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku kerungu loh salammu, tombok kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggungin komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

aja. Nah, lanjut lagi aku mau bahas tentang hubungan, fase hubungan yang aku bahas dua langsung ya, pacaran sama situationship. Ini biasanya kalau pacaran ya teman-teman berdua, itu tuh lebih jelas secara komitmennya. Dua orang itu sepakat kalau mereka itu lagi ngejalanin hubungan romantis dan punya batasan serta ekspektasi tertentu. Tapi pasti tentu aja teman-teman berdua ya, punya status itu bukan berarti otomatis mereka tuh bebas dari masalah. Justru bakal mengeluarkan masalah-masalah baru biasanya. Tetap perlu komunikasi, saling hargain batas pribadi, sama tetap punya kehidupan masing-masing juga kalau saran aku. Nah, habis itu juga ada situationship. Ini Gen Z banget lah ini ya. Jadi situationship ini biasanya tuh ngegambarin hubungan yang lebih dari sekedar pertemanan, tapi belum juga punya komitmen atau status yang jelas kayak pacaran tadi. Karena kan bentuknya itu bisa beda-beda nih. Pengalaman setiap orang juga gak selalu sama gitu ya. Kan ada yang nyaman mungkin ngejalanin hubungan kayak gitu, tapi ada juga yang justru merasa kayak bingung karena emang gak tahu arahnya itu dibawa kemana. Jadi sekali lagi nih teman pro 2 ya, yang paling penting adalah komunikasi. Kalau seseorang pengen hubungan yang jelas, habis itu ya pokoknya yang jelas lah gitu ya, menyampaikan perasaan gitu dan ekspektasi dengan jujur jauh lebih sehat daripada terus nebak-nebak ya. Jadi mungkin buat kamu yang pengennya yang jelas-jelas aja, situationship ini gak cocok buat kamu.

0: teman Pro 2, kebetulan banget nih vibes kemerdekaannya lagi dapet banget. Nah, biar makin rame, aku mau dengerin dong pengalaman atau cerita seru kamu pas ngerayain momen kemerdekaan ini. Kalau sedang di momen kemerdekaan, biasanya kamu ikut kegiatan apa sih dalam rangka memeriahkan kemerdekaan itu?
1: Pas momen kemerdekaan sih biasanya aku ikut kegiatan itu di desa, yaitu kegiatannya yang pertama itu biasanya itu pokoknya setiap tanggal 17 yaitu upacara hari kemerdekaan di lapangan desa, kemudian dilanjutkan dengan pawai atau enggak gerak jalan, kadang pawai kadang gerak jalan gitu. Kemudian ada lomba-lomba, seperti kalau untuk cowok-cowok biasanya lombanya ada sepak bola, ada futsal, dan ada voli. Misalnya ikutnya voli kalau aku, kalau yang lomba-lomba yang kecil-kecil seperti tarik tambang dan lain-lain enggak pernah ikut. Biasanya untuk memeriahkan kemerdekaan ya cuman begitu aku.
2: Jujur kalau aku sih lebih ke ikut meramaikan aja ya, tapi paginya aku selalu ikut lihat pengibaran bendera sih lewat TV gitu. Terus sisanya ya aku pakai bus jalan-jalan sambil lihat lomba-lomba pawai gitu sih di jalanan kalau emang ada.
3: Ikut lomba tusuk besar terus di rumah.
0: Kira-kira ada kejadian lucu nggak pas kamu ikut kegiatan itu?
4: Ini sih, dulu waktu lomba-lomba kan kayak aku jadi panitia, terus ikut, kayak panitia kan ikut lomba. Waktu lomba-lomba, lomba makan kerupuk, kerupuknya udah habis, rafianya yang aku digigit.
5: Kalau aku kejadian lucunya, aku waktu itu sempat ikut iseng lomba PBB. Itu peserta lombanya itu dari kedinasan semua, dan aku disitu juara satu.
2: Sebenarnya tuh kejadian lucunya kalau yang aku alamin, biasanya kan kalau upacara 17 Agustus itu ada di mana jam 10 itu kita nabuh kentongan ya. Nah, di situ tuh aku sama yang lain itu ikut rame-rame buat lari-lari di tengah lapangan, dan kejadian yang lucu itu yang aku alamin adalah aku jatuh terdesak-desak sama orang-orang. Jadi kayak menurut aku tuh hal yang lucu sih.
0: Kamu tipe yang selalu ingin terlibat dalam kegiatan untuk memeriahkan momen kemerdekaan atau tipe yang cuma ikut nonton aja?
5: Kalau aku tergantung mood sama ajakan aja sih. Kalau diajak rame-rame ya ikut heboh, kayak main lomba. Tapi kalau lagi pengen santai cukup jadi penonton sambil ngambil gorengan atau yang lain aja.
6: Aku tipe yang harus terlibat aktif sih. Soalnya rasanya tuh kurang abdol kalau 17-an cuma diam di rumah. Justru momen yang kayak gini tuh yang bikin kita bisa makin akrab sama tetangga.
4: Kalau aku sih tipenya, aku ingin tipe yang ingin ikut memeriahkan acara Agustusan, karena di beberapa event juga aku pernah terlibat dalam kepanitiaannya dalam memeriahkan acara Agustusan. Jadi setidaknya aku bisa ikut di event-event Agustusan ini, setidaknya walaupun tidak sering, tapi aku masih bisa ikut memeriahkan acaranya.

0: Ya, kasih tahu enggak ya? Kasih tahu enggak ya? Kepoin, kepoin, kepoin. Ada Miss Kepo.
1: Hai, hai, hai. Masih bareng sama Miss Kepo. Bukan sebenarnya kepo. Kali ini kita bahas kebiasaan yang sering banget kejadian tanpa sadar pas lagi rebahan. Wih, apa tuh? Doom scrolling. Doom scrolling itu kebiasaan scroll media sosial atau berita terus menerus, terutama konten negatif atau bikin cemas. Padahal kita udah ngerasa capek, tapi tetap aja lanjut scroll. Awalnya niatnya cuma lihat sebentar aja, tapi tiba-tiba udah 1 jam lewat, isinya berita buruk, konflik atau drama. Terus mood jadi turun deh tanpa sadar. Kenapa bisa kejadian? Karena otak kita kayak ketarik sama informasi yang intens atau emosional. Jadi susah berhenti meskipun kita udah gak nyaman. Akhirnya efeknya pikiran jadi penuh, cemas meningkat, susah fokus dan susah tenang. Tipsnya, coba biasakan cek kondisi diri saat scroll. Aku masih nyaman gak sih baca ini? Kalau mulai berat, boleh banget stop dan alihkan ke hal lain yang lebih menenangkan. Misalnya, dengerin musik, minum air atau istirahat sejenak. Kamu juga bisa kok atur batas waktu scroll biar gak kebablasan. Ingat-ingat, kamu yang pegang kontrol, bukan algoritma. Gimana? Sering gak kejebak scroll tanpa ujung? Yuk, pelan-pelan kurangi doom scrolling biar pikiran tetap ringan dan mood tetap aman.
0: Meskipunnya, udah dulu ya. Bye-bye.

Sudah 81 tahun Indonesia terus melangkah. Dan di usia ini, kemerdekaan bukan hanya tentang mengenang sejarah perjuangan, tetapi juga tentang bagaimana kita mengisi masa depan dengan melanjutkan cita-cita bangsa. Menjadi bangsa yang berdaulat artinya kita berani untuk menentukan arah dan tetap percaya pada kemampuan sendiri. Adil berarti setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk belajar, berkarya, dan meraih mimpi. Sementara makmur adalah harapan agar setiap kerja keras kita semua bisa membawa kehidupan yang lebih baik bagi kita semua. Setiap perubahan memang tidak terjadi dalam semalam, tetapi dari langkah kecil, kepedulian, dan semangat seluruh rakyat untuk terus maju, kita bisa ikut membawa Indonesia ke arah yang lebih baik lagi. Selamat hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Mari terus menjaga semangat persatuan dan gotong royong demi mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Merdeka!

Udah jam 11 teman Pro 2, waktunya aku bacain hasil votingnya malam ini. Tadi kan aku udah tanya ke teman Pro 2 dan udah aku taruh juga di Instagram story @pro2smg. Kalau aku tuh penasaran, kamu tuh lagi ada di fase relationship yang kayak gimana? Yang pertama ada PDKT, habis itu HTS-an, habis itu pacaran, atau kamu lagi di fase yang situationship? Dan ternyata di kebanyakan teman Pro 2 yang ikutan join malam ini gak ada yang dalam fase PDKT ataupun HTS-an. Tapi ada, berarti ya ini bisa dibilang status gak sih ya? Aku bacain dari posisi kedua dulu, ini ada pacaran, jumlahnya yang milih adalah 20%. Dan sisanya ini 80%. Tadi PDKT sama HTS gak ada yang milih. Dan 80% ini adalah milih situationship aja. Aduh. Ini kenapa nih ya teman Pro 2 ya? Kenapa situationship ini tuh jadi tren gitu ya di Gen Z sekarang? Padahal kan ini cuman beda bahasa aja gak sih teman Pro 2? Situationship itu kan kayak lebih ke hubungan yang ya sekedar temenan aja, tapi belum punya komitmen atau status yang jelas, padahal udah deket, udah sering jalan mungkin. Kalau buat orang-orang jadul, orang-orang purba gitu ya, itu tuh lebih kayak HTS-an gak sih sebenarnya? Cuman beda nama aja kalau menurut aku mah. Tapi ujung-ujungnya sama, HTS-an kayak ya udah berhubungan tapi gak ada status aja, udah gitu, sekedar itu aja. Ya kamu, ya gak apa-apa sih, terserah kamu teman produk ketika kamu nyaman menjalaninya sama doi kamu, sama pasangan kamu itu, mau dibilang pacaran, mau HTS-an, mau temenan doang, kakak adek, atau situationship, yang penting kamu bahagia, dia bahagia, kamu nyaman, dianya juga nyaman. Jangan saling memaksakan ketika kamu maksain ya sama dianya, yang ada nanti malah gak bahagia, ya udah jadi kandas deh tuh di tengah jalan. Alah. Yaudah teman Pro 2, karena ini udah jam 11, thank you banget udah ikut join buat voting malam ini. Jadi aku mau minta maaf juga udah bikin kamu overthinking mungkin ya malam ini. Kalau gitu, Jabri Araska pamit dulu teman Pro 2. Good night.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simpel banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradioid.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

0: Hey India, keseruan setiap pagi hanya di Pro 2 FM.
1: Semakin di top up semakin rungkat. Ini kalau menurut kalian fenomena judul ini tuh dipengaruhi juga nggak sih sama keinginan buat dapetin hasil yang instan tadi?
2: Nah itu dia, itu kayaknya jadi faktor utama ya. Jadi teman-teman apalagi yang masih muda, apa yang lagi masih SMA. Jujur saya tuh di SMA tumbuh dari lingkungan yang orang-orangnya main judi online mas sebenarnya. Okay. Jadi saya lumrah banget lah sama yang namanya judi online segala macam. Tapi ya saya berkaca dari situ, saya belajar ya ternyata bukan itu yang harusnya kita mainkan gitu, harus bukan itu yang harusnya kita pelajari gitu, karena mindsetnya dari orang-orang yang melakukan judi online ya pasti ingin mendapatkan hasil yang cepat,
1: instan
2: dari 100.000 langsung 1 juta nih, bisa langsung ngapain makan, ya nggak gitu sebenarnya.
1: Okay. Tapi kalau alasan-alasan untuk siswa mungkin pelajar-pelajar ini bisa terjun ke dunia seperti itu, alasannya sebenarnya karena apa sih?
3: Yang utama pasti pengen kaya secara instan,
1: pengen jadi
2: pengen itu cepat duitnya gitu ya,
1: muda kaya raya tua poya-poya.
3: Ya, karena mungkin bisa dilihat juga kalau kita scrolling TikTok atau Instagram sekarang banyak orang flexing.
2: Okay. Nah,
3: itu
2: dia salah satunya.
3: Itu tuh jadi kayak dorongan anak muda nih, wah gue harus ikut kayak gini nih, gue gimana caranya gue harus cepet kaya. Ya, nah maka dari itu dia terjerumus sama yang namanya judi online.
2: Begitu dengar stigma, umur 22 harus sudah punya berapa miliar?
3: Nah, itu.
2: Oh iya sih, banyak berapa harus punya rumah, punya ini ya.
3: Banyak tuh sekarang. Standar sosial media lah.
1: Standar TikTok ya sekarang ya.
2: TikTok sekarang mainnya ya. Dengar.

0: udah bulan Agustus gini, pasti deh langsung keinget sama seru-serunya lomba yang selalu memeriahkan suasana setiap tahunnya. Nah, kali ini aku mau ngobrol bareng teman-teman Pro 2 tentang nostalgia lomba 17-an dan cerita seru di balik momen kemerdekaan mereka. Apa sih kenangan yang paling berkesan saat ikut lomba 17-an?
1: Kenangan sih yang paling aku ingat dulu waktu ada lomba tarik tambang, aku ketabrak sama yang tarik tambang, jadi aku jatuh.
2: Kenangan lomba yang aku ingat itu dulu pas kecil aku pernah lomba nangkep anak lele, tapi karena aku takut jadi aku nangis, terus aku gak jadi lomba deh.
3: Kenangan pas lomba 17 Agustus yang paling berkesan itu paling ya makan kerupuk, kayak kelihatannya gampang, tapi pas dicoba itu susah banget ternyata.
0: Menurut kamu, apa perbedaan lomba 17-an zaman sekarang sama yang dulu?
2: Menurut aku bedanya lomba sekarang sama yang dulu itu orangnya sih. Kalau dulu orangnya itu lebih rame, lebih banyak. Kalau sekarang yang aku lihat itu lebih sedikit sih.
4: Menurut saya bedanya sekarang lebih banyak lomba yang kreatif dan mengikuti tren. Kalau dulu itu biasanya lombanya lebih sederhana seperti balap karung atau panjat pinang.
5: Menurut aku paling bedanya cuman sekarang udah gak bisa jadi peserta, tapi ya tetap aja aku bisa tonton, jadi tetap seru.
0: Menurut kamu, apa yang masih tetap sama dari lomba 17-an dulu hingga sekarang?
3: Kesamaannya dulu sama sekarang itu sama-sama aja sih. Sama-sama seru, semua kalangan itu pasti ikut semua, dari anak-anak sampai bapak-bapak, ibu-ibu juga pada ikut semua sih.
6: Ya masih sama sih, kayaknya semangat orang-orang untuk memeriahkan kemerdekaan ini sih. Soalnya kalau misalnya dilihat, sekarang ini kan cenderung lombanya itu hampir semuanya berbeda, tapi kan semangatnya masih sama.
2: Hal yang tetap sama itu mungkin ada lomba makan kerupuk ya, karena pasti di setiap 17 Agustus lombanya itu pasti ada makan kerupuk. Walaupun udah banyak lomba-lomba yang lain, mungkin makan kerupuk tetap jadi lomba yang pasti ada.

air mata dan jutaan nyawa melayang, menjelma menjadi nafas kebebasan yang kita hirup hingga hari ini. Tahun ini kita kembali mengusung tema Indonesia Berdaulat Adil dan Makmur. Berdaulat atas negaranya, adil dalam tindakannya, dan makmur untuk rakyatnya. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81.

0: bisa telat nih ke kantor. Udah hampir jam masuk nih. Nanti kena SP lagi. Aduh, gimana dong? Duh, kejar nggak ya sampai ke kantor? Ngebut aja lah. Lintasan kereta lagi nih. Nggak mau nutup. Terobos aja deh, biar cepet sampai.
1: Mbak, berhenti mbak. Keretanya udah deket. Stop, stop. Mbak!
2: Kejadian kecelakaan di perlintasan sebidang kereta api dari 2020 sampai 2024 mencapai 1.499 kasus dan menewaskan lebih dari ribuan orang. Waspada saat melintasi perlintasan sebidang, patuhi rambu-rambu, dan jangan memaksa untuk menerobos. Jangan sampai kamu jadi korban selanjutnya.

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

Hidup itu bukan soal menemukan diri kita sendiri. Hidup itu membuat diri kita sendiri. George Bernard Shaw. Kadang kita terjebak pada satu fase yang salah dalam hidup, yaitu fase mencari jati diri. Tidak ada jati diri yang hilang. Jati diri ada karena dibentuk oleh setiap orang, oleh diri kita sendiri. Bukan dibuat dan disembunyikan, sehingga kita harus mencari jati diri. Seperti apa diri kita tergantung dari bagaimana kita memilih hal-hal apa saja yang berpengaruh dalam kehidupan.

Teman Pro 2, dengan terdengarnya instrumental ini, maka selesailah sudah seluruh rangkaian acara sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Sesaat lagi kami akan turun dari udara dan berjumpa lagi esok hari. Terimalah salam hangat dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun saat ini kamu berada. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Semarang, mengudara melalui frekuensi 95,3 MHz. Dari Jalan Ahmad Yani 144-146 Semarang, kami iringi langkah kamu sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Selamat pagi, selamat mengikuti acara-acara kami. Terimalah salam hangat dari kami, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Itu ini pernah nggak dulu tuh kayak awalnya tuh dicoba-coba eksperimen doang sebenarnya, tapi ternyata malah jadi produk yang paling laris nih di Ideacraft.
1: Iya betul.
0: Ada nggak apa
1: itu? Itu tuh ya itu teko-teko itu trialnya itu sampai 1 tahun baru bisa ketemu teknisnya.
0: Okay.
1: Teknisnya kayak apa, finishingnya seperti apa, terus hasilnya yang cantik tuh kayak apa tuh trial dulu 1 tahun.
0: Nggak langsung
1: jadi.
0: Jadi 1 tahun itu menentukan produk apa aja,
1: betul.
0: Terus abis itu patternnya,
1: iya.
0: Baru digambar-gambar, sampai akhirnya finishing
1: dilukis. Ini kok iya, sampai ini jadinya kok kurang bagus ya, ganti lagi, rubah lagi gitu. Terus ini catnya kurang pas, ganti lagi, cari cat yang lebih pas. Gitu.
0: Oke, berarti emang sebegitu panjangnya harus, perjalanannya ya.
1: Harus ulet dan sabar.
2: Dengerin terus keseruannya

0: Assalamualaikum. Sekarang giliran aku ya.
1: Yuhu.
0: Aku. Apa kata Ustaz?
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang pria bernama Fadlan datang kepada seorang kiai di kampungnya. Ia merasa bingung. Sudah banyak cara telah ia tempuh, namun rezeki masih tetap sulit ia cari. Kata orang, rezeki itu bisa datang sendiri, apalagi kalau sudah menikah. Buktinya, sudah 3 tahun ia menikah dan dikaruniai 2 orang anak, ia masih tetap hidup luntang-lantung tak menentu. Benar, keluarganya tidak pernah kelaparan sebab tidak ada makanan. Namun kalau terus-terusan hidup kepepet dan tidak punya pekerjaan, rasanya tidak ada kebanggaan diri. Fadlan lalu datang kepada Kiai Ahmad untuk minta sumbang saran. Kalau boleh, sekaligus minta doa dan pekerjaan dari Pak Kiai. Terus terang, Fadlan sendiri kagum dengan sosok Kiai Ahmad yang amat bersahaja. Tidak banyak yang dikerjakan oleh Pak Kiai. Namun dengan anak 9 orang, sepertinya mustahil bila ia tidak pusing memikirkan nafkah keluarga. Tapi nyatanya, sampai sekarang Kiai Ahmad tetap sumringah di mata Fadlan. Tidak pernah ia lihat Pak Kiai Ahmad bermuka muram seperti dirinya. Makanya, hari itu Fadlan datang untuk meminta nasihat Pak Kiai. Hidup ini adalah adegan. Kita hanya wayang, sementara dalangnya adalah Gusti Allah. Jadi, manusia itu hidup karena disuruh manggung oleh dalangnya. Kiai Ahmad membuka penjelasan dengan sebuah ilustrasi ringan. Nggak mungkin, kalau wayang itu manggung sendiri, pasti ia dimainkan oleh dalang. Sementara selama di panggung, pasti dalang akan memperhatikan nasib wayang itu. Begitu juga manusia. Nggak mungkin dia hidup di dunia tanpa diperhatikan segala kebutuhannya oleh Gusti Allah. Sudah paham belum kamu, Fadlan? Kiai Ahmad mengakhiri penjelasannya dengan sebuah tanya. Tapi Pak Kiai, kalau Gusti Allah benar menjamin hidup hambanya, kenapa hidup saya seperti sia-sia begini ya? Nyari nafkah saja kok susah, Fadlan menyampaikan keluhnya. Oh, itu karena kamu belum datang pada Gusti Allah. Kalau kamu datang pada Gusti Allah, hidupmu gak bakal sia-sia, Kiai Ahmad menambahkan. Fadlan belum mengerti betul apa maksud sebenarnya dari kata datang pada Allah. Ia pun menanyakan gambaran konkret tentang hal itu pada Kiai Ahmad. Dengan santai, Kiai Ahmad menjelaskan, Fadlan, semua masalah di dunia ini bakal selesai asal kita datang pada Allah. Banyak di dunia ini orang yang bermasalah, punya hutang segunung, rezeki sulit, ditimpa berbagai macam penyakit, kemiskinan, kelaparan, dan lain-lain. Itu disebabkan karena mereka tidak datang pada Allah. Kalau saja mereka datang pada Allah, maka segala masalah mereka terselesaikan. Apakah hanya sesederhana itu, Pak Kiai? Fadlan bertanya dengan nada penasaran. Ya, hanya sesederhana itu, Pak Kiai menegaskan. Bahwa di dunia ini banyak manusia yang punya masalah. Kalau saja mereka datang pada Tuhan, pastilah masalah mereka akan terselesaikan. Persis sama kejadiannya. Terlihat Fadlan menganggukkan kepala tanda mengerti. Jadi, kamu hanya tinggal memohon saja apa yang kamu inginkan pada Allah. Pasti Allah subhanahu wa ta'ala bakal berikan apa yang kamu pinta, Kiai Ahmad berkata, memberi garansi. Fadlan sudah mulai yakin, tapi ia masih mengejar dengan satu pertanyaan. Pak Kiai, saya sudah niat untuk datang dan semakin mengakrabkan diri pada Allah. Tapi bagaimana caranya ya, Pak Kiai, agar saya bisa memohon nafkah yang cukup pada Allah? Maka kemudian, Pak Kiai Ahmad membacakan ayat dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qulillahumma malikal mulki, tu'til mulka man tasha, wa tanzi'ul mulka mimman tasha, wa tu'izzu man tasha, wa tudhillu man tasha, biyadikal khair, innaka ala kulli syai'in qadir. Tuliju al-layla fin nahar, wa tuliju al-nahara fil layl, wa tukhrijul hayya minal mayyit, wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasya bighairi hisab. Katakanlah, wahai Allah yang mempunyai kerajaan, Engkau memberikan kerajaan pada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau memuliakan orang yang Engkau suka, dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan-Mu lah ya Allah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Engkau masukkan malam ke dalam siang ya Allah, dan Engkau masukkan siang ke dalam malam. Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan Engkau keluarkan yang mati dari yang hidup, dan Engkau beri rizki siapa yang Engkau kehendaki tanpa hisab, tanpa perhitungan. Al-Quran, Surat 3, Surat Ali Imran, ayat 26, ayat 27. Bacalah ayat itu sesering mungkin, dan berbanyak doa memohon nafkah serta rezeki yang halal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakinlah bahwa Allah akan senantiasa menjamin penghidupanmu dan keluarga. Kiai Ahmad mengakhiri pembicaraan dengan memberi pesan. Usai pembicaraan dengan Kiai Ahmad, Fadlan merasa yakin bila dirinya hendak mencari nafkah, maka cara termudah yang dapat ia kerjakan hanyalah dengan datang dan memohon pada pemilik nafkah, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fadlan kini telah meyakini hal itu. Bagaimana dengan Anda? Bobby Herwibowo, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Kalau udah bulan Agustus gini, pasti deh langsung keinget sama seru-serunya lomba yang selalu memeriahkan suasana setiap tahunnya. Nah, kali ini aku mau ngobrol bareng teman-teman Pro 2 tentang nostalgia lomba 17-an dan cerita seru di balik momen kemerdekaan mereka. Apa sih kenangan yang paling berkesan saat ikut lomba 17-an?
1: Kenangan sih yang paling aku ingat dulu waktu ada lomba tarik tambang, aku ketabrak sama yang tarik tambang, jadi aku jatuh.
2: Kenangan lomba yang aku ingat itu dulu pas kecil aku pernah lomba nangkep anak lele, tapi karena aku takut jadi aku nangis, terus aku gak jadi lomba deh.
3: Kenangan pas lomba 17 Agustus yang paling berkesan itu paling ya makan kerupuk, kayak kelihatannya gampang, tapi pas dicoba itu susah banget ternyata.
0: Menurut kamu, apa perbedaan lomba 17-an zaman sekarang sama yang dulu?
2: Menurut aku bedanya lomba sekarang sama yang dulu itu orangnya sih. Kalau dulu orangnya itu lebih rame, lebih banyak. Kalau sekarang yang aku lihat itu lebih sedikit sih.
4: Menurut saya bedanya sekarang lebih banyak lomba yang kreatif dan mengikuti tren. Kalau dulu itu biasanya lombanya lebih sederhana seperti balap karung atau panjat pinang.
5: Menurut aku paling bedanya cuman sekarang udah gak bisa jadi peserta, tapi ya tetap aja aku bisa tonton, jadi tetap seru.
0: Menurut kamu, apa yang masih tetap sama dari lomba 17-an dulu hingga sekarang?
3: Kesamaannya dulu sama sekarang itu sama-sama aja sih. Sama-sama seru, semua kalangan itu pasti ikut semua, dari anak-anak sampai bapak-bapak, ibu-ibu juga pada ikut semua sih.
6: Yang masih sama sih kayaknya semangat orang-orang untuk memeriahkan kemerdekaan ini sih, soalnya kalau

0: misalnya dilihat sekarang ini kan cenderung lombanya itu hampir semuanya berbeda, tapi kan semangatnya masih sama.
1: Hal yang tetap sama itu mungkin ada lomba makan kerupuk ya, karena pasti di setiap 17 Agustus lombanya itu pasti ada makan kerupuk. Walaupun udah banyak lomba-lomba yang lain, mungkin makan kerupuk tetap jadi lomba yang pasti ada.

81 tahun Indonesia merdeka. Namun kemerdekaan bukan hanya tentang terbebas dari penjajahan, melainkan tentang menjadi bangsa yang benar-benar berdaulat, mampu menentukan arah sendiri, serta mandiri dalam politik, ekonomi, dan budaya. Indonesia juga harus berdiri di atas keadilan. Setiap warga berhak memperoleh perlakuan yang sama di depan hukum, tanpa diskriminasi maupun perbedaan. Kemakmuran pun tidak hanya terlihat dari kemajuan pembangunan, tetapi juga dari terpenuhinya kebutuhan rakyat secara layak dan merata. Cita-cita itu mungkin masih terus kita perjuangkan, tetapi harapan tidak boleh padam. Mari menjaga negeri ini dengan keberanian, kepedulian, dan semangat untuk melangkah bersama. Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia, menuju Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.

0: Utama Pro 2, yuk update informasi kamu di Info Pro 2 bareng sama aku, Faris Magriza. Informasi yang pertama, Utama Pro 2, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jamari Caniago mengatakan dugaan human error menjadi salah satu kemungkinan penyebab kebakaran di kawasan Gunung Bromo. Namun ia belum menjelaskan secara rinci hasil penyelidikan mengenai penyebab kebakaran tersebut. Menurutnya, aktivitas manusia di kawasan wisata dapat menjadi salah satu faktor yang memicu kebakaran. Ia mencontohkan kemungkinan pengunjung membuat api untuk menghangatkan diri atau lupa memastikan api telah benar-benar padam. Jamari juga mengingatkan kejadian serupa pernah terjadi di kawasan Bromo ketika aktivitas pengunjung memicu kebakaran. Karena itu, kewaspadaan dan pencegahan terhadap aktivitas manusia dinilai sangat penting, terutama di tengah kondisi cuaca yang panas dan kering. Sebelumnya, pemerintah menyebut kebakaran di kawasan Bromo telah segera ditangani. Tim gabungan juga terus melakukan pemantauan untuk memastikan tidak ada lagi titik api yang berkembang. Info Pro 2. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng mendorong Urban Consolidation Center atau UCC Treboyo menjadi simbol baru ekosistem ekonomi Kota Semarang. Keberadaan kawasan ini berfokus pada konsolidasi dan distribusi barang sekaligus menghubungkan aktivitas logistik dengan UMKM, koperasi, jaringan transportasi, tenaga kerja, serta berbagai sektor pendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Gagasan tersebut disampaikan Agustina saat memaparkan proposal Semarang Logistik Hub UCC Treboyo dalam Investment Challenge 2026 di Gumaya Hotel Tower Semarang kemarin. Menurut Agustina, salah satu keunggulan UCC Treboyo terletak pada lokasinya yang strategis. Posisi tersebut menjadi nilai tawar untuk memperkuat daya saing, investasi sekaligus mendukung efisiensi distribusi barang. Konsolidasi dan distribusi barang dalam satu kawasan terpadu diharapkan mampu mengurangi aktivitas bongkar muat kendaraan besar di berbagai titik kota. Info Pro 2. Dari dunia olahraga, Utama Pro 2, Jakarta dan Bandung menjadi tuan rumah perdana FIFA ASEAN Cup 2026 setelah Indonesia memperoleh kepercayaan FIFA untuk menjadi tuan rumah ajang tersebut. Kepastian disampaikan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Erick Thohir usai rapat bersama kementerian dan lembaga terkait. Erick mengatakan Presiden telah mengirimkan surat kepada FIFA sebagai bentuk dukungan resmi pemerintah terhadap penyelenggaraan turnamen. Menurutnya, Indonesia kini masuk dalam tahap pembahasan akhir terkait host contract dengan FIFA. Tahap akhir dari hal yang menjadi kewajiban kota penyelenggara selama turnamen berlangsung. Stadion utama Gelora Bung Karno Senayan menjadi venue utama pada FIFA ASEAN Cup 2026 di Jakarta, sementara Jawa Barat menyiapkan Stadion Sijalak Harupat di Kabupaten Bandung sebagai stadion utama pendamping penyelenggaraan turnamen.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
1: 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Selamat pagi Semarang, selamat pagi teman Pro 2. Gimana? Sudah melek? Wes tangi dong. Ya, kudune sih wes tangi ya, mene lo ya. Jam 6 waktunya buat siap-siap buat kamu yang mau kerja, yang mau ke sekolah, yang mau mungkin ke kampus juga or anything, pokoknya lagi nyari sarapan pagi ya, atau mungkin masih setengah riep-riep matanya nih. Atau lagi di jalan juga ya. Selamat pagi, Faris Magriza jadi teman kamu pagi ini. Tentu aja di Spada. Selamat pagi, teman Pro 2. Hari Selasa, masuk ke hari kedua di minggu ini ya. Belum telat kayaknya untuk bikin start yang bagus di minggu ini ya. Jadi biar lebih, moodnya tuh lebih naik gitu ya. Bisa lebih semangat gitu ya. Make sure gak ada yang kelupaan ya di hari ini buat dikelakuin atau dibawa ya. Yang jelas aku akan teman kamu sepanjang pagi ini di Spada. Selamat pagi, teman Pro 2.

0: Ini dia teman Pruda, keseruan setiap malam cuman di Pruda FM.
1: Ngajak anak muda nih buat ikut kegiatan internasional seperti ini. Akhirnya bakal bilang apa?
2: Mungkin satu kata yang aku kasih tahu yang mungkin aku ucapin gitu ke teman-teman adalah berani. Karena menurut aku dari kita berani, kita itu bisa mulai apapun gitu. Karena kita jadi enggak merasa takut lagi gitu, apalagi pada saat mengikuti kegiatan volunteer di Singapura itu juga aku tuh bertemu nih dengan teman-teman hebat yang ada di Singapore Indonesian School. Jadi itu di SIS, itu dia isinya adalah anak-anak Indonesia yang sekolah di Singapura. Karena mungkin karena background orang tuanya yang mungkin berada di kedutaan ataupun kerja di Singapura gitu. Jadi kayak berani. Okay, teman-teman harus berani karena sangat-sangat disayangkan kalau misalnya teman-teman itu melewatkan kesempatan-kesempatan, apalagi buat teman-teman yang masih berada di bangku SMP dan di SMA.
0: Dengerin keseruannya setiap malam hanya di Pruda FM.

0: Sensus Ekonomi 2026 ini masih berjalan nih tahun 2022 ya. Dan salah satunya ini di Kendal yang dari start dari tanggal 15 Juni kemarin ini udah mencapai 86,75%. Lumayan banyak juga ya. Dan ini disampaikan sama Kepala Badan Pusat Statistik Kendal Ade Sandi Parwoto. Jadi beliau ini menjelaskan kalau data awal semula itu sekitar 453.943 sasaran. Tapi setelah dicek di lapangan ya, di cross check juga ya, kira-kira ini ada yang kayak gimana-gimana. Nah, itu ternyata bertambah menjadi 540.103 sasaran. Jadi memang ada penambahan jumlah yang harus disensus. Salah satu yang jadi poin kenapa ini bisa lancar adalah karena ada monitoring dan juga evaluasi yang dilakuin. Dan mereka ini juga memantau kinerja para petugas lapangan. Karena ada sekitar 830 petugas lapangan yang melakukan pendataan dari rumah ke rumah. Selain itu juga, karena ada kerjasama yang dibangun sama BPS Kendal ya, dengan berbagai pihak seperti dari pemerintah daerah, kemudian Kementerian Agama, Ormas Keagamaan, dan lain sebagainya. Jadi ini bisa dibilang untuk membantu supaya masyarakat bisa mau nih untuk kalau misalnya didatengin, nanti disurvey, nah mereka tuh pada mau gitu istilahnya. Ini masih sampai tanggal 31 Agustus nanti. Jadi ini tujuannya adalah untuk mendata seluruh aktivitas usaha di berbagai sektor untuk memetakan ekonomi daerah atau perekonomian suatu daerah. Dan dijamin kerahasiaannya karena ada undang-undangnya dan gak berkaitan sama perpajakan. Jadi buat kamu yang mungkin masih agak, ini nanti kalau didatengin gimana ya? Ah, gak mau ntar pajak-pajak dan segala macam. Tenang aja, ini gak ada urusan sama perpajakan, gak ada gimana-gimana, dan datanya rahasia. Jadi aman ya, dan tentunya ini juga punya kontribusi juga untuk membantu memetakan kira-kira perekonomian di suatu daerah itu kayak gimana gitu. Jadi untuk kebijakannya dan segala macam bisa diambil dengan lebih akurat lagi.
1: Hey teman Perdua, ini dia lagu terbaru bulan ini. Bulan ini.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri, berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag #BintangRadio26Semarang dan tag akun @BintangRadioID.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @BintangRadio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara dasarnya, kalau online, mendaftar melalui website bintangradiorri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

0: Deg-degan kita tiap kali tiba kamu nanya kita jawab karena ya semalam kita sempat cari materi sebanyak-banyaknya sebisa mungkin yang kita baca, yang kita bisa serap ilmu dan intisari.
1: Iya.
0: Biar rasanya, kita prepare gitu ya.
1: Bener, rasanya tuh kalau dapat pertanyaan dari teman pro 2 tuh makedebik gitu ya.
0: Iya, makanya was gitu nanti ya.
1: Kayak maser gitu, maser. Agak kebelet pipis gitu ya. Kayak keturunan ya. Oke, ada pertanyaan dari siapa hari ini?
2: Dari Lia KIK Kik. Aku punya front office manager yang gila pujian banget deh. Apa-apa kalau kita butuh harus bikin dia seneng dulu dan kadang ngasih snack gitu. Gimana ya cara paling cerdas buat atasi punya front office manager kayak gitu?
0: Oke, kamu cukup jelas loh ini loh. Ya kamu namanya jelas, dari mana jelas.
1: Dan front office
0: menyebutkan si oknumnya juga jelas posisinya ya. Semoga si oknum mendengarkan saran kita ya.
1: Iya.
0: Jadi dia bisa terkoreksi kan.
1: Betul.

0: Ya kalau kamu tahu dia karakternya suka dipuji, ya kamu gak ada salahnya kok untuk memuji orang. Sesama makhluk ciptaan Tuhan harus saling memuji, it's okay.
1: Ya, puji kalau... yang sama Torik itu kan?
0: Udah putus kan? Sekarang dijodoh-jodohin sama alam.
1: Enggak, sekarang sama ini, Pinka, anaknya Puan Maharani.
0: Oh, udahlah urusan mereka lah ya.
1: Ya udah itu.
0: Gitu ya, kamu jadi gak ada salahnya kok memuji-memuji tapi yang gak terlalu fake. Gitu ya, aduh senyumnya cakep banget gitu. Kan itu... standar ya, terus kayak misalkan, oh sepatu baru ya, kok nggak pernah lihat, cute, gitu, yang gitu-gitu. Kalau dia itu membuat hari-hari dia menjadi cerah ya, itu kan kamu juga dapat pahala, gitu kan. Soal hadiah, ya kalau kamu pas ada aja, atau kamu pas lagi masak di rumah lebih, gitu kamu bawa aja. Dan jangan cuman kamu kasih ke dia, ke teman-teman yang lain juga. Jadi kesannya adil dan merata gitu ya. Tapi jangan dipaksakan kamu mampir ke Alfamart untuk beli apa gitu buat. Dan kamu uangnya habis loh. Pas ada aja, atau pas kamu dikasih sama teman kamu oleh-oleh gitu ya, ada lebih, kamu kasihin juga bagi ke dia, ke teman-teman yang lain juga. Gitu.
1: Baik ya.
0: Tapi jangan yang terlalu-terlalu nempel terus ngejilat banget, yang dia misalkan lagi apa namanya, dia lagi pakai kaos kaki bolong gitu kan, dia nggak sengaja kamu malah puji, ah, kaos kakinya bagus banget, tren masa kini ya kan,
1: padahal bolong.
0: Nggak yang gitu. Terus yang kamu tiba-tiba spam di media sosial dia, aduh cantik banget sih kakak, mau dong ini, jangan yang gitu-gitu. Oke, jadi yang secukupnya, jangan berlebihan, tetap berbaur ya. Udah, itu
1: ya, aku setuju. Udah ya,
0: kamu setuju?
1: Setuju.
0: Kamu pernah jadi front office-nya dia ini ya?
1: Apa?
0: Kamu pernah jadi posisi front office-nya dia?
1: Enggak, aku pernah jadi ini front one. Hotel.
0: Kamu itu selalu frontal anaknya. Kamu jangan gitu, kamu harus lebih mengerem emosi
1: ya,
0: kamu.
1: Tapi benar sih, orang itu kan beda-beda ya. Ada yang memang itu tadi butuh validasi. Ada yang namanya narcissistic personality disorder, NPD. Kadang orang-orang seperti itu tuh memang yang haus validasi. Ya udah kita ikutin aja selama itu adalah

0: harus pepet dia gitu. Mm. Nah itu jadi ya udah turutin aja gitu. Mm. Walaupun dalam hati agak-agak grudel gitu ya. Mm. Ya udah.
1: Tapi kalau memang ternyata kita sudah tidak butuh dia lagi, biarkan saja.
0: Ya kita inilah resign aja.
1: Yang resign kita apa dia?
0: Kita.
1: Loh.
0: Tunjukkan kalau kita juga bisa ke karir lain, ke tempat lain dengan penghasilan yang lebih dari front office itu.
1: Oh, kalau dia sudah jadi ASN, bisa suruh resign?
0: Loh, dia kan di KIK, kawasan industri Kendal.
1: Ya, dia kantornya di KIK, tapi kan ada kantor ini balai apa di sana kan?
0: Kelurahan kali.
1: Iya. Udahlah gitu ya.
0: Ya.
1: Yeah. Udahlah, ikutin aja cara mainnya dia, alurnya dia, berbaur dan jangan berlebihan intinya, oke? Okay?
0: Mm, oke.
1: Okay. Dah.
2: Kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya.
3: Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro2 di @pro2smg. Oh.

Sudah 81 tahun Indonesia terus melangkah. Dan di usia ini, kemerdekaan bukan hanya tentang mengenang sejarah perjuangan, tetapi juga tentang bagaimana kita mengisi masa depan dengan melanjutkan cita-cita bangsa. Menjadi bangsa yang berdaulat artinya kita berani untuk menentukan arah dan tetap percaya pada kemampuan sendiri. Adil berarti setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk belajar, berkarya, dan meraih mimpi. Sementara makmur adalah harapan agar setiap kerja keras kita semua bisa membawa kehidupan yang lebih baik bagi kita semua. Setiap perubahan memang tidak terjadi dalam semalam, tetapi dari langkah kecil, kepedulian, dan semangat seluruh rakyat untuk terus maju, kita bisa ikut membawa Indonesia ke arah yang lebih baik lagi. Selamat hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Mari terus menjaga semangat persatuan dan gotong royong demi mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Merdeka!

Salam Pro 2, kita update dulu kondisi lalu lintas terkini yang akan disampaikan dari wilayah hukum Polres Boyolali. Setelah tersambung bersama kita pagi ini ada Ibda Rizal, Kanit Turja Bali Satlantas Polres Boyolali. Silakan untuk informasinya.

0: Halo, silakan untuk informasinya.
1: Halo.
0: Halo, selamat pagi. Silakan untuk informasinya, Bapak.
1: Oke, terima kasih untuk Bapak dari RI 22 ya. Ya, saya Ibda M. Rizal dari Polres Boyolali. Kami terjawali Satlantas Polres Boyolali melaporkan situasi arus lalu lintas pada pagi ini. Hari Selasa pagi jam 7 kurang 15 menit dilaporkan untuk arus lalu lintas menjelang keberangkatan anak sekolah dan para pekerja sangat lancar terkendali. Anggota lalu lintas sudah menempati mos masing-masing, melaksanakan pengaturan, membantu menyeberangkan maupun memberikan pendidikan lantas kepada para pengguna jalan. Saat ini saya di Jalan Solo Semarang, tepatnya di batas kota Tugu, batas kota Kabupaten Boyolali. Demikian Bapak.
0: Terima kasih untuk informasinya. Selamat kembali bertugas dan teman Pro 2. Kita lanjut seru-seru pagi ini cuma di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: teman Pro 2. Kebetulan banget nih vibes kemerdekaannya lagi dapet banget. Nah, biar makin rame, aku mau dengerin dong pengalaman atau cerita seru kamu pas ngerayain momen kemerdekaan ini. Kalau sedang di momen kemerdekaan, biasanya kamu ikut kegiatan apa sih dalam rangka memeriahkan kemerdekaan itu?
1: Pas momen kemerdekaan sih biasanya aku ikut kegiatan itu di desa, yaitu kegiatannya yang pertama itu biasanya itu pokoknya setiap tanggal 17 yaitu upacara hari kemerdekaan di lapangan desa, kemudian dilanjutkan dengan pawai atau enggak gerak jalan, kadang pawai kadang gerak jalan gitu. Kemudian ada lomba-lomba, seperti kalau untuk cowok-cowok biasanya lombanya ada sepak bola, ada futsal, dan ada voli. Biasanya ikutnya voli kalau aku, kalau yang lomba-lomba yang kecil-kecil seperti tarik tambang dan lain-lain gak pernah ikut. Biasanya untuk memeriahkan kemerdekaan ya cuman begitu aku.
2: Jujur kalau aku sih lebih ikut meramaikan aja ya, tapi paginya aku selalu ikut lihat pengibaran bendera sih lewat TV gitu. Terus sisanya ya aku pakai buat jalan-jalan sambil lihat lomba-lomba pawai gitu sih di jalanan kalau emang ada.
3: Ikut lomba 17 Agustus di rumah.
0: Kira-kira ada kejadian lucu gak pas kamu ikut kegiatan itu?
4: Ini sih dulu waktu lomba-lomba kan kayak aku jadi panitia, terus ikut kayak panitia kan ikut lomba. Waktu lomba-lomba lomba makan kerupuk, kerupuknya udah habis, rafianya yang aku digigit.
5: Kalau aku kejadian lucunya, aku waktu itu sempat ikut iseng lomba PBB. Itu peserta lombanya itu dari kedinasan semua, dan aku situ juara satu.
2: Sebenarnya tuh kejadian lucunya kalau yang aku alamin, biasanya kan kalau upacara 17 Agustus itu ada di mana jam 10 itu kita nabuh kentongan ya. Nah, di situ tuh aku sama yang lain itu ikut rame-rame buat lari-lari di tengah lapangan, dan kejadian yang lucu itu yang aku alamin adalah aku jatuh terdesak-desak sama orang-orang. Jadi kayak menurut aku tuh hal yang lucu sih.
0: Kamu tipe yang selalu ingin terlibat dalam kegiatan untuk memeriahkan momen kemerdekaan atau tipe yang cuma ikut nonton aja?
5: Kalau aku tergantung mood sama ajakan aja sih. Kalau diajak rame-rame ikut heboh, kayak main lomba. Tapi kalau lagi pengen santai cukup jadi penonton sambil ngemil gorengan atau yang lain aja.
6: Aku tipe yang harus terlibat aktif sih. Soalnya rasanya tuh kurang abdol kalau 17-an cuma diam di rumah. Justru momen yang kayak gini tuh yang bikin kita bisa makin akrab sama tetangga.
4: Kalau aku sih tipenya, aku ingin tipe yang ingin ikut memeriahkan acara Agustusan, karena di beberapa event juga aku pernah terlibat dalam kepanitiaannya dalam memeriahkan acara Agustusan. Jadi setidaknya aku bisa ikut di event-event Agustusan ini, setidaknya walaupun tidak sering, tapi aku masih bisa ikut memeriahkan acaranya.

0: Sadeling, saatnya tentukan 5 lagu favorit.
1: Sate lilit. Saatnya tentukan 5 lagu favorit. Oh yeah. Udah jam segini, waktunya buat apa? Buat aku kasih 5 lagu yang bisa kamu vote di pagi ini, tentunya di Sate Lilit. Tugas kamu gampang banget ya, nggak yang susah-susah ya. Dari 5 lagu yang aku kasih ya, vote lagu favorit kamu di Instagramnya Pro2, di @pro2smg, bisa juga di WhatsApp di 081-565-10-953, atau bisa di live chatnya Pro2 Semarang di aplikasi RRI Digital yang bisa kamu download di Play Store atau di App Store gratis ya. Dari 5 lagu tadi, 3 dengan vote terbanyak aku play di jam 8, jadi buruan vote sekarang juga. Kita mulai dari yang pertama yang bisa kamu vote di pagi ini, ada Roni Parulian dengan Walls Akhir Zaman.

5 lagu tadi bisa kamu vote sekarang juga. Aku ulangin caranya, langsung ke Instagramnya Pro2 di @pro2smg, di WhatsApp di 081565101953, atau juga bisa di live chatnya Pro2 Semarang di